0: Kitab jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
1: Duh, pagi riwayat.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sini ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya merik. Kadang sida yang pu nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nya ku kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu kini by Larry Silas Kaban. Selamat pagi, Ti.
1: Selamat pagi, Mel. Two Mel pagi tu nih.
0: Dua, double Mel.
1: Iya. Jadi ya, selamat pagi megang ngake bola peninggal. Kau bisa gulai ngotua buat dua pagi pagi tu. Ya. Bala kaban-kaban. Ya, kau bisa melihat ke dua pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya. Udah gulai ngot kami nih. Jadi, buat topik tau ke batang kenang kita buat dua pagi pagi tu. Berkawan ngot kaban megang Mel nih.
0: Ya, betul.
1: Alaban penghidup kita buat dunia tu. Pelabak kaku nadai siku kita yang tadi nadai berkaban dan yeah. Bisik kaban mayu lah engau mimitnya nyak berpanggai ba ke tempo tapi alaban anda kita berarti ke mel sekedar ri orang tu tadi ia rindu berkaban mayu lah bisik orang tu tadi ia kati ko kita mimit ja kaban ya yeah. Bisik namanya orang kerindu ke berkaban 2-3 iko ja bisik kan eh
0: yeah.
1: Jadi nanti benar mampu je Mel.
0: Aku siku orang ya ke rindu berkaban berkaban mayuah tu rindu ku ti tang ya ke rapat nau ngaku ya ke nemu ceritaku nanti mayuah ya ke duiko ada tiga iko kenyak meh
1: ya ada segamat laban ti baku mel aku rindu berkaban ngau semua orang aku rindu berbakih ngau semua orang tang ya aku medak munyiko ini bajin lebas gal buah kita ke berkongsi ke cerita lebih lagi cerita penghidup kita penusah kita kita yang tadi medak orang ke namanya tadi gau kita berkabarnya tadi ni ke ulih tuanya tadi berkongsi ke cerita napa ya jadi topik tua pagi tu siapa orang ke digiga tua lebuah tua ke bisik penangguh bisik penusah jadi entiknya kaban tua patut kena tuanya tadi madah ke semua ceritanya ngakai ya nah ya
0: iya tau ngelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu tau berkongsi dengan kami dua melati patut kena kita nusi semua utai kaki kaban kita. Laban bunyi ketua tadi ti kita itu tadi bilih kaban.
1: Yeah.
0: Nanti kita baka agi nembiak agi subak dia ti kita itu agi sekolah. Semua bergulai dengan kita bagi ambil orangnya di, semua cerita kak dikunci ketua magian. Dicerita bagi lebih agi baka kita ya ke dah pulai kemisi itu tadi apa hari A sampai Z cerita dia tu tu sih magen, ada nak tinggal cerita.
1: Lebih banyak kaki biak, napa ya? Lebih kita kita sekolah, kita sekolah pemberi sebab ada mel. Lepas kita kaki pemberi satu, pemberi sampai pemberi enamnya. Sikit ada rahsia tua tu tadi kau pangan diri. Dan lebih kaki lebih tua ke, biasa utai baru ke dibeli apa indahnya. Tadi ngesawo kau kita ini, kau biasa biak baru, kau biasa itu baru. Semua utainya tu pada magen. Jadi dia tu nya umur baik umurnya tu baik makin yang katuanya tadi lebih rindu kaki. Dia direk ja bisa kan eh atang lebuh bisa penusah green tea tau ke orang ke pemaduk dulu digigak nanti aku aku dulu gigak kaban baki aku mel nanti aku bisa penangguh tu serundi yang tega begini lebih lagi bapak pengawal ke di kerja kita ya, jadi dudi aku gigak dari sebilik bapak tu mel sikit gigak baki ke sewah tu aku mantai ke sebana aku nya orang ke ulih dipercaya ke kita
0: ya betul ti ok kita bisi Alisa sidut ke pagi tu ti selamat pagi ku ya hari kem lana puna baditok ko ya. Jadi ba aku ke ya nak maneh berkunci ngau kaban ke okay nama laban aku dah terkena ke kaban nak ulih nyimpan rahsia. Aku percaya ke ya labai ya pan bisi berkunci ke rahsia ya ngelawak aku ke ya kira ke selamat meh ko hari kudin ko ya ko ti kudin. Ya. Sekali orang nanya aku nama utai ditusi ke aku ngelawak ya ko ya tok sigin ada orang bukain nusi tok ke laban ya siko aja nu aku nusi ko ya nyau hilang kepercayaan ku ngagai ya ke rahsia ditusi ke kita ke paling selamat ba aku ku yang minat ngagai laki aja ke laban serito nusi pagila ya nada ingat lagi yang utai ke berat tau kedeku ke dikunci minat ngagai apa ina aja ke ngau balam nyadi tau na ibu ah ke laban maya sida ya ingat ngagai kita sigi pansur rahsia ke nya aja nya tadi hari Lisa sidot titik
1: yang kamat yang meh laban nanti ba kerja tua bakal kita kegawak tu deh nak patut ke tua madah ke sebana yang kayak pindai yang kayak laki tu lebih nak nemu begini kau pengawak tua jadi orang ke pemadu ya damping ke tuanya kaban tua jadi nanti buat penghidup tu bisa penanggul nama-nama sigi laki apa indai balam nyadi nyama ke dulu digigak kita ini
0: iya betul ti
1: jadi sampai pagi ngak ke Yen Will bisa gulai ngak kita pagi tu sampai pagi double mail ke studi gabungan pagi tu amat menen nanti orang berkangau ke kami dua bopis mail dua-dua mali ada
0: Nya ba kubah aku ke melatiti. Ngambil sarong.
1: Iya. Jadi ba bertemu ya, ku ya ada salah gap gunsi ke penanggul ke diasai ketua tang na tau ndak enggak orang ke dipercaya ke ketua Ahmad ku ya. Bisi utai ke patut, bisi utai ke ndak patut ku ya laban kita itu mensia lebuh mayati kita kelemi. Mayanya kita guna ke orang dur tuan tadi nyada ke hati, dur tuan terimantai ke sebana. Jadi ba ya nyamai agi berkunsi ke penanggul yang ngau diri sebili hari ke berkunsi ngau bala kaban ku ambil ke banding tua bisa menyadi induk nyamai andu tuan tadi berkunsi ke penanggulnya jadi ambil ketua nak tusuk runding mendam utainya ke diri tajak buat pengujung ya tiap penanggulnya tuan pu ke ngagak pemutus dan berkunsi tu siti cara kena tuan tadi ngelempuang kagi tusuk runding
0: ya nyak segar amat nanti nanti kita nak nusi siti-siti perkara tu ngagak orang deti nyak tau ngasuh tu kena ke stres
1: stres
0: mesti kan nusi kan mesti bisa sikut no tua madah ke penusia hati diri meh kau kelebih lagi utainya ya ke nang ya ke utai ke ditusi tu agak orang tu nang utai ke ngasuh hati tu tuseh ya jarang ke tua berkunci ke utainya
1: kegagal
0: lah nanti kegagal tu tua nusi ke semua orang ya
1: dan sekian mak mel munyi ke sempat mah orang dia bakal kita ke pisah nanti dah nguyum nyu pecah ya nyak ya ke atau media tua atau atau mungkin media seorang bukai
0: ya betul
1: okay
0: tu bisa reca unop tu ti selamat pagi yang reca unop ti baku DJ kia segen nak meh kunusi semua utai ngagi kaban kelebih lagi pasar ruang bilik di rimpu kebuah laban kaban tu nak tentu kia nak tentu boleh percaya 100% ukai gak nyalah semua kaban tinggal tua begulai mayu hagi kendak nerima utai pada tua alu layan tu si ngagi orang bukai
1: iya nyumayu hagi kuah hari se
0: iya betul
1: kayaknya mungkin nyak menyane jadi tu kepeduli sebenarnya tua berperindang meh dominik untur betul tadi ne nasib aku ku ya bisa siko aja kaban kendur aku berpanggai ku ya nyentuk ke yan oleh pasuk memagang ke serbana aku bayar aku ya ia mekaban ke pemadu mentas tajak pantu ya beberapa kali lost contact ku ya hari sekolah sekendri subak tu ya dah berengkap kaban bisik gak surut bisik maya ya pasang kadang-kadang nyebelaya nemu gak bergulai baru ku ya nyekeluari topik tang ia segi rindu berkenang ke ceritanya ia rindu ngajar utainya ngajar ya reti penghidup menyemil ia dalap tajak pan kadang-kadang mangah mimit. Bisik kita kaban ke begitu ya. Nanti bantuan hari kita itu nemu nanti berkaban tu pelabak ke hari sekolah menengah ke hari sekolah sekendri dan nemu tu jadi buat pemerintah tu nyangka tua tu tak berkaban mungkinnya aja nanti berkaban ke katiku kita nyenak lagi nyangka kita sudah datang buat sekolah sekendri dia tuanya tadi dia buat buding korang tiba ke kami memel dia untuk kita yang tadi berkelala enggak balak bakiah tua ni maya tua tusah ni maya tua senang ya gig ngau tua nyentuk jam ke dia tu pan kita gig bakal kawal kita ke subaknya mel hanya ke patut katiku kita tapi puji mah ngagai kaban ke agi ngetan ke diri begenya ngau pangan diri kawal ngau pangan diri
0: iya sama ti bakal aku kaban ku nyentuk ke sarito ti ya kenang ya kabar rapat kurang tu tadi segi kaban hari sekolah menengah ke skenery kurang dia harinya kaban nyentuk ke sarito tajak penjarang bertemu jauh menua aku di Kuching sida ya di Selangau din nang kenika nang segi selalu kau ya segi nak kala putus meh ati tajak pun kadang-kadang bisi ke pesengke jaku belaya tang tetap berkaban sikitnya meh ndo kita ke nusi ke rahsia kita berkini-kini pentu belaya ngarap ke kini kan ada nusi cerita tua ngagi orang bukai meh nyak meh kaban tua tertarik ne tajak penjauh nang dikenang lama
1: kurang ya semak batik kita
0: ya betul
1: ok mau perinang dulu meh
0: ya pelapak ku bila peringat bukai nyangkanya bisi dekat berkunci dengan kami doi melati ba dua pagi wai pagi tu udah terus ngelawak Facebook kita YF FM Iban tak kena tak ke komen kita ba Facebook kami tu lagu berpadu nyawa ke di baik James Jacob ngau ningkan Norman nasib tua kaban YFM segala sejalai.

0: Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri nyadi tapak.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kabar kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Yeah, kaban, makai kaban. Mm-hmm. Lagu kedipai Winnebert. Apa kini nyerti kau makai kaban.
1: Mayu lagi tebukai tau lempau mel nak makai kaban. Ya, yeah, nasi kiamat badunya nyata. Habis se, utai kau kenyak nyadi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Nama kebuah habis se digagak ke lagu. Lepas nyak hari utai ke dipeda, utai ke nyadi ngelingik kita. Yeah. Lalu digagak korang lagu. Tapi ya, mel.
0: Ya, ingat nyadi. Digagak ke lagu ngapa? Gerti-gerti utai nyadi nyadi buat penghidup kita ya deh.
1: Nyak meh, lalu kita ke beranda ngau bala orang kenang kebang lagu tu mel nama kebuah lagunya nuan ulih bisa idea ngagak lagunya hanya lai waktu tu pas awak sida ini kita meda utai ke nyading lingik kita kita ngasai ke utainya baru kita ulih ngagak lagunya mungkin nyak mengko sida lebih kurang pia hanya lai mungkin nyak menyana
0: lalu nyadi mel lagu kapan makai kapan
1: ya aw anang tu ulih nai mayu tu bukai tau pak kita ya jadi ya sama pagi ngagai Santi Elwes sebisa gulai ngok kita pagi tu jadi ku ya aku subak kalau bisik kabar rapat ku ya mel semua utai dicerita ke aku ngagai ya nanti makai pun aku nak berkira ngau ya ku ya nanti yang minjau duit aku agi ke RM10 RM20 nya ndak aku ngasuh yang mayar ku ya laban ya kawa kami duai rapat berjalai kin pun gulai ke apa gulai ke ya tang udahnya lama ke bekaban semua cerita aku ke ditusi aku ngagai ya nya ditusi yang ngagai orang nya ke ngasuh aku cukup pedias pedias hati aku nak nganu ya ku ya minat aku nanya ya nama hal ya nusi cerita aku yang agak orang nuan kawan rapat aku yang aku percaya nyalai aku nusi cerita yang agak nuan ku ya nak memunyai kabarnya minta sorry aja tang nyentuk ke dia tu sedua ya nak kalau bertemu lagi ya bisa cerita ke nyana mel
0: ya nanti berkenyak deh ti yang ngujung ke kini ke tuanya nak nyamai bertemu kaban tuanya deh ukai tua ke ya tu tadinya nindiang tua lebih yang ngasih ke yang pun salah nyak meh nanti uliah anda berkenyak meh kita itu tadi ne jaga kaban kita itu tadi
1: ya udah nama ya kaban kau ni nanti orangnya bisa mantai ke sebana nusi ke cerita ke kita nanti ya orangnya tadi percaya ngok kita nandai ke buah ke tua mumbus ke cerita yang ngake orang bukai tapi ya
0: bukan nama ti aku kala sekali suba bisa siku kaban ketua kai kira kawan rapat nanti ya kaban ya nusi aku bisa siti cerita tu si ya kaya abah penghidup ya meh tu tadi tu si ya anda madah kurang ku ya angkat denya bisa siku orang tu tadi nemu ke cerita ya kata ya tu tak nemu nadai kaku tu nusi kaku nemunya ya udah gari nusi bekenya bekeni bekenya nak ku nantu anda ku ngake orang bekenya ya nusi ke kita anda madah gurang tangga tu tadi madah gaga gurang orang bekeni bukai. Orang ke bekenya aku pernah nemu
1: angkanya nuan ngaurannya doi ke orang ke dipercaya ke
0: akhirnya tangga tu tadi bisa kan nusi gara bukanya kaku kita itu nemu ukai orang
1: ukai rahsia ukai
0: rahsia manya pelik okey mari selamat pagi kangge peningat kita tu kuya bak aku kaya nak semua utai mesti dikunci ngau kaban laban kita siku-siku tu tadi nak sebakau buah pikir ya kuya.

0: eh tetadai ko ya. Ana yang terlalu nitih ke kaban ko ya. Bisik kaban mega ulih no kita berkongsi ke penangguh diri sebili ya. Ngai ke lagi jadi bah mulut ko ya ditok tiau. Jadi minta jawah ke meh bisik kaban ke bekenya ko ya. Atau tadi ya ngai dipadah ke nama ko ya. Minta yang ada hari si cantik ke kan nama sebenar.
1: Iya bisik cerita ya bu menyana mel. Iya. Kaban tiap ikut kita sikit bisik ngasai ke utai ke sama. Bahkan nuan pas sama mel aku pas sama. Seminta tuanya tadi bercerita ngau nak bercerita aja. Yeah. Utai ke kalak dia sai ke kita. Jadi tapi puji megak kita itu ngau kaban kita de mel ya ke nyentuk ke dia tuknya ia jadi orang ke pemaduk dipercaya ke kita lalu nyentuk ke dia tuk megak ia lagi kata ke kita nyimpan rahsia rahsia kita ya mana mel lama rahsia nanti sebut ya rahsia tu sige entah semua orang nemu mayu mayu kaban de angka siko jauh boleh no dem kunci ke tanya ne asal no bertemu ngoya no boleh nyabak anu boleh ketawa ngau nanti ketawa atau boleh ngau sapa-sapa mel tang nanti nyabak tu mentak orang kan mana anda patut datai bawa orang ke baru di Kelala atau ke nanti mana rapat ngurunya ndak ndak tak lu nyabak bermua ya anu mana
0: iya iya lain rasa ya nanti kaban tu nyaya baru di Kelala tu ngau kaban ke lama udah di Kelala tu ada nanti nanti baka kaban tu nyaya udah lama bulan ketua lebih lagi baka kaban punya ketua tadi hari sekolah atau ke Kelala lang ya bekaban go ya tentu ya nemu perangai udah tu bekeni mancau tu mangeh tu bekeni ya sikit nemu udah terima tu kene ke seadanya kurang
1: ya nasi kiamat banyak ke pemadau ya berguna deh
0: iya
1: okey.
0: Bisir ini sampai tuti selamat pagi Aris Rikai. Nanti baku kena semua masalah patut dikunci. Nanti bakal masalah rumah tangga, masalah duit, pedak dulu meh gaya orang ke patut ngau kita berkunci. Tajak ya kaban melayan kita. Ha, ya, tadi hari ini sampai pihak bagai induk kenawit selamat pagi ko ya. Abak penemu aku sigi endak aku nusi korang bukai kelimpah hari diri sebilik. Laban mulut siku-siku nak sama. Lagi lain utai disebut ke kita lain ga utai ditusi ngagai orang bukai nyamai dia diri aja kita tebah ke lagu Daya Bintang
1: ya si kiamat
0: ya udahnya nanti
1: Serina Sendai Janang ya bisa muka bergulai ngok kita jadi bak ya aku ya nah semua utai boleh dikunci ke kita ngok bala kaban kelebih lagi utai ke sebut kita lalu pribadi engkau ya ke ngai ke kita yang tadi nusi ke ya yang lalu mantai ke cerita kita ngagai orang bukai kira ke buat rekamai hari itu nyu muka aib kita ya meh kenyak kuya mel tang nyak berpanggai bak siku-siku kita ya nyak lain munyi ketua ribuan tadi berlepas laban kaban tu sebut tua kaban mayu lah tang kaban ke dipercaya ketua dua tua mantai ke sebana dua mantai ke ceritanya siku-siku orang ya bisik orang tertentu maka aku nak ke kumadah dua tiga ikut bisik tang siku hari sidanya ya mendur ke namanya tadi nyamai tu aku mantai ke sebana aku tak nak ibu kata ikut jaga ni buat tapis. Kita sebut aja kayak ya. Lepas aku percaya ia nak mai ceritanya kebukai. Akhirnya megak nuan nama.
0: Ya, arti kita pun nemu ti kaban tua tu berkenai siku-siku kaban tua tu berkenai deh. Okay, mari selamat pagi ngaji Sasha Manda ke ya. Nanti nyak kabar rapat ku ya. Kaban udah dikarap nak bersadung cerita kin kia tahu gak bercerita kenu kita meluah cerita kita. Nanti ku bisi masalah sikit kak bercerita ngau meluah meko ya. Awe ati ku senang ke tenang udahnya ke. Lalu kapan ku nya meri nasihat meh penemu nya aja DJ ku ya. Tu segi amat bunyi ketua tadi ti. Kita segi berguna ke kaban do kita bercerita nusi ke cerita. Badiak tadi lapan ati kita dah tusah deh. Tentu kita nusi cerita ke kaban. Kaban kita ke udah mendiang ke cerita kita tu tadi. Ya nemu ya ngajau kita beketu-beketu ku ya.
1: Lebih ke orang ke selalu berundiang ke utai ke posisi tiap dia mel kadang-kadang ya tadi demo yang mereka jaku aja jaku lalau motivasi ngake tua tang nanti tua kena ke kaban ke nandai meh segi berundang ke tanya negatif ya segi jai ngode alu ngerasu ataupun bisa ganya le den demo kan apis ni utai ke patut didinga ni utai ke nak patut didinga lah kadang-kadang kaban ke tua sebenarnya nanti ukain tu kaban ke rapat ngau tua ya kan ya kak ngasuh tuanya tadi kata ikut kita ini ngasuh tu pedih hati ge menambah ke bakal orang ke bakal api ke hidupnya tanya ke dek ngau minyak gas ni tadi nyo mau ge ya iya sikit jai iya sikit jakuk ke dek alu kenyak ko ya demen.

0: tahu nyala milih sama kita berdua kita ke kau bercerita.
1: Okay, mesti Jessica Tan tu ti mayu ha komen serata. Okay, Jessica Tan kau ya nanti aku ke patut aja meh ditusi ngau orang ke dipercaya serata tahu berkongsi masalah laban disimpan ke diri pan uliah kena tai ke penyakit tusurun dia yang ke sewe aku ngiga inai biak aku serta kaban ke sigi betul kaban ke nak bakal talam do muka ke seraya meh do aku berkongsi ke masalah maya stres ha tu yeah. aja si kaitan tu ti
0: au
1: ke pe maka kita bisi do bini untu tre udah ne
0: dah
1: udah ne
0: au
1: okey pe maka Juliana balik okey bak penemu aku nitiah ke quality siku-siku orang jadi kaban tu se ngau senang tua maka aku ke mayuh kaban siku ja kaban paling rapat nemu penyenang ngau penusah aku ke kami duaya nadai rahsia ke kala bekaban mayuh nya meh pedes ya laban sekedaknya tadi bisi toksik ko ya lain bermua lain gambar belakang ke ya di bisi nama ko ya tok di bisi sakit ke ya nama ko ya tok di nadai di bisi ya segi nyebut di bisi ya maneh ngode ya di nadai di nyade utai ke disebut nya meh ko ya tu tadi
0: nya bisi ko sumpah mau orang ni mel di kati ko jaku orang ni maya nuan ngo ya ya jaku ko rabukai ngelebuas mimik burit no angkat berandau ngo ya rabukai duduk ya jaku ke nuan ke nya ko ya jadi nanti nuan de mel nuan nemu kaban nuan ya bisi berjaku ke jaku ke nuan belakang tang kantoi kurang nuan nemu laban kaban kendo yang nusinya bercerita dengan nuan dia sudah berjaku kini nak ke depan kau kabanonya laban yang ngagak diri baka nanti kita kenyadi tang yang sudah berjahit nuan kaban nuan sikoknya tang kaban nuannya nusi dengan nuan kini ikut nuan
1: nanti nak ke dia tu kabar rapat kumputi nakalak gaku nakalak tanya nyadi ba tubuh diri nanti ya ke baka kaban-kaban biasa bukannya pada me hati tu tang baka aku tu lubah mimit gak ka alu nimba orang dati awak ka ku aja ku nemu minat kita ke nyaga kau meh tu ngau ya kita dah nemu ya bakanya nendu diri ka kita ari ke bercerita ari ke rapat gi bugulai ngau ya dati kira ke jarang-jarang gi meh tu nusi cerita ngau ya kira bakanya meh nanti aku dalam baka
0: situasinya
1: situasi bakanya
0: ya sikit amat meh tu leban nanti baka kita kagi biak subak gi biak subak nanti ninga kaban tuanya tadi nusi itu jakuk ketua angkatannya manser tu akhirnya nanya ya
1: lu kak
0: berkah nak kau berkah kata bayi umurnya tua itu ni kau ya meh
1: ya
0: kata kau satu ada nemu ia hanya berkenai okey ya betul okey berperinan dulu meh
1: berperinan dulu nyerangkai rekun tu kita berperinan dulu ngah lagu ke dipinta Akimu Am tadi ti ya mesti minta lagu live hari Raban Tanah Berenyang Arisa
0: ya terima kasih yang megang ngagi-ngagi muam mel sikit ori penaja kita ibu ya, SSJ itu kemarin

Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, tadi Dayang Bintang lagu Kedibai Mawat Maya Live ACSJ ke 9 tu tadi.
1: Tapi Puji dah tulis ke Lumba 2 Mega Ba ACSJ tu kemarin ne. Okey, jadi tu nyau datang ba pengujung ML tu macam sekedar rekomen dari balap ninga tajapan saya sampai aku nak sempat dibaca semua tu ML ban kalau mayu lah. Terima kasih ya. Jadi tu Nicholas Layau Tibu bisa bergulai ngutu pagi tu. Jadi ko ya entik ba ya meh sigi patut ga tang ya bisi syarat ya ko ya anan mesti ke hal pribadi ke nak patut ditemu orang tajak panya kabar rapat kita ko ya meh tusi aja ya ke patut tusi ngagai ka bantua ke dipercaya ketua ya sebina kabar aja tang entik kita udah ndak namanya ndak sati ngau pangadiri tentu cerita tuannya tadi di tusi yang ngagai ora bukai anya ko penemu ya anya meh
0: kita bisi Emma Amoriza pagi tu ko ya berkenan ke topik pagi tu suba aku selalu berkongsi dengan kaban tang dia tu aku lebih ya rindu lagi berkongsi ke masalah aku dengan Tuhan ngau laki kumpu ke aku dia tu lebih milih pengelantang tang enti bisi berpansak-berpasak bertanya ngerampas berandau ngerampas saja meh ke anak mayuh tadi kerana seminar topik kepenting aja lapang dada nada mayuh cerita nada mayuh seke ku ya aku mina berkaban ngau kawan segereja aja nyapan mayuh bisik sembahyang ke gereja aja pulai dari gereja aku nada ngulai orang lagi ku ya
1: iya ngati kedirik menyana mel jadi mi jaro selamat pagi nyamai bakal aku ku ya nada mayuh kaban kengkak kaban ke bisik sikuk dua tang kaban pansak tisi jalan nyamayuh ku ya kaban gau ketawa mayu kaban gau nyabak tu nadai ku ya laban aku percaya ke orang ke bernama kaban laban aku nak percaya ke orang bernama kaban kelimpah hari diri sebilia gau laki ya ku ya laki ianya meh kaban ke pemaduk ya sporting ku yang nakak ke dia tu ku ya meh angka nyamat ke
0: laban kan amati orang laki tu lebih lagi laki ke tempo nanti kita nusi cerita ngi sidaya sidaya nanti mendiang tu ke kita itu
1: nak nyamai dekat berkunsi nanti kita buka yang kau boleh lah kita itu bersebana dengan laki kita ini betul tak mua berkongsi cerita dengan si dak ya lebih lagi bau tai ke nanggung aku kita bawa penghidup nyamai tu berkongsi dengan laki tu tua berundi yang ya apa nak sama berundi yang enggak begini ikut tuanya tadi ngatur kata ku kita muta ke penanggungnya meh atau nanti pengawak kata kena penanggungnya tadi pengawak di kerja tua pengawak bau pes kini ne kata ku kita hanya penanggung tua ngau kaban tua di sebana ketua bawa mual laki yang kakak nantu nyamai spek ku mel.
0: Ya lama orang laki tu ya simple aja ti au ti tu nusi cerita tu tadi kenya ko jong sawut lagi ku ya. Ni buah ke kita tinya tok nya ku ya.
1: Ya kaban ngoya ga.
0: Di buah ke kaban ati diri jaga kita ngalah ke diri ke kita. Teng kita tu tadi ka ya nyawut kita tu tadi. Bekeni kita ka mutang ke penanggung tadi.
1: Nah sigi aman dah sigi gaya ya meh. Nanti bakal orang laki sigi bekenya sawut ya deh. Ya jauh beda dari kita Indo tu melayan ke nanti sama laki kita bisa bersebana matang jarang orang laki tu sebana ne
0: jarang
1: bisa ke kadang-kadang ya sebananya tadi tua ulih ke meri jakuk ke ngasuh sedaknya tadi bersemangat ko kita ne nanti kita sebana bersedak kita simpel nah sawo nyamai gini buah ne
0: iya amat ngebedis kata tua ujung ya kita bisa asyik di dong pagi tu ti nanti pak penemu aku kena semua utai kak di kunci sing ke bala kaban lebih lagi nanti utainya pribadi tau ke hadirin pu hal rumah tangga hal family meh ko ya kadang ndak semua kaban kesemek ngau kita yang tadi uliah percaya dipercaya kita 100% ya kadang kak takut nusi utai ngake kaban kerapat ngap gulai ke hari 10 ke ya aku percaya siko jak kaban dia ke uliah nyimpan rahsia ke ya laban kaban uliah makai hari belakang DJ ko ya nyajak penemu ku
1: Aku sehingga mat dan jadi simpul ketua ditok mel tahu tua berkongsi ke utai ngau kaban tuanya tadi tang belepas kabannya dipercaya ketua ya sehingga hari pun dan ya, nemu nyimpan rahsia tahu ke tuanya tadi tua lebih lagi nemu siapa bagi kaban dalam mayu-mayu kabannya ia boleh dipercaya ketua dia mentua sebana anak tak penekak tua bersemana kulu kilik udahnya orang betul sih ke cerita tua kulu kilik lagi tua ke pedia sati
0: ya, betul.
1: Pilih mah ini kepatut no tuanya tadi bersemana. Anya ni aku Mel.
0: Ya, nanti aku muntang aja pilih mekaban Ariati ke tempo ni kengasai ke nyamai no tua berandau no tunusi ke cerita nyak mekaban tua tu tadi out. Eki jadi ngatu ngujung ke dua pagi Y kita. Terima kasih yang kegabla peninggal ke Bukai. Ya yeah. Ku deh ngatai ke komen ba Facebook YFM Iban. Mayuh komen tu tin oleh baca tu yeah. Mangka.
1: Au nyalai ambil ya ke mana? Buai ya kena manahnya apa yeah. Hidup kita.
0: Okey. Iya. Yeah. Ke mana lagi nanti orangnya tadi kena ke mada? Ya tu tadi bisik baca ketuanya matu ni dia ke perangai ya ngenyawah ke diri jaga kau tu
1: matu nak ngenyawah ke diri gaga diri nak nemu ketuanya ngapain kena tu serundi yang
0: iya betul mumpah dulu kemudian okay, melatih.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung bajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan Laut Hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dengerin, nangis sampai meruah. Ugrim Dindang YFM. Terus ramik malam hari dua kita. Ana ingat pukul 10.04.
3: 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
4: Apu, paraya kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
5: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
4: Kai minun, padahal di jam dia tu pukul 9.
6: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemo, nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram.
5: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
6: Hai deh, hau. Datuk aku dengar radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
7: Segmen rentak 912. Berindang kita dau lagu-lagu serta ngarai ke mayu macam kamu rentak 912 YFM.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Terima kasih agai Melati Badi bergulai ngau. Emnebra Johnny bawa pengerap pagi. Yang datai bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bawa 9.12 ke pagi tu. Ya, nama berita bala peninga pagi tu. Ngarap ke Nadai Sabana mah. Berkawal ngau sembun ni. Alamak kita udah benal. Beberapa bulan ku udah betul ngau sembun ya. Jadi ngarap ke pagi tu semua berjalan ngau mana pihak mega pengawak ke dekat di kerja bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke dekat exercise ke jogging ke pagi tu. Selamat berjalan ke pengawak ke bala peninga kita. Bapu pisa perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lalu pihak mega kita ke dalam kereta pengangkut nyangkanya dekat ngiga nul makai tau ke palan-palan kengam bakti kita ya ke pagi tau. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info tau ke atau pengawak ke bisa diatur di menua kita. Kelimpah aku melindang bala peninga. Ya kita dulu berperindang sebelum aku berkongsi berita.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bakti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngelusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Yang nang sebengkah pengawak ke dekat dia tu. Tang tok bulan 11. Ramadan dulu aku madah ke Balai Peninga. Kelebih lagi kita ke diau di Kuching. Ambil ke kita nemu ni bagi atul pengawak ke dekat dia tu bulan 11 tu. Kalai Borneo Craft Global 2.0 dekat dia tu. Kena 25 ngagai 29 hari bulan 11. Ianya bak penentang tebing sungai Kuching. Ke beramai ke jako crafting tradition and innovation. Jadi bah pengawak tu ada kak ngempulok ke 200 iko orang dagang kerap ke mungkul 30 iko hari menua luar. 30 ikut hari menggeri bukai. Ngau 140 ikut hari Sarawak. Jadi pengawak tu dia tu pengelama 5 hari berunggu. Kalai naga amih nadai 30 ribu ikut. Temuai datai. Ngau ngemata ke pengawak tu. Ngamik ke Bala Peningan mu. Borneo Craft Global 2.0. Amari peluang ngagai pemekuah pengawak kraf nguliah ke penerang penau ngamak mega access market ya. Bisi 25 ikut pengelicah antarabangsa dekat ngau masuk simposium antarabangsa ke dia tu kena 25 ngagai 26 hari bulan 11 tu ilah. Jadi pengawaknya ialah mereka bisa mandang ke Asia Craft kelas master. Pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Hanya tadi sekedar hari atau pengawak ke dia tu nyelumak Borneo Global Craft. Borneo Craft Global 2.0 ya, kedekat di atur tengah bulan 11 tu ilah.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
2: Pemira pagi.
1: Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari, sada lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, laban udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya ki segelas jalan ngau kami bawa Y912 ke pagi tu ya. Ngagai kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih YFM station ke merinang kita ke pagi tu. Itu berkawal ngau jematan sejingkat di Kuching. Udah dibuka ngagai mensiam mayu ya serta nyedia ke jalai alternatif kena memudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Jadi penerang tau udah dipansut sapi premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madaka jematan nyai megak disadang uliah ngurang ke penangguh orang ke beskut abak jalaluan antara Kuching ngau Semarahan. Ngami ke bala peningan mau jematannya buliah 1.28 km pemanjai berungkul 365.7 juta ringgit. Ya kita lagi berperinang wa peningan. Lagu ke dibaik Edmund Edward berpandu nyawa ngejenia Janet milih Nuan lagu tu dia pinta Annabella Tessa.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hati alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Ya tu semengkah pengawak ke di Perambu dekat di Atul. Tahun baru tu ilak ya nama kini bagi pengawaknya. Kalai Dewan Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di Kumai kita DBKU. Melambu dekat Ngatul World Cat Federation Festival. Bak tahun baru tu ilak ya. Pihak ko penerang ke dipansut Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke perkara tu udah nema timbal ke cukup mana rindi ari World Cat Federation ya. Nyali tu enti nyemak diberi peluang. Kita ingat tu lah pengalami tu baru dia pengalaminya dekat dia tu besar kaki. Serta dipasuk mayu hagi orang ke rindu ke mayau di serata dunia tu. Lalu yang maksud ke jakut tu peningah pengudah pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 Palamak Tok Kuda ya. Bak penentang

tabiang Sungai Kuching. Palamak tu kuda pengalami tu bisa dia tua. Lebih banyaknya bisa mandang ke Amih Nadai 200 ikut mayau. Hari mayu macam bangsa. Hari mayu bengkah menua di kaum China, Vietnam, ngau meka Thailand. Hanya tadi es bengkap ngawak ke udah dia tua di penentang tebing sungai Kuching Palamak tu kuda ya.

10 kita dekat ninga ke tanduk peniau penghidup aku. Kedai keluar ke Lucia Thomas Kasau. Yagi berkongsi atul pengawak ke dekat dia atul. Yang ambil ke bala peningan mu dia bertuang dekat nyadi palan dua ngatul hari lumba main menua HSN atau ke peringkat negeri Sarawak. Keberengkah dekat dia tu 16 hari bulan nyentua ngagai 18 hari bulan 10 lah. Pihak ko sapit menteri nembiak lumba ngopemansang orang dagang Dato' Jairer Rentap Jabu mada ke mayu bengkah program dekat dia tu nyerumak lumbak ngomain tu ke dekat dia tu hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 lah. Bisa 30 aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggu tu ilah pinetap ke penatai Mansia Mayu lah. Muluk lumbak tau ianya 21,000 ikut orang ngau ngemata ke pengalami tau. Hanya tadi peningan Mayu lah. Hari Sukan Negara HSN 2026 Renggat Menua Sarawak dekat Datu 16 ngagai 18 hari bulan 10 lah. Atau ilak di Betuang ya.

Ya udah lagu ke di baik jelita jam kita dekat ninga ke pendiau penghidup aku ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau.

ba dalam program peniau pengidobaku bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru ba dia tau jam andor aku macam kenang hari para peningah kita pihak maka peningah mari terima kasih au ngake kita kengempu kisah kedekat dibaca aku ke minggu tu ngarap ke kita baluar dia nanti nyemak bisa utai kedekat dikunci kisah pengidob diri tau ke pengasih hati kedekat dibagi ngau pala peningah kebukai nare salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tu dia aku dekat mic kami ni.

Terima kasih pun lopo krem ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga baka kemingo tu nadai ngamedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadai aku. Kami semadai kisi empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadai bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri rumah panjai kami din. Kami menyadai bila gawak benengri, laban itiah ke priyo asik munyekocok ke orang. Kecepan inai kami ke diri rumah panjai, temaya kami ke bisa lepah, bisa ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai bila mereka ya belanja. Dikena sudah berbeli ke utai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadai. Bulak ke madah nare kalak bersengkik ke lekai jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungku dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agi kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadai aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nare sekali kalak ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadainya utai kenari guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peninga, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya maka menyadai aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadai aku ke nombor tiga. Tiap bulan antai kami update penyampau belanja ke diberi inai pagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya. Bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana lebih akhir hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuh hai mata aku. Tulis kisah tu pun aku ngosak bayak. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergeruk WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngagai inai aku kena ku jako. Ukai nama laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenar ya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuir rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku narik gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakaian barumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai narik madah ngeki kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguak inai kuan naik hati aku din. Tang awek aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya, pansut ari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ya pulai dia aku nanya inai, nama Wan, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wan ngawane ek nomor duanya meruan datai. Lepas maya ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serba utai nai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya begak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabu hai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runding akan menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi runde yang kena maneh ngakaya menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 debre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Pia megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dah kesikit orang kena mbunyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pergi ya nasi kena ada ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agak di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyati. Narai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak korang bercerita ke pemana. Nare nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebu sida kebulai ngenuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan meka udah ngagak pengingat bukulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik.

0: peningah yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Harap ke kita bertemu baru ba mai yang dekat ratai. Menatai ke kenang ke bukai mega ke bisik diterima kita yang di bala peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTM Klik, YFM, Segulai, Sejalai.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping adanya dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Ya, sebengkah lagi ya pengawal dekat di atas Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara atau ke DBKU. Kalau tidak tahu dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 atau ke SUF 2026. Ke dekat di atas 24 ngagai 27 hari bulan 10 tahu. Pihak ko sapit menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada ke forumnya di pelabak dekat ngempuro ke uruang 1000 ikut penyerta hari dalam ngau luar menua. Lalu tu yang kaum masih dak ke pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri ravan akademik ngau pakar industri berkongsi ke buah penemu ngau atu pengawak ke engkeman dalam mansang ke kandang menteri di Tik Meruan, Pintal, Inklusif serta Megak Tegap. Amian ada 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak pemandang perkara innovation dengan teknologi pemansang menteri sepanjang forum untuk diatur hati dekat diatur buat hikmah exchange event center Kuching. Hanya tadi semangka pengawak ke dekat diatur tengah bulan 10 tahun.

Yang nang perkara bukai peningan mayu atua pengawak ke dekat dia tu di Kuching. Kita nguyang agai what about Kuching. Tak ke dikangau nama WAK. Ke udah berengkah dia tu kenyau 1 hari bulan nyentuak ngakai 31 hari bulan 10 lah ya. Nuel ya. Kemungkul 62 buah nuel. Bak serata menua Kuching ya. Nyadi nama utai ke di Pandang Maya Tok Peninga. Ianya...

ke pemabuk besar di Kuching. Lalu pihak Megak ngayan ke 83 itik pengawak kebesai yang kawam ngayan ke teater lumbak main. Pemakai pengawak mandang ngomong macam lagi ya ke tahu ngerindu ke hati balau orang ke dekat latai ngau ngemata ke WAK atau ke What About Kuching Festival 2036 ke benuang diatur jam ke diatur.

Ya, 53 minit lepas pukul 10 pagi. Lagi segera jalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu. Lagi yang langsung sekedar atur pengawak ke bisa diatur di Kuching. Jadi lah light, Luna Light Wonderland. Lagi diatur serta dilanjarkan yang tua ngagai 18 hari bulan 10 2026. Kalai Nur tu dibuka pukul 7 lemai. Yang tua ngakai pukul 12 tengah malam. Nur ya batam, Taman Botani Kuching. Jadi ya bak Nur tu peningat. Dia kita dekat dipandang ke ngau lampu neon. Ngau mega pancal api ke ngias nuanya cukup anah ya. Tahu narit hati kita kia. Kita tahu berbaik ke balana kita ya. Diris bilik ngelantang kati bak nuanya. Hanya tadi berkawa ngau light Wonderland ke benuang dia tu kan pukul 7 mai lagi dibuka peningai ya. Ya kita lagi berperinang sebab aku ngelancak sekedar lagi tu pengawak ke bisa dia tu di benua kita ya.

Ya, mulai selamat pagi kan kita kembali buka radio. Baiknya kita mendengar kami dengan RTM Klik Top ke Astro ke pagi tu. Terima kasih ya ke sokongan kita dengan YFM. Ya, lagi gelancar sekedar tualah pengawal ke dia tua di Kuching bersama dengan Carnival Webbase Sarawak 2026. Jadi pengawal tu sudah dia tua 1-4 dari bulan 10 atau tadi ya. Ia nak buat Metro City Event Center atau KMCEC Kuching. Hanya tadi ya, sebengkak pengawak ke udah di atur di Kuching.

Bisa 100 ikut orang dagang mikro. Bisa ngau masuk pengawal tu ya. Lebih mayanya tadi. Lalu bisa 20 bangsa atau ke pengawal ke mungkul diri sebilik bisa diatur mayanya. Hanya tadi ya semuka pengawal ke udah diatur 1-4 hari bulan atau tadi di Kuching. Lalu pihak mereka pengawal ke udah diatur kena 4 hari bulan tadi berserimai ngau Spirit Run 2026 BBKU Car Free Morning udah pernah diatur mereka abak tugu bujang berani Kuching ke tugu pahlawan. Ya tadi pengawal ujung minggu tu tadi ya. Lalu lagi mereka aku dekat ngelansak sekedar lagi atau pengawal ke bisik diatur di benua kita. Atang sebenarnya aku dulu menindang kita ngau lagu.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Kalai pengawak tu dekat Datua Pengelama 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tahun di Kuching ya. Pihak Kementerian Teliti Telecommunication kemega Menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Dato' Sri Julahi Narawi madah ke Mansia Mayuah di Pelansian sama ngau ngericah pengalami tau ya. Jadi habis nadai 5,000 ikut orang di sadang datai medak pengawal baris ngau rapat raksasa ke dekat Dato' 10 hari bulan 10 bak padang merdeka. Muak ke malam amin nadai 10,000 ikut orang di sadang datai medak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimbak ke bunga api ke Datua bak nua nyamegak ya. Berselimai ngau pengalami nyamegak sekedar jalai dekat ditutup berengkah pukul 8 berengkah hari 8 hari bulan 10 tu elak.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Bahram tu, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja, nyaukainya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, gak aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampul aja tuan.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ah, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tiga lagi.

Iya sih teh, lagu Ari Raban kemenang ba SCSJ ke-9 ke udah dia tua empat lama tu kudah ya hari tanah bernyang Arisa. Yang ambil ke bala peningan mu Sarawak udah mujur minta direknya di palandul ngatul awam antara bangsa mikro elektronik atau ke ICM 2026 ke dekat diatur di Kuching 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ilak pihak ko Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bahkan Dato' Sri Roland Sagah manakah awam tu dekat di ngempuruk amin ada 300 ikut orang dari komuniti mikro elektronik antarabangsa. Lalu awam tu megah dekat nyadia ke peluang dikena mai penemu ngau penglandi global ke Sarawak lebih lagi lebuah Sarawak dia tu benua ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. Jadi ICM 2026 megah disandang oleh merik penatai pemisai amian ada 2.5 juta ringgit ngagi ekonomi menua tu kelimpai hari temuka peluang nur orang berkongsi ke penemu serta nanggam kerjasama pengawak pemansi ngau pemansang bakat.

Atur tokah pengawak tinyediakan lumba ngomain Asia Tenggara atau ke SEA Games ke 34 serta lumba ngomain para ASEAN ke 14 tahun 2027. Benuang cakah di pejalai ke ngenak gempuang antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia MASOC 2027 ngau kluster pengatur. Pihak Ketua Pemesa Eksekutif MASOC 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob mandah ke kawan dua madu ke vendor ngau supplier nak diputus ke dalam tahun tu. Lalu tu kena nentu ke pengawal ulih di pejalai ke ngau lancal. Ambil ke bala peningan nemu ya pengerami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Johor. Berbat ngunyak lumba ngomain para ASEAN ke 14 diatur berlabuh 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027. Atuk Ketua Bahaya Sarawak dekat di Berik Bahasa jadi menuan dua berjadi pengalaminya ianya bahas Stadium Sarawak di Petra Jaya.

Kan anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kledar termeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyewa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi baik Wilson salah singkang. Jadi peninggal mayu ah. Anak tu ajak aku bergelai dengan kita berawak Y912. Pukul 12 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Lalu ngotok mupuk dulu aku. Bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kena borka berita tengah hari hari WiFi Miban RTM Kuching 7 hari bulan 10 2026. Sarawak dekat mansut ke hasil padi tempoh panjai bak tanah kuda di gezet ingat 2,635 hektar pemesai bak tanah perintah Nur Bumai Padi. Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Ganam Nua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundiutum, madah katur tu ndang dikena nentu ke cukup tanah dikena ngemansang ke industri bumai padi bak menua tu. Bisi 12,000 hektar pemesai kena tanah Nur Bumai Padi udah bisi diatur ngena entaliai ngau cara berdanam sai ke meruan lagi. Berbangunnya 144 hektar tanah perintah Sarawak udah digaga Nur Nyemai Benih Padi. Lalu benih tidak hasil ke abang waktu disadang dekat dikena tahun baru tila. Perkara itu dipansut kari teks Jakuya ke dibaca sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti hingga Pemansang Kanan Menur Sarawak, Dato' Dr. Rahman Ismail, bak pengawak Sarawak Rice Convention Sarikon di Kuching. Nembia Rabah Baru kebagi bak menua pesisir diperansang bertati ke pengawak bertanam tupi oleh merik peluang kebesai bak ekonomi ke Jemahila. Kaban Kunsi Negeri Sitai Upar, Billy Sujang, madah ke pengawak bertanam tupi dia tu, udah mansang benar ngena penemu teknologi, innovation ngatur cara moden. Yang madah ke menua pesisir tinggimbuan mayu tanah, nang besai benar peluang ndur mansang ke pengawak bertanam tupi. Arinya, yang madah kerabat baru patut ngempuang ke penemu lama ngau cara teknologi baru dikena nambah kemayagi hasil bak pengawak bertanam tupi. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjaku bak program outreach komuniti Salkra di Bau. Tiga bengkah genturung rukun tetangga KRT baru bak sita Kunsi Negeri Dun Simanggang udah ditumbuh ke dikena ngada ke tumpuk pendiau telekun. Tiga bengkah KRT tu enyak bak kelasin undup tengah ngau batang san. Kaban Kunsi Negeri Sita Simanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah ke penumbuh KRT itu, nang dikena negap ke penyerakup mayu bengkah pupu raban bansa. Yang mansud kerja itu lebih jadi KRT-nya di Seriaman. Bela bisi diatur hanya nyuak kagih projek mit menuap sisir MRP RM3,000 ngagi tiga bengkah KRT itu. Naka kedia itu Sarawak bisi 100 bengkah KRT, ti ditumbuh ke bak serata Sarawak nyeng kaum 64 bengkah di Seriaman. Atur nyedia ke pekit ke muncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak dia tu mujur bendar. Bala pengari ari serata menua Malaysia bela udah sampal datai ngage menua tu. Direktur Upis Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah katur ti ke penudi dan benung cakah diatur dikena nentu ke program tu dekat diatur 11/10 tu ialah bak ditar Putra Universiti Malaysia Sarawak oleh mujur diatur. Yang madah ke program tu diatur hari gempung upis company ti melanja serta sukuang hari upis menteri, upis perintah ngau agensi perintah. Berbagunya pengari ke belak ngatur program tu Dayang Fazilah Awang Morshidi madah ke sedaya lantang menarati laban oleh bergempung ngau RTM mengatur program tu. Kemuncak Bintang P. Ramli, ukai seminang mesai ke hasil tengkebang Niang Tan Sri P. Ramli, tang boleh nyaup ngetan ke pesaka hasil tidi tengkebang Niang Seniman Agung tu. Nyarakat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: sejalan.
1: Selama tengah hari berdengar, jadi terus ke awak kita ke tengah hari itu, kita terus berlangga YFM Sri Aman.
2: Terima kasih Bos Rajis Booking di YFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari. Nah guys, semua balap ninga ya kedis kayau kemagang. Nama berita kita jam dia tu. Berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 3 dan segagah ngau YFM Kucing pia mega. Nah segagah ngau YFM Sri Aman. Jadi ngagai kita dia tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Nama berita jam dia tu arep ke penuh ngau penantang kita sore tu mendiang ke YFM kelebih hage. Ungkup 7 hari bulan 10 2026. Sudah seminggu kita dalam bulan ya kebaru, bulan Oktober 10 2026. Lalu hari itu aku ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Tentu ya mai kita banyak macam berita pian megal lagu-lagu. Dikena kita ngisi awak dalam kita yang nanti kediri dekat ngetu tengah hari jam dia tu. Halo, terima kasih yang kita ya ke semampai miliah YFM. Jadi dia tu YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari. Bakal selama tusun program pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke pesan berat ia ke diterima hari balap ninga. Ya ke danjung kita ngagai ya yfmiban@gmail.com. Sekali kenya anjung kita ngagai ya lomor WhatsApp konti YFM Iban. Dekat dikena tai ke berengkah di pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Pukul 1 nur dalam program ruai kita ia berkunci ke mayo macam penerang. Ia ke dikunci ke temuai-temuai biar ke bisik berkunci ke penerang dalam program ruai kita. Pukul 2 nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang. Lalu setengah jam ke penuh di pukul 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga. Nyalai terima kasih ya kelebihan kita ya ke medak kami live jam diato ya ke berengkah berkunci ke pesan rindu hati. Kita tahu menggap berkunci ke pesan minta lagu. Berkunci ke info gayari di menua kita. Tahu ke info pengerami ya ke bisik diatur di menua kita. Diatur di menua kita jam diato. Tahu magang berkunci ke bak ruang komen, bak like komen Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM yang bisa udah live berengkah hari dia tu.
1: Tabi puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.

ke bisima.live bawa media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.

0: Yang meraih pengganti ngagai Raban Tanah Bernyang. Dia kemai lagu Arisa yang kudah jadi juara ba SCSJ ke-9 malam final SCSJ ke-9 dia tuar ujung minggu tu tadi 3 hari bulan 10 ah. Yang meraih pengganti ngagai Raban yang kebetulai ke pengajar Mr. Semambang engkau Mr. Jesli Jabu. Kita berkongsi ke info gayari untuk bagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betuang 7 hari bulan 10 2026 nitiah ke penerang hari upis pengemata gayari menurut kita Malaysia. Jadi kali hari itu lagi bisa hujan beserta ngoribut bersekedaan dua di dua bengkah bagi menua to. Lemai megak bisa hujan bersekedaan dua di bagi menua Seriaman engkau dibagi menua betuang. Lalu tikas pengangat gayari serito antara 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius di dua bengkak bagi menua tok tadi. Lalu piamga ribut bapupuk serito ari utara ngau pengelaju 10 nyentuh ngagai 20 km sejam. Nangkan kenyak gelombang batas siap peninggi ya serito antara 0.5 nyentuh ngagai 1 meter. Terima kasih ngagai info yang akan berkongsi ke upis meteorologi menua kita Malaysia. Jadi agak kita ya kebisa ngatur pengawak muak kengali hari engkau lemai itu lagi. Atur-atur meh engkau mana laban nitiak ke penerang hari ya upis pengamata gayari menurut kita Malaysia tadi. Bagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betul ngali hari lagi bisa hujan bas kedak endur. Besar tangguh ribut lalu pihak mega lemai bisa hujan di sekedak endur. Di dua bengkah bagi menua Seriaman engkau betul. Lalu kita ia ke bak rantau jalai jam dia tau Arab ke pengelantang kita bisa penuh anggap pengelantang serito kita ngatur pengawak bak rantau jalai berbaik ke sebarang perangkap pengangkut. Nak milih kita ia ke ngambil bala anak pulai hari sekolah. Kita ia ke nganjung bekal ngagai bala anak ia ke agak mengkang bak sekolah. Nampung pengawak bak sekolah sepengudah bersekolah berkari pagi nyetok ke tengah hari. Bisik kini pengawak pukai ia ke diatur bak sekolah. Tentu ya tidak minta bekal dianjung ke sekolah. Kelimpah bisik di suak kita belanja. Semua kita berpenanggul ngatur pengawak nganjung bekal ngagai bala anak muak ke tengah hari. Tentu kita yang merik belanja lebih. Kena tidak ya berbeli ke pemakai muak ke tengah hari. Laban bisik nampung pengawak. Ya ke bisik datur di sekolah sepengudah tengah hari. Kita di tahu ke bala nembiak sekolah ya ke bak sekolah primary. Nitiah ke penerang dari Opis Perkara Pelajar Malaysia atau ke Opis Perkara Pelajar menurut kita Sarawak berengkah hari 6 hari bulan 10 2026 tu tadi. Bisanya nyentuk ke sarito lalu bisik sekolah nyentuk ke 8 hari bulan 10 2026. Abang ngatur persai kerikumbai MPT 4 ungkup sidak ya ke bak tahun 4 tajah 4 2026. Benuang napik persa MPT 4 Matrik Pembelajaran Tahun 4 2026. Lalu bisa diatur hari 6 hari bulan nyentuh ngegi 7 hari bulan. Bisa mega sekolah ngatur 6 hari bulan nyentuh ngegi 8 hari bulan 10 2026. Jadi harap kita bala anak ya ke benung bak tahun 4 jam diatur. Benung tapi ngegi persa itu mujur bak persa itu pihak mega meruan yang mujur bak perkara pelajar sekolah nyentuh ke Belamaya. Kita ibu perindang baru meliangkat lagu-lagu ya kebisiknya di finalis SCSJ ke-9.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku,

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jisri Jabu,

0: ke bisima.live bak media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Kesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, walaupun ingat aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang diterima di to. Kalau kita rubah tu pesan mati. Ia kedata dari Harry Jepit, anak Wilfred Francis. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ianya acap tau ke Wilfred Francis. Dikangau mega apa ya, apa ayin, udah nadai kemari 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai bebala mayu, malam lemai 8/10/2026, barumah Bajing, sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Lalu danyuang pagi hari 5/9/10/2026. Pesan tu dituju ngagai kawan melayan kediau di rumah layang Nangga Ibus, rumah Sati Sungai Pituah, rumah Dana Kop Ibus, Semawang Bintulu, Semunah Bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah Libau Sungai Tangap. Pihak mega kawan melayan kediau di Batu Kawah Kucing, Bakas Putih, Pakuat Sebuti, Bekelit, serta semua kaban belayan bukai tinglala acap tau ke Wilfred Francis. Kita dipinta datai ngagai rumah Bajing, Sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Laban pesan tu madah ke pemati acap tau ke Wilfred Francis di kangau mega apai ain udah nadai kemari 6/10/2026. Ni yang dekat disenggai babala mayuah lemai 8/10/2026. Lalu danjong pagi hari 5/9/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Bajing, Sungai Engkeranji, Sekaluah Tengah. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu tahu bertelepon dengan Stanley Wilfred Francis. Nombor teleponnya 014-997-4267, 014-997-4267. Sekali kena tahu bertelepon dengan Harry Jepit Wilfred Francis 010-5953-723, 010-5953-723.

16/10/2026. Ni yang dekat di Sungai Lemai itu 7/10/2026 baru Mamusa Sungai Minus Jakar. Di Anjong pagilah 8/10/2026 ngagai pendam Rabu tua. Nyalai pesanto dituju ngagai kabang belayan kediau di panjang atas ngau panjang baruah Ruban. Sri Aman Bau Kimsan Serikai Jakar ngau kabang belayan bukai Tinglala. Pesan tu madah ke pemati runai anak sayang. Runai anak sayang tau kemega amoy. Udah nadai pagi kemari 6/10/2026. Niang dekat desenggai lemai to 7/10/2026. Dianjong pakaila 8/10/2026. Ngegai pendam Rabu tu. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar. Jadi penerang kesilih atau telefon ngegai apai kong. Mau teleponnya 0113-1831-248 0113-1831-248 tau ke ABAP 0176471-061 0176471-061. Lalu tu pesan ketiga, pesan pemati mega data dari Jos anak kilat madah kapaya ianya kilat anak buah disebut mega apa Jos tahu kakek mamia dan ada 5/10/2026. Niang dekat disengai hari 4 lemai hari 4 8/10/2026 lalu dekat Anjung pagi hari 5 9/10/2026 ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Niang dekat disengai barumah anak ya ianya Mr. Jos anak kilat. Barumah ia kebelumur 20, Taman Chelsea High, Jalai Selirik. Jadi pesan itu dituju ngagai kabang belayan kediau bagat, batang baliah, merirai, mujuang sungai sud, pasar kapit, ngau semua ia kenglala, kilat anak buah. Jadi pesan itu madah ke pemati, kilat anak buah disebut mega apai Jos, tau ke akik mamiak, dan adai 5/10/2026. Niang dekat desenggai lemai hari 4 8/10/2026. Dianjong pagi hari 5 9/10/2026. Ngagai pendam Methodist Pelajau Bukit Guram. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah Mr. Jos anak kilat, rumah ya kebelumur 20 Taman Chelsea High, Jalai Selirik, Kapit. Penerang kesilih atau telefon ngagai Jos anak kilat, nombor teleponnya 012-8506-189 012-8506-189 tau kemegang ngagai Robert Gerinang anak kilat 0115-1419-005 0115-1419-005. Lalu pesan pemati keempat, data dari Mr. Ferran Girang. Mr. Ferran Giang madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau udah nadai 5/10/2026 tu tadi. Niang dekat disenggai bebala mayuah lemai tu 7/10/2026 baru mah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjung pagila 8/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan tu kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Tu tadi pesan ia kemadah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini niang Datuk Francis Umpau udah nada 5/10/2026 tu tadi. Niang dekat desengai lemai tu lemai hari 3 7/10/2026 barumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Lalu Danjung pagila 8/10/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah James, rumah Joseph James rantau ke Midiang Kenawin. Pesan kelima, pesan pemati ya kedata dari Mr. Patrick Sultan anak Nyimung madah ke pemati bininya ianya Bari tau ke ulat anak Langau disebut mega Indai Ani udah nadai 5/10/2026 tu tadi. Niang Bari tau ke ulat anak Langau dekat desenggai bebala mayuah baru ma lumpuah beratung ruban beratung baru luban lemai to 7/10/2026. Niang dekat Danjung ngagai pendam supuak pagila

8 dari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang agar rumah lumpuh beratung baru ruban. Jadi pesan untuk dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah layang nangai ibus, rumah luang pawong, rumah uncung melintang, rumah luna nyiar, rumah muduam kerubung, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju, lubuk sengalang ulus betan, rumah kerandang supuk asal, rumah beti supuk, rumah kendawang supuk, rumah mawat beratung atas, rumah selaka beratung baru, rumah jilan sungai gerunggang sebatuk beram. Ngau semua kaban belayan bukai, ia kenglala, bari tau ke ulat anak langu. Pesan tomadah ke pemati, bari tau ke ulat anak langu disebut mega indai ani udah nadai 5 hari bulan 10 2026. Niang bari tau ke ulat anak langu dekat desengai lemai tok 7 hari bulan 10 2026 dan jong ke pendam supuk pagila 8 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang agar rumah lumpuh beratung baru ruban. Penterang kesilik berkawal dengan penusah tok. Kaban belayan tahu bertelepon dengan Alfred Geliang anak Asun. Nombor telefonnya 013-8474978, 013-8474978. Tahu mega bertelepon dengan Marcella Bangi anak Nyegang. Nombor telefonnya 013-8781-382, 013-8781-382. Lalu pesan ke enam, pesan untuk data dari Magdalene Mac anak Tanggai. Magdalene Mac anak Tanggai. Jadi pesan untuk dituju ngagai kaban belayan kediau di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian. Kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri. Kaban belayan ia kediau bak rumah Gara, Belasau Debak, rumah Intai, Surik Baruah, rumah Libau, Sungai Buluah, Praja. Rumah Nuil, Praja Kabo, kaban belayan di Kepayang, Mawang, Temiang, Keniwang, Sungai Raya di Semunjan. Dituju ke megak ngagai Frasia Richard Mapi, menyadik di Sibu. Pihak megak Rubin Sebiliak di Setambak Ulu. Serta semua kaban belayan bukai Tinglala, Melaka anak Dennis Sungguang. Jadi pesan tu minta kita datang agar rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debak, rumah baru Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Tau ke laki Mac udah nadai hari 2 atau tadi 6 hari bulan 10 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026. Lalu Danjuang pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk ke pesan tu, kita dipinta datai ngagai rumah tingkau nanga ulai Rimbas Debak, rumah baru Laban Melaka anak Dennis Sungguang. Melaka anak Dennis Sungguang, tau kelaki Mac udah nadai hari 2 atau tadi 6 hari bulan 10 2026. Niang dekat de Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 dan jong pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026. Penerang kesilik atau bertelepon dengan Magdalene Mac anak Tanggai. Nombor telefonnya 019-948-2153, 019-948-2153. Tahu kemegah dengan Liman anak Tanggai. Nombor telefonnya 013-332-4298, 013-332-4298. Jadi pesan-pesan ia ke bukai dekat dikenatai ke sepengguna kita mendiang ke lagu tu. Lagu hari Pretinina kedikumbai melekak kadirik.

Okay, terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebukai. Kalau pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit. Serta berantu yang kedata yari nulai anak gadah. Madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu bininya, yang nyak niang julan anak bunya. Tidak ada atur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, berengkari pukul 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit, dekat ditampung pengawak berantu niang julan anak bunya. Serta pengawak ngambil entebalu nangkan kenyak. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah mapang, nanga seranggir ulu anak tatau. Jadi pesan tu ditujuk ngagai, kaban belayan ke dia dimuput kibak, muput kanan ilik anak, ulu anak, sebemban selitut tatau merudik beram, pihak megak ujung daun, pihak megak miri, berunai sibu bintulu, miri entabai julau serta semua kaban belayan bukai tinglala niang julan anak punya. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit ngau berantu, niang julan anak bonya, tidak diatur malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, perengkah diatur 10 malam. Tembok pengawak ngetah sulit, dekat ditampung pengawak berantu, niang julan anak bonya, ditangkan ke pengawak, ngambil entabalu, kapan belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah mapang, nangah seranggir, ulu anak tatau. Terang siliak berkawan dengan pengawak tu, tahu ditanya ngagai Mr. Nulai dengan cara telefon. Nombor telefonnya 010-5950-466, 010-5950-466. Tahu kemega Miss Rosli, Rosli Ani, Miss Rosli Ani, Rosi. Nombor telefonnya 0113-155, kurang baru 0113-0113-0113-153-239 0113-532039. Jadi pesan nangkan kenyak, pesan kita sulit megah ngau ngelumbung, tidak tayari bujar anak anggau, tau kapai luncai, madah ke pengawak kita sulit indaya, ianya niang jandun anak abid, tau kindai uca, berengkah diatur hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Akalai maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, diatur pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak ngelumbuang diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Pengawak tu diatur berumah anak ya, dianya uca tau kelemuak anak anggau, bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah kanang. Nangak kebiau, sungai Suat, sungai Benar, batang Baliah, sungai Gad, sungai Ibau, Suau, Merirai, batang Rajang, Belawai, Menuan, Kucing, Kenawit, Kapit, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, ngau semua kaban belayan tinglala. Niang jandun, anak abid, tau kapai uca. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang jandun anak abid, niang jandun anak abid tau ke inai uca, tau ke inai uca diatur berengkah hari lemai hari 5, 9 hari bulan 10, 2026. Alai mayanya diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026 diatur pengawak ngetah sulit. Jadi pengawak ngelombong diatur lemai hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah anaknya. Rumah anak niang tu, ianya rumah Mr. Rumah uca tau kelemu anak panggau, rumah uca tau kelemu anak anggau, bak country hike jalai ulu sungai Kapit. Penerang kesilia tau telefon ngagai uca, 0112-550-3039, 0112-550-3039. Tau megap telefon ke bujar, 0111-568-0904, 0111-568-0904. Ditangkan ke pesan ngetah sulit megap, ngau berantu, tau data yari jaga anak penguang, ngari kesidak sebiliak, madah ke pengawang ngetah sulit ngau berantu anaknya, ianya niang Kennedy Asad, anak jaga
Tau ketuyang teka diatur tumu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak kita sulit nangkan kenyak pengawak diatur pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berangkat pukul 7 lemai kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah lesia nanga alat batang oyak sibu nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di rumah abus nanga jelai batang oyak nanga tamin selangau pantau anak kaya berenga kain kapit kaban belayan di sibu kapit bintulu miri brunei serta semua kaban belayan tinglala ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit serta berantu ke ni yang kena diasat anak jaga tau ke tuyang. Teka diatur berengkah hari tumu pagi hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 alai maya tu diatur pengawang atas sulit. Nangkan kenyak pengawak berantu diatur lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 berengkah hari pukul 7 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah lesia nanga alat batang uyak di sibu. Terang kesilia atau telefon ngagai Mr. Jaga anak penguang. Nombor telefon 0112-964087. Aku nak baru 0112-964087. 0112-964087. Tau kemegak telefon ngagai Mimi anak jaga. 0198160767 0198160767. Pesan keempat, pesan ia kenangkan kenyak pesan kita sulit mega data yang reding anak lamau madah ke pengawang kita sulit nak apa ya ianya niang lamau anak jua niang lamau anak jua tau kapai diang pesan to madah ke pengawak tu dekat diatur lemai hari 5 alai maya tu lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 diatur pengawak nguan ulit ngetas ulit diatur pagi hari 6 berengkah di pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Jos Sungai Mujuang. Kaban belayan ia kediau di kaban belayan sekayo ai Mujuang, sekayo ai Gad, ai Baliah, ai Paku, ai Majau, ai Melinau, ai Tunuah. Kaban belayan di Kapit, Kenawit, Miri, ngau semua kaban belayan tinglala ni yang lamau anak jua. Jadi pesan tu minta ke tengulok pengawak, kita sulit ni yang lamau anak jua tak kapai dieng. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 alai mayanya diatur nguan ulit. Ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi 10 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ngagai rumah ia ke baklot 27C rumah luat genturung pelajau jaya Bukit Guram Kapit. Penerang kesilia atau telefon ngagai dieng anak lamau 0145832408 0145832408 tau ke Amberly Sebi anak lamau 0102339798 0102339798. Jadi pesan ke penudi dikenatai pesan ia ke madah ke pengawang atas sulit ngawak nyuak ke entebalu niang alus anak labau pengawang tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai mayato diatur pengawak nguan ulit ngetas ulit ni yang alus anak labau diatur tumu pagi hari minggu 11 hari bulan 10 2026 pengawak nyuak ketebalu diatur pengudah pengawak ngetas ulit kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah Sofia rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sungai Asan, Nanga Salim, Pasar Sibu, Lipus Kenawit, Kenawit. Pihak mega kaban belayan ke diau di Serikai, Bintangur, Kucing, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai ti ngelala. Ni yang alus anak labau. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetas sulit ngau nyuak ke tebalu.
niang alus anak labau diatur merengkah hari lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 alai manyato diatur pengawa nguan ulit. Jadi pengawa ngeta sulit niang to niang alus anak labau diatur tumu pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi pengawa nyua ketebalu diatur sepengudah pengawa ngeta sulit. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngegar rumah Sofina tau ke rumah Sari Tanjung Latap Sibu. Penderang kesilih atau telefon ngegai link lumut teleponnya 0113-634-6113 0113-634-6113 tau menggap telefon ngegai ming 0178-09-7635 0178-09-7635. Jadi dengan balap ninga ia ke meniang ke YFM yang muka mendak live harap ke pesan-pesan ia ke dikenatai ke terang didinga kelebih agak didinga kapan pelayan ia ke dituju ke pesan-pesannya tadi.

0: Sekulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Sekulai sejalan.

0: 8 menit dah pukul 1 ngalih hari dia tahu kita dibaik kami mendiang ke program Ruai Kitai ninga ke penerang Aripuan Ismayati binti Katan. Siko hari misi ba klinik pengerai Sri Rahman berkongsi ke penerang yang ke pekawal ngau penyakit talasimia.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Katan dari klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu kak berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu gigit penyakit genetik taukah hari purih ternyadi bak sel darah merah kita manusia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin engkau cukup serta berkualiti. Tuk nyadi laban gentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi ngau mana laban gen nyat udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai 3 itik jenis yaitu talasemia minor. Nanti jakuk kita ditu tadi pembawa gen talasemia. Talasemia intermedia ngau talasemia major. Nitih kepansik tip pemadu baru dah digagak Malaysia talasemia registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7984 ikut hari 7984 nya orang tip sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi bak bala anak kita. Okey, ni teh kepansik sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan gen igit penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igit penyakit ti ulih berampit hari darah kita manusia, angin, air tau ke hari kita berteguk engkau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman engkau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang ti sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin engkau Indo ti normal megak seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke induk normal kawin ngau induk tau ke laki tik ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin engau induk ti ngembuan sakit talasemia major seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti nadai sakit talasemia normal seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti bisik sakit talasemia major megak dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi entik seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti ulih ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah ku tadi. Jadi seduai ia ulih berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelai dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu ulih ditemu bala doktor kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu ulih diklasifikasikan tau dibagi ngagai 3 itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi yaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermedia, engau talasemia major. sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak membawa talasemia tu boleh ditemu ari perisa darah. Untuk pesakit talasemia major sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya ari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru ari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelai ti nyadi ianya yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkau tulang mua pipi ngkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Oke, yang kedua mua atau ke tubuh sidak majak pucat. Yang ketiga suah lemik tulang serta berasai kesal dalam bahasa Melayu jantung berdebar. Yang keempat tusah ke enseput. Yang kelima jaundis atau ke kuning buat tubuh sidak boleh dipedak setiap hari mata enti kebalat boleh kuning seluruh tubuh. Yang keenam perut gentung laban hati sidak limpa sidak kembai. Yang ketujuh tubuh sidak enggai mansang. Yang kelapan tulang mudah patah atau rapuh. Yang kesembilan selalu tabin. Pesakit talasemia intermediatus sidak menunjuk ke kelai ia sakit ari ti lebih tuai agi ianya ari sidak berumur remaja iaitu 10 hingga 19 tahun sampai umur udah besar iaitu 20 tahun ke atas. Ngembuan takat darah merah ti enda entu baru enda ianya kira-kira dalam 7 hingga 10 gram per desiliter. Sidak tu boleh hidup tanpa perlu tau ke enda perlu diberi darah. Tajak pihak, enti nyemak bisik nyadi tanda awal tau ke komplikasi nyadi sidak tu dekat mula diberi darah. Sidak tu bisik risiko komplikasi maya umur sidak nyau majak tuai baka osteoporosis iaitu rapuh tulang, heart failure iaitu sakit lemah jantung, kembai bat limpa serta kembai saraf tunjang bat tulang belakang. Utai tu boleh ngasuh sidak kena strok ataupun bajung. Nya alai orang ti ngemuan sakit talasemia intermediat tu perlu diperhati serta dijaga engkau lebih silik agi. Baka ni cara tahu sidak ti ngemuan sakit talasemia tu diperubat serta berdinin dulu sidak tu boleh berubat. Okey, pesakit talasemia major tu dekat diperubat engkau diberi darah 1 hingga 2 kali sebulan sepemanjai sidak hidup. Awak ke takat hemoglobin sidak boleh nikik engkau lebih mana serta sel-sel bertubuh sidak boleh nerima oksigen engkau cukup. Tajak pihak tambah darah ti kelalu lama bersidak ti sakit tu boleh ngasuh zat besi bergumpul engkau kelalu mayo bak perengka tubuh sidak. Nya alai sidak tu megak dekat diberi ubat ti memansut ke zat besi ti mayo bak dalam tubuh sidak. Ubat tu boleh diberi engkau cara bertucuk tau ke dimpak. Selain diberi ubat, cara bukai bakal berputong limpa untuk berpanggai bak pemalat sakit sidak serta ngagak perubat pemindahan sum-sum tulang belakang enti nyemak sidak ti sakit tu bisik bala menyadi ti sesuai kena ngagak perubat nyak nyadi. Enti pesakit talasemia meja tu endak diperubat, sidak dekat boleh tanda-tanda sakit bakal keudah dipada aku tadi. Engaunya sidak boleh berbadi tau kenaban kenyawa sidak. Utai tu nyadi laban kesan ari kurang darah merah ti amat baru atau serius. Jantung sidak ndak boleh berfungsi engau mana serta kena jangkitan kuman. Bekenyak megak enti sidak tu diberi tambah darah ajak serta ndak diberi ubat kena muai zat besi ti kelalu mayo. Pengerai sidak megak ndak manah laban zat besi tu tadi berkumpul berperengka dalam ti penting alu ngacau utai berfungsi engau mana. Pesakit talasemia tu boleh berubat bersemua hospital perintah. Ianya sidak dekat diberi darah. Boleh ke sendak sidak ti sakit talasemia tu suman tau ke gerai? Okey, pesakit talasemia tu boleh suman enti nyemak sidak tu boleh ngagak pemindahan sum-sum tulang ari bala menyadik sidak ti gerai serta ngembuan sama HLA iaitu Human Leukocyte Antigen. Tang keberangkalian tau ke peratus ngulih ke bala menyadik ti bisik ngembuan sama HLA. Mesh tu ianya 25% ajak dalam sitik-sitik diri sebilik. Bakalnya megak peratus prosedur pemindahan sum-sum tulang tu boleh berjaya ianya dalam 70 hingga 80%. Nya alai tidak tik sakit talasemia tu nda boleh tentu gerai. Tambah megak perubahan gen agi dalam pansik serta bedau boleh berjaya. Perubat tik digagak dia tu ianya tambah darah kena kengurang ke tanda-tanda kurang darah merah serta ngelubah ke bala perengka dalam tubuh. Gagal berfungsi engkau mana engkau sidak boleh ngembuan kualiti hidup ti lebih mana serta ngena ngemanjai ke hidup sidak ya. Berdinin do tau ke alai kita oleh ngaga ujian saringan tau ke persa oleh nemu tumu agi talasemia tu. Okey, ujian saringan talasemia tu oleh digaga ba semua klinik pengerai perintah serta ba klinik tau ke spital swasta. Ujian tu digaga ari darah kita. Ianya darah kita dekat diambil awak ke boleh diperiksa ba makmal. Bekeni sidak tingembuan pembawa talasemia serta sidak tisakit talasemia tu oleh nyaga utai di empat sidak ya. Pembawa enggak urang tingembuan sakit talasemia tu ngurang ke pemakai tingembuan zat besi titik tinggi baka perengka-perengka dalam baka hati. Produk makanan ia kat ditambah enggak zat besi, bijirin ia ditambah enggak zat besi, kuning telur, semua jenis-jenis ke kacang, sayur berdaun ti berwarna hijau. Tajak pihak urang kenyadi pembawa talasemia tu oleh kurang zat besi kelebih agik ngagai sidak induk ti bertubuh bisik. Nya alai sidak tu oleh makai vitamin zat besi niteh kepada dutur. Pembawa enggau urang ti sakit talasemia tu endak tentu diasuh makai mati vitamin enggau ati ari jelu baka ati mano, ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasemia diasuh makai vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah. Bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peningah oleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu laban kita jarang tahu ke sua hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta boleh mengubah cara hidup dalam ruang bilik kita dari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayu, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mahal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai perasa tumu tau ke saringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang induk. Tau ke laki tik kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku merik besar terima kasih ngagai pihak GM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Seriaman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.

Okay, tadi kita mendiang ke program Ruai Ketai, dan mendiang ke info dari staffness Puan Ismayati Pintikatan dari Klinik Pengerai Sri Aman. Jadi kita mendiang ke lagu dari Berangkat Jarop Kedikumai, Bisa Ungkup Diri.

0: Ya, jam kita dia tu nyoka pukul 1:30 tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga. Arab kita agis mampai lantang mendiang ke YFM. Nini Nur kita jam dia tu. Nama pengawak ke dia tu kita jam dia tu. Udah ngetu tengah hari ke bedau. Agi empara di dapur kini. Tetap ke hati kita semampai mendiang ke YFM lalu pihak mega sebarang pengawal kreatur Arab kita semampai nyaga pengelikun. Terus itu berita berkawal ngau Jaku Tesau. Jadi Jaku Tesau itu dituju ngagai apa inai nembiak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu. Kelebih lagi kita ya kediau ba rumah Ngindang Rantau Kemayo Manis, rumah Joni Nangas Tamang, rumah David Ujan Nangas Payak, pihak mega rumah Guyu Nangas Ukum. Jadi awam gerempung apa yang nak ngau pengajar PIBG SK Nangatibu dekat diatur pagi la pagi hari 4/8/2026. Jadi awam tau ke mesyuarat PIBG dekat diatur berengkah hari 8 pagi 8/10/2026 diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Apa yang nak nembiak ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu di perangsang sampal datai. Ah. Tu tadi Jakob tersau dituju ngagai apa yang namanya ya kebisi anak bersekolah ba SK Nangatibu kelebih age kita ya kebisi anak bersekolah di tu nang di perangsang ngau ba program mesyuarat tau ke awam gerempong apa yang namanya ngau pengajar PIBG SK Nangatibu terdekat diatur pagi lah 8/10/2026 pagi hari 4 berengkah hari pukul 8 pagi diatur ba Dewan Sempalai Kenang SK Nangatibu. Okey. Siti berita ya kebekawal ngau buah pemansang tau katur pemansang ti dekat diasai ke kita di menua Malaysia. Perintah menua kita menua nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Malaysia. Perambu Belanja Menua Kita Malaysia tau ke Belanjawan 2027. Ia kediadang dekat dibantai ke Bak Parlimen 9/10/2026 ti dekat data itu hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari. Lalu nitia ke penerang hari Prabelanja 2027 ia kena keluar ke UPS Menteri Perkara Wang Empai Lama. Dia ada perkara-perkara yang kebalat dikenati ke dia sengkawam Perambu Belanja Menua Malaysia 2027 ianya pengelikuan serta kos penghidup rakyat pihak mega pelajar tinggi hingga bala graduate pihak mega pengeraya rakyat pihak mega infrastruktur perangkat digital hingga AI pemansang wilayah pihak mega perkara sosial engkau perkara ekonomi. Nyalanya rombak Perambu Belanja Menua Kita Malaysia Belanjawan 2027 tidak dekat dibantai kena lama dah agi. Kita ya ke rakyat menua tu suah agi minta menua tu terus likun alai diau. Ya. Akelimpah Arab kegenap rakyat ngasai ke penglantang hari pemansang tidak dekat diatur di pejalai ke perintah menua kita. Sama belak ngasai ke pemansang, nak tinggal arus pemansang. Ya kayaknya berita ya kebekaul ngau pengawak ya kedekat diatur perintah kita menua nyendia kediri dekat mantai ke Perambu Belanja Menua Malaysia. Belanjawan 2027 di adang di mantai ke Bak Parlimen ngalih hari 9/10/2026 tu ila hari 5 berengkah di pukul 3:30 ngalih hari.
1: Tabi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalai nyogili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu.

Ya, kita ada banyak aku kenang Siti hari Proyek Gata. Tahu ke program ia ke diatur ujung minggu tu tadi mega ianya pesta suratuh engau regata Kruian. Jadi regata Kruian diatur berserima engau pesta suratuh ia ke diatur ujung minggu tu tadi. Raban lomba perahu ia ke dikumai Raban lomba perahu ia ke dikumai todak berjaya ia ke dempu Nur Hazwani KP. Mujur baru nyadi Raja Sungai Regata Kruian 2026. Gelar tu diempu sida sepengundah tuliah ke nomor 1 bak kategori lomba perahu. Lomba perahu bidar 30 pengayuh Regata Kruian diatur nyerumba pesta suratua ujung minggu tu tadi. Lalu nitiah ke penerang hari pe komiti pengatur yang kawam tahun tu, yang kawam tahun 2026 Raban tu todak berjaya udah 4 kali tuliah ke gelar Raja Sungai Regata Kruian berturut-turut, berjurut-jurut. Lalu pihak megah Raban tu dah mai pulai mata duit serta piala Kaban Konsol Negeri N39 Kruian yang berhormat Encik Friday anak belia. Jadi Raban yang ke nomor 2 bak kategori bidar 30 pengayuh lelaki ianya Raban Lanun Dinarakat. Lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Jadi bapak kategori bidar 25 lelaki pengayuh lelaki nomor 1 pulai ngegeraban Raban todak berjaya maka nomor 2 bak kategori bidar 25 lelaki ia ke nomor 2 ianya Lanun Dinarakat Raban Lanun Dinarakat nomor 3 ianya Raban Sinaran Burung Garuda. Ungkup kategori bidar 20 lelaki, pengayuh lelaki Raban yang ketulih ke nomor 1 ianya Raban Landas Helang Tasik, nomor 2 Lanun Dinarakat, Raban Lanun Dinarakat, lalu nomor 3 Raban Landas Saga Sebuyo. Kita ngisir ngagai kategori bidar 15 pengayuh lelaki. Nomor 1 ianya Raban Landas Cahaya Helang Tasik, nomor 2 Barakuda, nomor 3 Landas Saga Sebuyo. Lalu nangkan kenya ianya kategori kategori bidar 10 lelaki veteran, pengayuh lelaki veteran, nomor 1 pulai ngagai Raban pengayuh perahu atau Raban Sinaran Burung Garuda, nomor 2 Dayang Dang Esah, nomor 2 Raban Dang Esah Tanang Sari, lalu nomor 3 Buluh In Permata Biru. Nyata di rintai sidak ia kemujur bak mayuh macam kategori lomba perahu ia ke diatur bersenimbai ngau Regata Kruian diatur mega nyerumba program pesta suratua ujung minggu tu tadi. Nangkan kenya ilak bala peninga sebengkah mega regata kedekat diatur di pusat betuang ianya digelar regata Regata Tandang Sari Pusat. Digelar Regata Tandang Sari Pusat 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026. Lalu tahun tu bisi 29 itik Raban pengayuh perahu udah madah ke diri, udah ngerjister diri ngau regata tu Regata Tandang Sari Pusat 2026. Alex Wan ngau lagu baru ya kedekumai merampok.

0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Tapi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku,

Kita ke Bisimedak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

Ya, mengkang lalu kepada peningah yang kebisik mendak kita live pihak mengkang kongsi ke pesan-pesan rindu hati dak alai komen di live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang agai ada blend dengan ke baja pihak mengkang Monica Giman, pihak mengkang Kawi Kurus manyuah sudah ditomah ligai kenyalang inyala inyala cermiririn apa dia main dia nama tu nyebut nama akaun tu enyala cermiririn. Terima kasih Amaga bisa berkongsi kepesan dia pihak Amaga Margaret Uncing Cindy Ann Alice Spencer Margaret Madeline Wilfred pihak Amaga Mary Antayan nama agak Sorina Sendai Janang, pihak Mega Iba Vincent, siapa lagi? Rita Philip, Syasha Amanda, Lucy Mentali, Carl Wendy, Thomas Romang, CK Rival, pihak Mega Rini Sabai, Thomas Romang, Frederick Ryan, Clara Ross, Cecilia Fernandez, Corina Ting, Amanda Larry, Cassandra Wendy, Rose Liao, Zack Ming, Jampong Ba, Bonnie Minsun, oh, terumah Bonnie, nama berita, Mary Nanta, Keleng Temawai MJ, Charlene James, ngau Dayang juga, pihak muka kita bukai, kebisik, berkunci, kepesan, pesan rindu hati, baruang komen, live Facebook, Sri Aman FM. Sebenarnya kita nginsin ngakai jam ke penudi, pukul 2, nor berkunci ke lagu-lagu lama, Bandar Raya Kuching dia tu bisik ngembuan kira ya 13,000 buah bilik hotel. Diperhati kaget ndak cukup, ndak umas, ndak tetapi ke peminta bala temuai yang dekat bermalam bah hotel. Lebih lagi lebuah peminta tu majak tinggi nyerumbak macam program pemansang di pejalai ke bak Bandar Raya Kuching. Jadi penerang itu dipansut ke Premier Menteri Kita Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu ia nambah ke peminta hari temuai ke dekat bermalam bah hotel di Sadang Majak Nikik Nyerumbak Menua Sarawak di dekat Nyawab Menua Bukai Nyadi Alai Ngatur Sukansi 2027. Jadi perintah Menua Sarawak mereka sudah bersetuju ke genap atlet ngau pegawai yang akan ngau Sukansi 2027 dekat Diau bah hotel. Nyalai penumbuh hotel-hotel yang kebaru bak Bandar Raya Kuching ngelamak to. Naka kedia to dekat mutar ke penanggul to kelimpah nyukung pemansang sektor dagang temuai serta industri di Kuching pihak Mega di menua kita Sarawak Tanah Kenyalang pihak Mega Malaysia kelebih agak.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dingga ke program seruran dikenang ba YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM.

Ya, lagu kedek umai pagi setahun naja ari Michael Jemat ngau pini Lili, lagu keterubah dalam program seruran dikenang kita ke sekali itu. Jadi lagunya tadi megadi pinta Jim Bai yang kebisik minta lagu ari Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Ya kedek umai pagi setahun naja. Tang ya kebisik dito ya nyak bala peningah lagu ari Michael Jemat ngau pini Lili. Lagu kedek umai megak pergi setahun aja. Tanya penpihak nak ngawa laban lagu kena pinta. Nyak betul engkau peminta kita. Ya kebisi minta lagu pergi setahun aja. Kita kena tanya ke Siti hari pesan Renuati. Ya kebisi minta lagu lama. Datai hari Max. Max Cagat. Cagit ke Cagat. Tuh, Max Cagit. C-H-A-G-E-T. Cagit. Angat menua kami di Taman Greenwood Jalai Melihah dito kuya kucing. Minta main lagu dari Christopher Kerry Landong. Dikena merindang peninggal di Sulampur menua. Piam gak di rumah panjai. Arab ke lagunya lagi. Tau mulai ke peningat lama. Kelia. Arab ke peningat. Ia ke bernama Maria. Semampai berpengerai lantang dalam semua pengawal. Ko Mac Cagit. Lagu kedua kita nyedia ke lagu dari Stanley Puah, lagu kedekomai, lelengau kak bertemu.

Ya, terus-terus ke program Seruan Dikenang berkongsi ke lagu-lagu lama. Sekali itu kita nambah lagu dari Christina Suntai, main lagu Kedai Kumbai Tusah Ati Tinggal Nuan. Lagu itu juga dituju ngagai Mister atau ke bos aku, Mitiu Abu, ya ke benung dalam penjalai. Baik mana kereta bos, anak limpang ke Bukai, hingga malamnya kemana, orang itu tengah hari. Okey.

Ya, kita ke Bak Rantau Jalai Jam Dia Tok Megarap ke Semampai Dalam Pengelantang. Jalai kita likun cerita lantang mansang biar megak lantang datai benua ke dituju. Ngatai ke siti pesan dari Alex Walta. Alex Delta Bina Wata Barau ia megak bisik minta lagu lama lagu ke dikumai Bandok meninggal kepangan Noan Ari Roslin Jati Biang. Di kena yang merindang semua yang ngelala di Facebook lebih lagi siapa tu lebih lagi meet di selulap betung pihak mega bulan pengerindau di Betunia Ripin Nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai pihak mega semua kaban belayan di kenglala pihak mega pangan ia kebisik buat Facebook ngajak pesan salam rindau salam sayau ngagai kita ia kedek rindau ke belama kau Alex Delta Bina Watabarau. Mpai bisa lagunya bak sistem di to Alex Delta Bina tajapan pihak kita mendiang ke sitik lagu hari tua rumah Juni Aman sitik lagu lama ya kedekumai Semadi Muainuan terima meh.

Terima kasih ya. Laman lagi mengkang apa awak ngelah tengah hari ki. Ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Telagu Aria Polen Linang Kedai Kombai di Tebing Tasya. Lagu kedua Kepnudi dalam program Saruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi ya lagu Kepnudi dia yang lagu dari Christopher Kirilandung. Terima kasih ke Surat Nuan. Jadi lagu itu dituju ke semua peminat lagu lagu lama kelebih lagi ngagai ya. Ianya Sindon Edi Engau Rita Philip ya ke suah ngatai ke peminta lagu-lagu lama madah ke diri Sindon Ati mengga madah ke diri gagah hati ninga ke lagu-lagu lama di suah. Didinga kita bak program Serudan Dikenang.

Okey, setengah jam ke penudi dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ke bisik dikirim kita ngagai ruang komen live Facebook Suriaman FM. Kita berengkah kena tahu ke pesan-pesan hari kita bala peninga, pesan rindu hati, pesan minta lagu. Kita terubah data dari Mary Jamba. Selamat ngalih hari minta sebarang lagu rindu ninga lagu ya ku dah di kenatai kenawan nah tengah hari nyentuk ke dia tu. Terima kasih Mary Jamba. Mary Jamba. Lalu Empawi Ansi, terima kasih ke semua lagu ku dah dipasang. Selamat mujur bak pengawak nuan ko Empawi Ansi. Lalu Michael Johnny, panas gaya hari kami di Surian, jam dia tu minta tebah ke lagu Ari Johnny Aman, Ati Ngai Tuai, kena yang merindang, bala menyadik ya, bas barang luar sudah tu diau, ngagai Betty Veronica Kayan, Jatan Kidu, bak batu kawah kucing Arab Kelantang, piang muka gerai, piang muka mujur, mendiang ke YFM. Nor Agat, selamat berjalan ke pengawal Agai Nuan. Selamat ngalih hari. Minta mayan ke lagu Ndak Bersemaya ngambil Nuan. Ari Ricky Anderson ngalai. Di kena merindang semua peninga YFM Suriaman. Bakal ke ngalih hari itu. Pihak mengharap ke semua ya keninga. Teperindang tucum-tucum selalu. Ari SK Ulu Durian Kiba Sibu. Marta Bell, top ninga ya kena akaun Marta Bell. Nanti oleh dalam program seruran dikenang main ke lagu Widuri. Widuri. Ari Brori Marantika. Okay, mbak dekat datai kita ya. Mbak program seruran dikenang ya ke dekat datai kita dekat. Masang ke kita lagu Widuri. Lily Anthony ke Skeleto, selamat berjalan ke pengawak ku ya, minta nuan nebah ke lagu di baik What Rock Kapan Sampai Mati. Dikena merindang semua peninga YFM Suriaman, kelebih agen nuju entua ya di peruan, harap ke gerai belama agen entua ya di peruan ku ya, Lily Anthony. Dublin K. Baja, selamat ngalih hari, selamat menjalani ke pengawak manah gayari kami di Batu 15 Kucing Serian. Lagu ya kedi kenatai ke sebarang lagu dia kena merindang semua kawan Facebook bakal senyap F Spread Sinon Edi Indok Kenawit Bulan Pengerindok Mary Uben Martin Sasha Amanda Cecilia Malun Cecilia Peter Tingkau Kujam Roland Tuit Stamos Tevi Steve Still Love. Engau ia kengelala di Facebook ke Dublin K. Baja. Monica Giman, selamat berjalan ke pengawal panas kami di Kakup Entabai Pakan. Minta tebah ke lagu dari Bolbo Kamat Jantang. Amai lama nak dengar lagu Jantang, okey. Kita dekat natai kenyak buat program ia kerekat datai, buat minggu kerekat datai. Anai rau. Mahligai pengrindo, eh ukai, mahligai kenyalang. Salam hari betuang, minta tawah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Reho. Kenapa perindang sama kita, belak kita berperindang menyang ke lagunya, muak ke ngali hari to, kok mahligai kenyalang. Ukai mahligai pengrindo, mahligai kenyalang. Lagu Kristia ke sekali itu lagu keterubah dalam program Terima Kami Pesan kita 7 hari bulan 10 2026 lagu waria Cikgu Jonas McKean Terlebak Kediri.

Iya, kita kenang gaya hari kita di Sulaiman, kita di Ato, mua ke lemai suah mai hujan. Nyalai ngarap ke kita ya ke bisik pengawak, bisik mindah mua ke lemai. Harap ke semampai berjimat, kita bertengah ke jalan laluan ya ke benuang, ya ke dekat hujan, ya ke bisik hujan jam di Ato. Ngambil ke kita hanya tadi selamat mansang pihak megak selamat datai bandar kedai tuju menyikah ku tadi suah nama san laban kita sama belak nemu gaya hari kita nyau berubah ngagai yang kau ngagai musim jadi ke hujan pihak megak kita ya ke bumai bertahun ada pedak aku bas manjai jalai pulang ngagai betuang kita ya ke bumai payak udah berengkah bertambah jam dia tau. Jadi ngarap ke megak kita ya ke bumai petahun, ke semina kita ya ke bumai payak, bumai pantai, bumai bukit. Sama belak natai ke buliah pengelantang, nguliah ke padi jam dia to, apa tahun to, 2027-2026. Mujur tuliah ke mayuh padi, mayuh puli. Mayuh hagi hari tahun ke udah-udah. Lalu pihak megak penuh ngau pengelantang, kita ngatur pengawak kelebih ke kita ya ke bak luar. Berdajak belah kaki lima, belah tamu, belah tisi rumah, ya ke napik gayari di luar dian. Harap kemegak semampai lantang kita ngatur pengawak. Terima kasih lepas semampai rindu ke YFM. Dia tu menggulai ngawak YFM Suriaman nyentuk ngegap pukul tiga. Terus ngatai ke pesan bukai, kita bisa megah pesan dari Fada Iluet Ijau, madah ke kita di, kami di skim sekarang dia panas jam dia tu, nak ke dia tu lagi menggang panas ke Fada Iluet Ijau. Terima kasih Fada, lepas mampai rindu mendiang ke YFM Ipan, Suriaman FM, harap kenuan mujur dalam pengawak ya ke dia tuan Wan Sarito. Atau Angela Cermirin, Cermirin, Angela Cermirin. Panas gaya hari kami di Melugu, semak aja Angela Cermirin to. Sedang Melugu dia kebenarnya. Minta lagu hari ini Albert ku ya, ku ke luluang kena merindang bala kaban ya ke semak, ya ke jawah, ya ke ngelala ya. Harap kita gerai bakal selama, selamat merarau. Margaret Uncin, selamat tengah hari, hari sibu, minta main ke lagu Mahligai Pengerindu di Sada ke Igu Anthony, kena merendang semua kenglala, semua kaban Facebook. Ya, moga semua peninga ya kerindu ke YFM Iban. Terima kasih Margaret Uncin, Sendi N, selamat berjalan ke pengawak, ngegainuan, minta main ke lagu Linda Kawal Ati Tua dikena merindang terimpu lalu pihak megang agak bala kaban Facebook harap kelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Alice Spencer, Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak mua Ari bisik bak paku sepawah jam dia tu minta tebah ke lagu Penny McKean McLean okay McKean Penny McLean minta lagu ya kedai kumpulan Nuan milih pergi dikena merindang Mak Ken di Kampung Resak Suriaman isannya bersungai besar Lacau apa kibian di IPD Miri anaknya Michelle Fiona Ba SK nangas genua ulu ibau kapit ngau semua yang kelala pesan jaga pengerai kita kami dito lelengau belama kita terima kasih ya Ko Alice Spencer. Lalu to pesan ya kedatai

Di Magdalene Wilfred minta mayan kelagu meligai pengerindu mega ditujuk ngagai. Orang yang kenglala kena merinang drempo mega kelebih agi ngagai semua peminat YFM Suriaman. Terima kasih alaban semampai mendiang ke YFM Suriaman kok Magdalene Wilfred. Terima kasih mega alaban nuan semampai miliah YFM Iban pihak mega Suriaman FM Magdalene Wilfred. Lalu si teh tu datang dari Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawak. Bak konti dia, gayari kami di Miri jam dia tu panas. Minta petar ke lagu. Minta main ke lagu lama. Dituju ngagai semua peninggal. Balas sidak ya di rumah Edmund Entayen. Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Orang Sungai Rebuah. Nama berita orang Sungai Rebuah ngalih hari tu. Rumah pengawak kita. Orang bisa nujuk kita lagu, nujuk kita pesan. Ianya Mary Entayen. Dia tu yang benar Mak Mary. Nya tadi pesan dari Mary Entayen. Lalu si tek tu pesan yang kedatai dari Serina Sendai Janang. Selamat ngali hari. Hari suratu jam dia tu. Ditujuk yang ngagai ya kenglala. Kelebih lagi kaban di Facebook. Bakal si tak indai. Indok Kenawit, Syasya Amanda, Sinon Edi, Mary Ubun Matin, Ibrahim Mat Akib, Tony Uluba, Minggu Min, Michael Surit, Jimmy Layuang. Ngau jaku pesan, harap kita mujur dalam semua pengawak, minta sebarang lagu dituju ngagai semua yak ngelala, tau ke yak kebisik disebut ya, bak pesan nyak tadi. Kita ini mendiang ke lagu Ari Ika. Jadi itu lagu baru Ari Ika kedikumai Cengaling-aling. Lagi kita mendiang ke ya. Terus ngau Ika Saiful Cengaling-aling.

Lagu baru dari Ika Saiful Kedekombay, Cingaling-aling. Lagu baru. Ya, mayu lagu baru kita serak ke sekali itu. Jadi balap ninga terus berkunci ke pesan-pesan Renovatir yang balap ninga tang sebenarnya bakal selama hari pukul 3 atau lagi di ada penuh 2 atau dekat di suak baru pulai ngegaya YFM Kucing. YFM Kucing, oh kita di pukul 3. Lalu pihak magari pukul 3 lagi di Miri, YFM Miri, kita dekat mendiang ke siaran perkhidmatan Kayan Kenyah. Jadi pesan-pesan yang kebukai di kenatai yang nyabaka datai dari Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur. Minta main kelagu dari Jessica Timah, Laki Sigat, dikena merindang balap ninga. Pihak magari orang yang ngelala Alvina Pauline. Tony Camong, muari kami bisik ba sibu jam dia tu. Muari kami di sibu jam dia tu. Anang kuai. Ujungnya madah panas, depan atau kemua yang madah muari. Harap ke kita di sibu nadai hujan meh muak ke ngali hari, lemai lagi tau. Au laban semua kita muak ke lemai, lebih agak kita ya ke gawak di pasar, udah datai di rumah. Tentu ya rindu hati, nanti hujan lebuah kita di rumah, udah di rumah. Mak kelemai. Leban kita mayanya udah berengkah belalak sepengudah besari-sari gawak di pasar gawak bandur kita selama. Jadi Tony Camong nyusredah ke pesan Tony itu tadi. Ia bisa minta lagu Arisa Ari Raban Tanah Berenyang ditujuk yang agai balas sidak ia ditubai buah pakan. Joni Ben, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak miri jam dia tu semina nyapa nuan ko Johnny Ben. Terima kasih ya Madam Riz tau ke Tracy dari KL Kuala Lumpur minta tebah ke lagu Nuan Pergi dek nak merindang semua yang ngelala piam ke diri empu. Selamat berjalan ke pengawak kita ya ke bisik berpengawak ngatur pengawak jam dia tu. Tony Camuang minta lagu, oh dua kali Tony Camuang nak tanya ke pesan eh. Tabinet panas kami di supik baruah wak pakan entik bisik minta mayan ke lagu Buai Batu Nindiang Ari Jenorino Juraki di kena merindang dari empu kaban mua buat Facebook semua yang kenglala semua peningat YFM Iban harap ke terperindang. Lalu Dublin K. Baja, terima kasih yang agak kita yang bisik berkunci ke pesan bisik tag aku ke editor. Oh lalu Inek Kumang selamat berjalan ke pengawal minta masang ke lagu Ricky Anderson ngalai ngapil baru dituju ke ngagai Ucuk Besibu Jaya. Ianya Kumang Dian cantik nak tinggal megak ngagai Indai Kupi Mak Dian Indai Kumang ngau balam nyadek. Ya bakal sidak Joni Sani Indai Unduah nak tinggal megak Ipar Indai Adin ngau apai adin momo ngau inek momo maga. Pesan dari inek Kumang. Kita ngenatai ke pesan dari Andrew Ibi hari tatau pesan to dituju ngagai sidak serumah aba rumah awin nanga merit sangan tatau harap ke sidak gerai belama pihak mujur pihak mengak mujur dalam semua pengawa. Nyata dia pesan dari Andrew Ibi. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke sekali itu sebelum kita berkunci ke lagu. Jadi itu pesan dari Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal. Kami ditebuan jam dia itu. Nada ngawak gaya hari ku ya, mana? Nanti bisa hujan pan, muak kelemai. Kok Catherine Robin minta tebah ke seberang lagu dari Linda dituju ke yang agai Julia kaban melayan di Suyaman Indai Rina di Skim Scram Indai Tuni di Seratu pihak mega dituju ngagai kaban Facebook yang kengelala Arab Kelantang dalam semua pengawak pihak mega gerai belama kita yang dituju ke pesan. Terima kasih ya mayuah ngagai nuan ti udah berkongsi ke pesan aku. Fio Fu minta pasang ke lagu Ari Merlin Baka Tunggul Angus dituju ke ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Harap ke semua kita sarito mujur dalam semua pengawal. Harap ke menggak nadai tanggul ari gayari pengawal ikidatur kita. Okey. Kita lagi merik peluang berkunci ke pesan. Merik peluang balap ninga berkunci ke pesan itu. Lalu kami ngenatai ke pesan kita. Aku ngambil pesan. CK Rival Hari Bintulu minta main ke lagu Hari Florent High Kaul Antara Tua dikenak merindang semua balakaban yang ngelala
ya ke bisi ninga radio nak milih di Ninor kita. Terima kasih lawan bakal aku mega kita mendiang ke radio YFM. Terima kasih mega lawan semampai nyukung kami agak kita sekaban yangnya sike rival ya ke bisi udah berkongsi kepesan. Thomas Romang minta lagu Bujang Ketis Milang. Penanyinya ianya Mr. Generino Juraki. Okey, minta lagu aja. Nyata dek lagu dan tadi pesannya ke data dari Thomas Romang. Lalu si Teto data dari Kawi Kurus. Ah, Kawi Kurus. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawa. Harap kenuan diau dalam pengelantang. Gerai-gerai meh belama minta nuan nebah ke lagu. Arisha. Arisa, tanah berenyang dituju ngegai semua peninggal setia. Kaban-kaban mua buap pihak mega kaban yang ngelala Kawi Kurus sebarang luar sidak tu diau harap ke teperindang. Kita yang natai ke pesan bukai Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawak. Suara itu panas kami bak sangau bak sangan tatau bintulu. Okey, sangau sangan tatau bintulu. Syasya Amanda, selamat ngelih hari hari Sibu tu. Mana gaya hari kami di Sibu jam dia tu? Sejam kudah lalu. Harap kemegak dia tu. Mana megak gaya hari kita di Sibu? Ngambil ke semua pengawak kreator kita. Kelebih lagi kita ke baluar rumah. Baluar jam dia tu buat pasar. Buat jalan alun. Nadai napik seberang penanggol. Hari gaya hari. Ya kesuah hujan. Di menua kita di tu. Mua ke ngalih hari. Nyata di pesan dari Sasha Amanda. Mana ke diri hari Sibu jam diato. Okey, kita berperindang mendiang ke lagu hari Ramlis Walter di rantai pengingat manis. Jadi bila peningah, ini aku kaya pesan-pesan yang aku dari kenatai untuk lagu ke penuh di dalam awak kita ke sekali itu. Terima kasih kesukuan kita. Nyanaka YFM Sriaman kau kita. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bala peningah, bertemu baru bawa ke bukai. Bye. Rindu-rindu selalu ke kita.

Lemang bang lemai enggau lagu penguji baru dan merindang kita semua. Selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okey, kena sehari itu 7 hari bulan 10 2026 jadi ke ngalih hari itu mulai enggau aku Rajas Booking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ninggal ke kami rentang lari YFM. Okey, di Kuching kena frekuensi 101.3 MHz, berbagai di Serian. Okey, 106.9 MHz. Serta Bandur Nur Kebukai ninggal ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur kita diau. Okey, di Miri Ngau Limbang jam ke dia tu berdauli ninggal ke kami laban dia tu benuang siaran dalam jaku Kayan. Okey, nanti di Limbang dalam jaku Bisaya. Ha, tang tanya pihak kita boleh dengar kami kena cara online, kena RTM klik, kena website RTM klik. Okey, kena portal radio.rtm.gov.my atau ke channel Astro 831 channel My TV. Mana cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi selamat dengar ke kami. Nangira kita nyatari benung gawak jam ke dia tu. Kita ke benung baru rumah kini jam ke dia tu. Kita ke benung terima kereta barang tu jalai kini jam ke dia tu. Selamat dengar ke kami. Oh, terima kasih ya. Lama milih kami buat YFM. Jadi stesen pemerinang kita ke ngalih hari tu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 3:30 ngaleri bakal selama kita ninga ke berita Batang Rajang begulai ngau pengeluar program kami ianya Menti Sigih di Kapit udahnya pukul 4 lemai. Pukul 4 lemai bakal selama kita begulai dalam program Aram Berpantun. Jadi dalam program Aram Berpantun bakal selama kita tak komen bak Facebook kami. Okey, bak Facebook kami YFM Iban tau ke telefon terus ngagai konti kami ngelak umur kami bakal selama 082-258-634 tau ke 082-258-633. Nyerinya bak jam kedua pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5 lemai lagi. Jadi pukul 5 lemai kita dengar ke berita ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya 5:30 lemai nur kami keluar ke program atau ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 dengar ke sedar lemai bulan gap pula program kami ke bukai. Jadi kita ambil tusun program kita rentak ngalih hari YFM sehari tu belinya 7 hari bulan 10 2026. Okey, terus segala jalan kami terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, Felicia V, gaw lagu Nyuman Keteliah Baati. Okey, jam kita kira itu pukul 3.20 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi mari selamat ngali hari. Selamat ninya ke kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, berangkat hari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, kita ke belum online pada Facebook jam kira itu. Terus sanjuang pantun kita. Okey, terus komen dia pantun kita ke lemai tu dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi punya pukul 4 lemai nyentuh ngaji pukul 5 lemai. Tinggal nganjuang dia, kita tak buat telefon terus lagi ngaji konti ke studio YFM dengan nombor kami bakal selama 082-258-633 tahu ke 082-258-634. Jadinya program kita lagi ianya Aram Berpantun pukul 4 nyentuh ngaji pukul 5 lemah itu lagi. Okey, jadi sedar aku ngigak pengeluar program kami Manti Sigih hari Kapit dalam program atau ke Berita Batarajang agi merindang kita ke ngalih hari tu belinya. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffiansi ke sekali tu lagu ke diberi nama Timpang. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari YFM.

0: Okey, terus gulai sejalan ini ya, ke rentak ngelih hari YFM hari itu 7 hari bulan 10 2026. Okey, jadi dia tu 3:30 ngelari udah ratai bawa Andoraku. Mai kita dengar ke berita Batarajang bergulai hingga pula program kami Menti Sigih ke dengan tiba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Ya, selamat ngelari hari je. Selamat ngelari ke pengawak.
0: Terima kasih Menti. Lama nak beranda
1: penuhan.
0: Bertemu pun ya, lama.
1: Tak lama-lama apa aja.
0: Betul. Nama berita dia.
1: Berita dari info mana hari kami di sehari itu tahu di kumai kita mana berapa hari pagi tadi nyentuh ke lemai itu kalau mana panah nalnya kalau kumai ya mana na dan nanti nyembi garek rangkai aja
0: sama bakal baku jam kenya menti nak gak panas nak hujan ada gak
1: nyak aku
0: mana menjana nanti ya
1: nyak ke mana orang cak ke nyamai no sedak lebih agak sedak ke ngemaran ke pengawak di tanah aja
0: betul
1: nanti kita berhati ke ngelama tu dini nyetan kalau lebih lagi maya musim jerebu daun lama tu kuda anap ya
0: betul
1: nutup peku makan pengawaknya
0: ya kapan soalnya jadi nyaga pengerai ni kurang
1: betul ini yang tua dia yang semua tak sakit lagi ngelap tak kebekanya anap ya
0: betul awalnya meh ngenang ke sebuan pan ada kucing tu pan udah tahu di kemain ada je udah mana
1: awalnya meh sama mereka bakal medik apit pan bakanya aku medak lebih ke ente kita berhati ke lemah-lemah ini udah start kurang berjalan kaki beri suap
0: betul
1: bukan namanya berharap kita iban
0: bukan namanya tiba bako lama udah tengah deh nanuran beri suap
1: iya nyame ente buat rumah enggak lain kayak asa ya atau bajim
0: ketika kita juga nah nyentuh asa ini mesti kan baruan enggak
1: tau ente ku ngasa ngau aku mpuh mana nentu lah bab lah rumah baju yang mereka bekerja deh ya mesti ke
0: berpandang
1: saya tu kang hiru udara segal sama udah ada aja kok nya begitu mana tanya tu udah mulai mana kita boleh ngagak aktiviti atau ke program maka selama lama kita minta main program nu terjangkau lapan utai ke bekerja napi ya
0: amat okey nanti jadi meri peluang genuan meng natai ke berita Batarajang kita ke ngelari tu okey ti
1: okey terima kasih hajis di Kunti YFM di Kuching peningan mayu sekali lagi meri selamat ngali hari selamat bertemu baru bawa berita Batarajang hari aku dikapit ke sekali itu jadi ke terubah tu peningan kalai berkongsi ngau peningan berkau ngau info yang jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu kena 10 hari bulan 10 2026 hari 6 ke dekat data itu bawa sempal yang balik berlabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai kita ke Diau atau ke Semak sempal yang balik tadi mega uliah kenapa kita rimpu ngambil ke sama ngau berbeli ke barang bawa jualan ramah medani nyak bawa bagi menua kita di kapit nangkan kenyak mega bawa suung untuk mega bisik dia tu ujung bulan ke dekat datai ianya 30 hari bulan 10 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu Aimat Excel Sung hari pukul 9 pagi ngagai pukul 4 lemai dia mega kena ke 31 hari bulan 10 2026 bawa rumah Vincent dengan 10 Batarajang Song hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ya duit palan ke udah dipilih tunggu ke menua kita di Song bawa program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu hanya info ke diterima kita dari UPIS KPDN bagi menua kita di Kapit Bekau Ngau Jualan Ramah Medani. Nangkan kenyak kita terus nguing ngakai berita ke sekali itu Mekak atau ke lebih lagi program ke dekat dia tu kena 11 hari bulan 10 2026. Ianya di dia tu sidang hari UPIS Kemajuan Masyarakat atau Kekemas bagi menua kita di Kapit. Program Gerakan Masa Masyarakat Desa atau KeGema tahun 2026. Jadi untuk peninggal mayuh dekat dia tu rumah Naga Nanga Merating Sungai Benar di Kapit. Lalu nanti anda penangguh dia pengawal tu dekat dipercayai ke yang berhormat ianya Datuk Sri Alisana Nantalingi, ianya Menteri Jabatan Kerja Raya Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 Kapit melabuhi pukul 11 pagi. Jadi peringat mayu berkongsi dengan kita mega sekadar hari pecalai program lebih maya program gerakan masa masyarakat desa gemar tu hari melabuhi pukul 7 hingga pukul 8 pagi 11/10/2026 hari Minggu ke dekat datai dia bisi dia tu inya senam robik atau ke senam desa ungkup sedak ke bisi barumah panjainya ngam megak ke bisi datai pian megak sukarayat dan kan kenyak dia pameran ke bisi dekat di bantai ke megak dekat belabuh dibuka lalu pukul 8 hingga pukul 8.30 pagi. Bisi sida hari Jabatan Bomba dekat mantai ke namanya cara Madam Kaping betul. Pihak mega sida hari upis ke Mas Kaping pun bisi mega ngagak demokraf. Nama kini kraf ke dekat dikunci ke sida yang lemah maya tu. Ngambil ke kita mega sama nemu datai memayanya ilau demokraf hari sida ke Mas Kaping. Udahnya pukul 8.30 pagi atau pukul 9 pagi bisik lica ke dibaik sedar hari upis PDRM Kapit atau ke ini upis polis bagi menua kita di Kapit ke mai topik ianya skema vis anda atau ke siapa ke pemadu yang bijak ku kita ini. Udahnya pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi bisa megak lica hari upis AADK Sibu berkawal dengan komuniti sejahtera tanpa dadah lalu nangkan kenyak

0: megah berjadi ke program tu, ianya program gerakan masa masyarakat desa Gemar. Sekali lagi rumah naga Nangang Merati yang kapit pukul kena 11 hari bulan 10 2026. Okey. Nya sekedar hari program ke megah dekat dia tu sudah kemas nangkan kejak. Penimbang mayu ngam megah dia sitik megah info bekau ngau itani selalu megah aku berkongsi bekau ngetok tang age suran rinok berkongsi ngau peninga ia ke bedau ngeregister rempu ba sistem itani Sarawak. Jadi ba bagi menua kita di kapit barang siapa kita ke ngemeran ke pengawak bertanam betupik kita tahu ngelatai gerempu ngeregister dalam sistem itani Sarawak. Hanya berupis bertanam betupik bagi menua Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit hari 1 hingga hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai. Okey. Yang kanya bisik kini bala kita ke ngemaran ke pengawal bertanam betupik ke empai dengan register dalam pun bagi sistem itani Sarawak atau datai lembah maya ke disebut aku tadi awak maya upis bekerja dibuka kita datai yang kaya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek Kerajaan Negeri Kapit. Okey. Nyak ya Ajis dengan mereka peninggal mayu berita kau boleh dikunci kaku bawa berita batara yang kita ke sekali itu aja. Terima kasih ya boleh baru ngenuan di Konti YFM selamat jalan ke bawah aja.
1: Sama selamat jalan ke bawah ngenuan Pak Kapir dia berhenti ya. Terima kasih
0: ya. Terima kasih ya.
1: Okey ya jadi nyak tadi pengelola program kami Menti Sigi di Kapit udah mic kita berita. Okey berita batara yang ke ngali hari itu. Okey, jadi sekali lagi terima kasih Menti sudah kongsi ke berita yang tadi. Okey, jadi padinya terima kasih. Laban terus segala jalan dengan ke kami terus kulai kita. Jadi sudah tu lagi pukul 4 nyentuh ngagi pukul 5 lemai kita mulai dalam program Aram Bepantun. Jadi sempat mega aku meda about Facebook kita tadi udah mayu bala kaban kita bala peninga kita bisi nganjung namanya nganjung pantun about Facebook kami sempat mega aku baca Siti Dua. Okey jadi ngagi bala peninga kita bala kaban kita aku minta kita tadi peda memanah dulu me pantun kita nyau laban bisi Siti Dua pantunnya tadi. Dan tu ngamdar munyi belakang pantuannya rima akhir dan tu ngamdar pada aku. Okey ngarau kepada memanah medolo au pantun kitanya. Lagi sempat kita ngidit ya. Pada dulu pantun kuda danjung kita ba namanya beda ba page kami tadi. Pada baru betul kena munyi pantun aku nya tadi. Okey ngambil ke ABC dibaca aku lagi meh dalam program Aram Bepantun kita jam kedua tu lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagi pukul 5 lemai tu lagi. Okey terus dengar ke kami rentak dari WFM Sekulai Sejalan.

Lagu kedai Rudy Peter, lagu kedai beri nama 7 bulan 7 malam. Mic jam kita kedai tu pukul 3:45 minit ngali hari. Okey. Jadi aku mai kita berhati ke Siti info ngeberita tu pendengar tu ngenang berkawal ngau Borneo Craft Global. Dua penkusung dekat diatur kena 25 nyagai 29 hari bulan 11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Lekat Jaku Crafting Tradition and Innovation. Hanya disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan ya madah pengawaknya ngempuru ke 200 si kurang dagang craft di mungkur 30 ikut hari menaluar udahnya 30 ikut hari negeri bukai lalu 140 ikut yang tadi hari menaluar kita di Sarawak itu. Okey, jadi pengawak ke diatur penglama 5 hari nugget atau ke naga 30,000 ikut temuai datai. Okey, jadi Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang nyagai pemekuah pengawak craft mulih ke penerang penau ngau akses market. Jadi penyampau 25 ikut pengelica antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 bulan ngau 26 bulan 11 tu ilang. Jadi pengawak tu ilang mega bisi mandang ke hasil craft bisi mega diatur kelas master udahnya pengawak mandang ke mayan asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, jadi madah munyinya maya awam pengarang berita di Kuching peninya. Jadinya Siti info ngeberita berkawal ngau Borneo Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 bulan 11 tu di Kuching peninya. Info ngeberita kita ikan hari itu. Okey. Jadi lagi merindang kita ngau lagu ke sekali itu saya nganti bala peningat kita bala kaban kita nulis pantun sedaya. Okey, jadi ke pantun sebelum kita berengkah dalam program Aram Berpantun bak jam kedua lagi pukul 4 lemai nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Okey, BC 2T cara kita tak bertelefon terus ngagai konti kami ngagai studio kami yang nombor 082 258633. Si tagi lembut telefon kami 082-258-634 tau ke anjuang pantun kita ngagai Facebook kami YFM Iban. Tentu kita like dulu, follow dulu Facebook kami udahnya boleh nganjung atau ke ninggal ke pantun kita bak status dekat bak post ke udah diingkah aku tumu tadi. Okey, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita ninggal ke lagu ke sekali itu lagu Ari Gilbert Gawang.

Oke, pendengar Siti Ari, program takya pekit ke benua diatur di Kuching jam kira tu tunya tadi diatur RTM. Oke, nya pekit Bintang P. Ramli 2026. Oke, jadi ni tiah ke info ngeberita kita tu madah ke 5 iku orang dari luar Sarawak ke sama ngemasuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Udah di Kuching di tu. Oke, sedang tu inya Rul Azhar dinyari ke zon utara. Mus Ramli dari zon tengah. Hasnul Hassan dari zon timur. P. Arwans dari zon selatan. Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Lalu zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail. Okey, jadi pendengar, renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 tu dekat diatur kena 11/10 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak atau UNIMAS di Kota Semerahan. Okey, jadinya tadi kenang berkawal dengan Siti Ari Pekit atau pengawal ke menunda atur program RTM atau belinya hanya Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, jadi tinggal 5 minit lagi sudah kita berengkah dengan program arah berpantun kita ke lemah itu. Sudah sedia kita. Okey, terus telefon lagi out. Terus telefon ke aku. Okey, untuk telefon kami 082-258-633 082-258-634. Bisa juga balak kaban kita balak peringat. Udah nganjung pantun bak Facebook kami. Terima kasih ya semua lagi aku maca pantun ke udah dianjung kita bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, dalam program arah berpantun. Okey, dengarkan dulu lagu untuk peringat. Lagu kita ke sekali itu kita bisa lagu Ari Yus Andrew, anggau lagu terbuka pengingat lama.

0: Okey, merampau lagu kita by Alex Swan. Hanau rasai jam kita ke Dato' Beringat pukul 4.06 minit lemai. Okey, jadi kita mulai dalam program Aram Bepantun kita ke lemai itu. Okey, lemai hari 3/7/2026. Okey, resipi pun kita di peraku udah bisi berklip. Habis peningat kita sudah bertelefon. Anang gua dulu out, sabar dulu. Aku baca dulu Siti pantun tu about Facebook tu. Okey, pantun Ari Richa Unup. Okey, selamat lemai DJ Arbi, selamat jalan ke pengawang Enwan, mambam gari kami ba jalan simpang Simunjan ku ya. Okey. Jadi pantun minta lagu. Jadi pantun yang bunyi tu, pagi hari aku ngirup susu sambil medak cerita Cina. Minta DJ RB main ke lagu Repak Panti Jalai Ari Linda. Okay. Ah, minta lagu Ari Linda ne. Okey, nyadinya Siti Pantun, KBC Danjung bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, nyadi nguji beranda ngopdinya kita bak arus telefon kami ke lemai tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai DJ Aziz.
0: Selamat lemai, siapa tu?
1: Pucah hendak kenal tau kaki Wan.
0: Tau kaki Wan ni hari ni Nuan?
1: Hari jalan batu yang tak pucah Surian.
0: Ya, okey. Bisa pantu dalam lemai tu?
1: Bisa, bisa. Pantu lengau tau.
0: Pantu lengau, okey.
1: Dia bagi tujuh orang kerja kelihatan haji. Nendu ngurus jauh di muka.
0: Oh.
1: Tadinya kita tiga. Buah asam, buah kemayau, buah semangka, buah rian, dipakai semua. Salam lengau, kayak balak kaban semua. Hanya jadu rakyat dari sini ya.
0: Oh, okay, terima kasih, Kiwan.
1: Sama.
0: Okay, nyerinya pantun kita rubah kita ke lemah itu ba arus telepon. Terima kasih, Kiwan. Okay, agi nanti agi bisi pantun buka ya. Atau telepon baru aw ngegel umur konti kami. 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Okey, aku nguji mendak pantun ba Facebook dulu tu pedinya. Okey, pantun ke sekali itu Ari Lawrence Ganggiang. Okey, hi DJ ku ya. Lawrence Ganggiang mendak ke diri Ari Nangas sebenda balih kapit. Akan uji berpantun untuk DJ ku ya. Au. Okey, jadi pantun ke bisi ditulis ya ba Facebook kami itu Ari sibu ke kapit. Ngena ekspres pukul 1. Nanti ku nyebut aram besulu nama sawut nuan ngagi aku ku ya. Okey, aku uji berarti ke pantun itu dulu ne. Okey, nang awak. Terima kasih Lawrence sudah tinggal ke pantun ba Facebook kami YFM Iban kelemai tu ne. Okey, aku maca pantun Ari Linang Bella kelemai tu. Okey, jadi pantun ya. Johnny Aman, penyanyi Iban, Ari Kelia nyentuak ke dia tu. Program berpantun sigi relevan, semua bangsa sigi rindu. Okey, jadi ingat pantun keterubah. Jadi pantun kedua, bisa duti pantun ditinggal ke hari itu. Okey, Ari Linang Bella. Makai lemai belawa ikan, ikan kelawa ikan sembilang. Hati aku dia tu cukup rawan, ngenang sulu di menua orang. Okey, dulu Mady J. Terima kasih Ari Daro tu ku ya. Okey, terima kasih mega Linang Bella udah nganjong pantun ba Facebook YFM Iban ke lemai tu. Okey, jadi ini kita kebuka. Okey, terus telefon ngagi studio kami, ngagi konti kami. Okey, Sebina Aki Wan aja ke udah bertelefon tadi. Peringat keterubah bisa bertelefon. Ngena lumbur kami ke 082-258-633. Nggak 082-258-634. Hello, selamat lemai. Namanya putus nih. Okey, putus. Nguji baru au. Nombor telefon kami 082-258-633 ya, 082-258-634. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai. Hello. Nama tu dah. Nama tu putus. Okey, nang awak. Tak nguji baru awak. Okey, jadi kita kebuka, tinggal bertelefon, ngagai lumbur konti kami, kita tahu nganjung. Ada banyak nganjung pantun kita bak Facebook kami, YFM Iban. Hello, selamat lemai.
1: Hello.
0: Okey. Nama temannya itu. Anak lalu semak ngau radio awak. Laban ti semak radio kenya munyi ya. Mayan wan ke betelefon ti oleh jawa mimi tak padam dulu radio. Ngai ke munyi kati ke kita nyebutnya neh bisi feedback. Okey, nguji baru au 082-258-633 082-258-634. Okey, jadi seraya nanti kang awri bala kawan kita dengar ke lagu dulu. Okey, dengar ke lagu Ari Linda. Lagu kebisi dipinta balak kaban kita tadi, kebisi berpantun tadi.

0: Okey, terus kita mulai dalam program Rambut Pantun YFM ke Lemai tu. Bapak aku bisip dengannya, benung ngantik baru selipun kita jam kira itu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Okey, nadai dengannya awak ni. Okey, nak awak nguji baru awak. Nguji bertelefon, nyagai lumur kami 082 25833 atau ke 082 25834. Okey, nguji nerima kangau kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai. Hello, selamat lemai. Hello.
1: Hello.
0: Ah, selamat lemai. Di sininya. Nama tu neh. Okay.

0: Okey, pendengar kita ke sekali tu. Hello, selamat ramai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, hello, hello.
1: Aris
0: Rahman. Oh, siapa tu dah?
1: Rahib.
0: Oh, Rahib.
1: Oh.
0: Aris Rahman. Si bantu tuan?
1: Uji.
0: Okey.
1: Bak suatan pantai tetap kereta kada. Bak berjawan ke kereta kalau kami si berita pada. Sudah ya?
0: Ah, bisa. Ah,
1: Siti ya. Berita berita pada lagi.
0: Oh. Siti ya pantun non?
1: Pantun kalau kami si berita pada ada lewat lah.
0: Oh, ah, betul. Betul-betul hari lima. Hari lima tau kita nyantai nah.
1: Oh, untuk orang kerja kami berterang tau lah.
0: Oh, betul-betul.
1: Okey, terima kasih dia.
0: Sama-sama. Oh, kemai ku lagi. Bisa pantuan tadinya aku ngantik tadi.

Okey, jadi nya tadi pertanyaan kita merdeka diri dari Sri Aman. Okey. Jadi aku mudah dulu au pantun KBC diterima ba Facebook YFM Iban kalau macam itu.

Okay, bisik pantun tu dari Eric Chang Daniel tu. Aku udah maca pantun tu tadi. Bisik sekedar pantun tu tadi dan tu betul munyi dinya. Aku tak nak ngawak ni, aku maca pantun ke bisik dan jong Eric Chang Daniel tu. Okay, jadi kuya pantun nuju Jessica Itan. Okay, buah ku ini masam di dalam, jeruk raba simpan di talam, budi nuan seumpama sebelu ku intan, sanggup ku jaga semanjai jeman kuya. Okay, okay. Okay, udahnya pantun Maya tindua jenak bermimpi, Niki ke langit berpandang ngau bintang, anang takut nuan Jessica ngambi, bujang semalam keganti, sedia ke duit kena bertimbang. Okey. Adanya nuju Roslia bermuka, pinang kuncit mansau setandan, labuh ke tanah senisi jalai, ku sangka jina enselit sejawan, makin selidik makin terbai. Nyajak tu je ke? Oh, sambung ya agak nyajak tu. Okey, terima kasih Eric Chang Daniel. Udah nguji berpantun now. Habis ni agak Jessica Itan nyawat pantun dia. Tujuh malam aku bermimpi kenuan, berjalan berpegai tangan bersaksi ke bulan, laban pengerindu bujang semalam dak meruan, nyamai aku bekali hati ngubah luan. Sawut Jessica Itan tu baru betul. Okay, betul baru nyamai didinya, katanya munyi pantun depan belakangnya, rima akhir munyi kita. Okay, jadi terima kasih aw, kita sudah nganjuang pantun haba Facebook kami YFM Iban. Okay, bisa mega pantun hari Kuni Hena tu. Nyamai amai makai sagu, sagu dimakai berulam sate. DJ Rajesh tu pantun minta lagu Kerapa Babas Mali dari Reza Ray. Reza Ray pun boleh ni. Ukai Reza Rayho. Okey, nak ngamak. Okey, nyedinya pantun, nyedi peninga. Nanti kita kanjong pantun, tentu ke pantun kitanya adu memana hau. Bunyi pantun kitanya betul meh. Lepas aku ke maca pantunnya pan, katakinya benar, aku maca pantun ke ditulis kitanya. Okey, jadi kita dengar ke lagu. Lepas berdawasi ya, dengar bertelefon tu. Kita dengar ke lagu dari Sherlina, Nesal Nanam Pengerindu. Mungkin bisa lagu dari Dexter Nyabung, lagu Lama Udah Ngipa. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai. Okey.

yang nakai RTM pemaga pengawa SSJ sembilan tu dalam mujur. Terima kasih yang nakai para peminat yang penyokong kami ini Albert Ali Subak sebagai dato nak dulu ujuk nak mulai bau. Thank you so much nakai juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ sembilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Ayu Sri Jabu, hari bintana pernyang ke Malang Gorisa, aku udah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Ini yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, bala Brinya, bala keban semua. Nanti kita yang tadi agi kak berpantun atau telefon terus ngagai studio kami, konti kami 082-258-633 atau ke 082-258-634. Hello, selamat lemai.
2: Selamat
1: malam. Selamat malam. Siapa tu?
2: Tu ini Nana Arismano.
1: Arismano. Arismano di Bintulu.
2: Tau Semano Bintulu.
1: Oh, sudah berpantun. Nanya Gary dulu di Semano dia.
2: Tak banyak bamu hari mendoang berkata dah.
1: Biar ni. Ah,
2: ada bisi hujan tadi dah.
1: Oh, no, anak ada minyak sari tu?
2: Pala mau dah dari Bentulu.
1: Oh iya, namanya Meli Lawak.
2: Kira pula punya.
1: Oh, nama bisa bantu lemah itu nih.
2: Oh, bisa nguji itu teh. Kalau oh. Aku udah ngurang.
1: Oh, boleh. Wah, bantu okay. Nuan.
2: Pun sukun lebat berbuah. Dan Pak Ane jelur mongsang. Tusun mereka pantun ngau mana-mana. Ngambil kenyamai man. Ngami kanyamai maneh didinga orang. Posite, anu sebarang niki singut, ngkawai belapis mayo sarang. Anu yang sebarang utai disebut, ulai ke ngemedias ate orang. Uleh nyekin?
1: Uleh. Mana hanya tu? Cun-cun.
2: Berapa puin?
1: Berapa puin? Oh, 100. 1 puin. Bah, terima kasih ya. Bertemu baru apa mau buka ya?
2: Ya.
1: Okey, nyadinya peningnya kita madah ke diri Aris Manuak Bintulu. Okey, bisi duit pantun ya ke lemah itu. Okey, lagi bisi itu, lagi bisi peningnya buat telefon untuk uji beranda ke peningnya kita ke sekali itu. Hello, selamat lemai.
3: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
3: Orang Betuang tu, Bijay.
1: Orang Betuang? Siapa nama orang Betuang tu?
3: Aki Amoy tu.
1: Aki Amoy. Okey. Nama pantun Aki Amoy?
3: Dumpot Kaluang tu.
1: Dan
3: nguju Aki Wan Bujang Sinungenang.
1: Ke telepon terubah tadi na?
3: Nguju tu dah jarang ke orang tu. Di mana antena tu berapa orang ketawa, Bijay?
1: Tidak ketawa. Tidak ketawa.
3: Jai, selamat maik ningos berokupan tuan dengan kewan. Nuan semino rajin bumai, ngira sempalai ngituang bidang. Nebang tekam malit sungai, lengal ngelasi sungai nadai ngenal kurang. Nah, lujo dia si kaitan ngemia tu utang maila, ya gak malas. Nupi piwang ni kayu ragai, urang parai ya mati. Duai semino nubai sungai, ikan mabuk nak peduli. Terima kasih DJ, selamat lemai genuan.
1: Selamat lemai, terima kasih.
3: Uji ngapak tu DJ.
1: Terima
3: kasih.
1: Sama-sama. Nyadinya tadi peringat kita hari nunggu madam ke telepon dulu. Okey, hari betuang tadi Siti Pantun tadi nuju Aki Wan. Nanti Aki Wan bisik nama bisik ke

apa pantun baru telepon ke wanau. Okey, lapan bisi orang nuju pantun nuju nuan. Dudanya Jessica Itan, tadi Jessica Itan bisi nyawut orang mbak Facebook tang bisi tanya pantun untuk Jessica Itan nuju nuan. Tiduan ke abad telefon, tak telefon. Ingat kaya lumbur konti, tak lumbur studio kami. Okey, 082-258-633 atau 082-258-634. Okey, ya. Yeah. Jadi, telefon kita yang berdau berkelip tu nang awak. Aku merindang kita dengan lagu. Lagu ke sekali itu, okey, bisi lagu dari penyanyi ke bernama Gerol, Pumpuang dan Tapang. Nyak munyi, tak ke lagu ke ditulis dia nih, okey. Pemega bisi lagu dari Natalia D, Beambai Anak Temuai. Okey, terus dengar kami rentak lari YFM Sekolah Sejalai.

Okey, berinya pukul 5 lemah itu ndur kita ninga ke berita ke di tabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi terima kasih semua. Kita akan bisi bertelefon tadi, kita akan bisi komen about Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Okey, jadi kita ninga ke lagu atau dengar lagu hari Timothy, lagu 7 bulan. Okey, dengar kita dengar ke lagu dari Lydia J. Okey, lagu Ngingkas ke Diri. Sebelum kita dengar ke berita pukul 5 lemah itu dari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Okey, Heli, ngau lagu Badok Kiro. Okey, pendengar, jadi jam kita ke dia tu pukul 5.18 Middle Mai. Jadi, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngalih hari tadi. Okey, jadi bakal selama nanti yang lemai hari 3 pukul 5.30 lemai lagi kita dengar ke program Randau Ruai. Jadi pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam lagi dengar ke Sada Lemai bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bahawa atau kebak segmen ke Bukai.

Polres Batang, saya juga nasi dengan support kita semua. Jadi pulang untuk Ramlis Boleh Artis Polres Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

0: Sampai selesai. Terima kasih yang hanggan RTM Kuching Sarawak. Dan sudah lanjut ke pemeran SSC ke-9. Jadi bakat kemalam tu aku cukup betuan, lemah kuah. Bakat kemalam tu aku mulia. Lirik terbaik, lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Kadang kadang betul tak kita? Kak kasi tak ya?
1: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonya beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak kasi tak ya merek? Kadang si dah yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kumpang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
1: nama
3: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita gerai mau cau. Ini kita tu nyoka. Cuya su cau. Lawan ke bayi mau leho. Kami suruh bacok lebih lagi sagau. Macam-macam mau leh. Cucu lebih lagi ibu kita sagaunya. Kau dulu ditipu rehnya cucu. Jadi tau cerita ya cucu. Lebih apa nyanya? Hari pegada sagau cucu. Maya hari pegada ya. Tidak bisa terima tipuan puran madah ke dekat break prayes. Nyama dia terbuat prayes. Aku panjai pendiam sangau di nyanya. Ucu, semua pai tipu rehan nai bu kita sagau yang tu. Ucu kasih ya. Alamak kita dinya kerana uai ke sekali tu ucu. Skyber hari pegada.
1: Satu hari di tembawai kanyuk, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Oy, nay. Nama pangawa, di ba belakang niya, bilik niya, nay. Apo. Nak mimpi, nak ngigaw aku tu ini. Kini.
1: Nama, udah kudai tercabut. Mimpi nama banyak jam tau. Hah?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi, nay. Bertahun-tahun tu, terbetupik, babi, betupik, jan, nay. Anang kano makai say makai bulu manok tua makai bulu janai tua kena bedau kala ko makai debai de tu ini lama tu dijual di lama tu baru ya ko meda de muno manok tupiknya kelawak tua makai nasib mas arit tu kira kemana mimpi aku tu saya ko ini.
1: Ini saya mah ko buat aja buat. Saya tahu ini special budek. Ya buat. Special. Ha. Jadi lawak pun special maga. Ha, nak gagal dia buat.
0: Nama ini bisi dik ka bisi tanya orang laki pia. Nanti mano-mano kelawak orang keretanya lagi. Pene. Tinti nasib orangnya kananya gini biar nadeh kalah atau makai manuk tupik dirimpung
1: tak bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manuk siku jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali lama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pun tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya kita kari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama itu. Nyamun-nyamun. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadaan aku. Budek. Saya itu 55 tahun. Tua makai besai manua pansuah nama lagi kaki manua pansuah hidung manua pansuah mata manua pansuah nama ucap ke pansuah boleh pansuah pansuah
0: pemahami lawak manua sarito ni alah berbaik ke belawak ke keladi belawak ke daun cangkuk belawak ke daun ubi belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dapat itu ni, pemama makai manuak cari tu. Siapa mana nak mimpi aku tu? Baik ni, makai manuak tu baik macam tu ay.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon main atau? Ilmu siapa atau? Hello? Siapa kau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon dari opis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Apa hal bisa? Perayas hari pengadam. Lepas nemu dia cari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Ianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merit line internet Mekati dikenal pengelama sebulan. Ianya berkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan parwila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak tak di sini. Nadai uliah dikenal telefon. Kati jangan sama uliah terima perayas hari pengadar ke diperai kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena line bayar bulan. Orang tindak ngena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak TikTok, mendak YouTube.
1: Apa? Nama ini Jang. Udah mai aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nima pelai hari pengadab ketau deh. Ada nipu aku di Jang kau. Nak nipu deh tu Jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebagai tu. Semina ungkup sidak kengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh abai gak kau dah jang ne? Namanya ajak peraya hari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abai kau boleh tikun kita ngai melik banyak peraya jeng ya. Boleh cabut tiket penasihat kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dia lawan selata dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita muka bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak aku jang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita muka bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit Pak Upis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, adeng kuaduk jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja aku ngigat ucuk ku dulu.

0: terima ke kedai ajak kampung lumur telefon tang kami perlu aktif ke line telefon sebulan free jadi lumurnya diberi nuan ke aku kena aku aktif ke line free okey.
1: Ih, Pama, maybe saya beri udah duit banyak hari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, kaya berjegawai jabut.

0: อย่าเบื่อไม่ใช่ดีรู้ไอ้เนี่ยอย่าเบื่อ
1: นึกว่าดีที่เราว่าตัวนี้อคุตุบนังเลสิตกระกุชีงอยบุมินอติบุบันดุนบารวายสิได้บุมินอติโตนึกว่าเด็กเนี
2: ่ยโอ้สังเกตBaru ayan deh sangau. Dah gitu ah, ngelesek kucing kau kami di ruai tok.
0: Amai gede sangau. Sari hari tok deh nadai di pedak. Nama pengawak deh bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua deh jabut bersebelah bilik lalu nadai pansut perwai kau kami bertunga.
3: Kiru ah. Nuci bi. Melesek bilik aku cari tok minum, panuan. Nyak dah ayan keruai tadi jabut. Tampak lagi keruai dulu. Malu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh ni. Napa tuat cai. Menga baru bingung si tek ni kemarin meli telefon. Sebulan tu udah duit tek telefon deh. Di tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
3: Jampak jabut akai. Bukai kita jabat. Nauka 5 minit lagi. Telepon baru orangnya lagi. Jangan bagi tulis kini letak nombor kat telepon.
0: Sangau. Baru saya tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru saya tu mengasuh jabut ngadu kenya. Nama dia bisa utai delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Bukai nama selalu lah. Selalu untuk berkata. Untuk. Nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon. Nyingit-nyingit nanti orang. Nyingit-nyingit ketua buah belalalalai. Jangka kau. Nyangka dampe-dampe ini kau tahu. Bisa utai main dekat dia belalai. Aku mendak peniau nyaku nemu. Ukai ketua sari dua hidup ini kau tahu.
3: Nadai seputih yang sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari. Kumpulin lain telepon. Si nyuam tak lagi. Rugi aku nak. Boleh perayah lagi gitu jabat ke.
2: Sangau. Ukai rip ngadat deh sari tak.
3: Katir lembu minuman. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadai jabut madah. Nemu dek. Sidak ke telepon to madah kediri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah kediri company lain telepon sinyum. Ya? Amada?
3: Ya mai minuat. Untung amai kati dia nemu minuat. Nak apa? Dua dek kalak mulia perayas. Tidak kadek tiba madah ke sembilan ungkup. Orang ke nyincuk pengada 55 tahun dan cak. Ya.
2: Kita dek keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tok.
3: Nya, tidak telefon baru nya minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena misi. Beri ke sida nunggu kad nya minuan. Nulung aku lau. Ne, nama bib madam ke telefon aku nya minuan. Ke papa mak dia tok ah.
2: Ni punya nama dia sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidato. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai

0: sida nak nemu aku sida nyak nipu.
1: Apa pihak yang inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib dia buatnya nak dibeli ngau tadi. Nanti tak? Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
2: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Dia tak nipu rugi. Aku lagi nuan. Nama raya nunggu kak daripada ayahnya. Udah kak beri aku RM500.
3: Ini. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berunding panjai. Ya, dalam dunia tu kak orang merede duit percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemaik dia tahu ke 50 sen. Mudai ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikamikir. Dan nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tu. Ada utai, ada utai tu lepak jaku dia tu. Bangkak ngai abis-abis.
0: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Maya hari pengadal. Nema telepon dari company lain telepon. Percaya Maya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jaku nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik peraya sah. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya. Melumur kod OTP ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu. Udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu nih tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pembeli tanya. Ha, tegalnya tadi meh, kena scam.
2: Apa nasi lama aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa, itu amai si dari company lain telepon si nyuamnya tadi meh. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
0: Ya, kain company-nya kenipu kita sangang. Tangurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
1: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisa kena bakal ngedai harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah nyujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nantinya dia teruna-runda ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madai kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
3: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nyak kau cikgu aku madah. Macam internet bisik maku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Namo kita, namo di ini, namo di ibu bantuan ibu bidungat.
2: Nasi aku nak kena tipu tadi banuan minuan udah tau pergi mahkamah ko 5 telefon maya hari pengada tahun baru jenila hu kru semangat
3: oi dek ini kan di tadi bisi mansuh manua maya hari pengada tau bantai ke dia mansuh manua dia tadi kena di meri terima kasih say thank you ngagai kami tiga ke udah nyelamat keduit dek sarito nya anak-anak dia berterima kasih dek
2: amai kau dah jabut nunggu aku dulu aku ambil luas pansuah dulu ke bilik kita tiga nanti di tau
4: nak lama udahnya
2: nya pedak kita pansuah bangun aku manuak tupai kami dua jabut tau mana amai saya tau kelak ngintu hari pengadar aku sarito.
0: Bakal ndak percaya ajak aku mendadi kempang munuh manuak tupik dia tu sangau.
1: Ya, mai munyi kau dengar ni nuan. Kada nak manuak ulih yang meli berpasar dia ni tadi dia sangau.
3: Amai betul. Amai manuak tupik tu. Ini ku. Ibu benar ni berbicara. Tang asal-asal aku. Tu manuak ke lembah-lembah warinya tu. Ya. Bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disituai kerigai manuaknya. Nyokrani yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok tadi bunuh ya. Nyok nanya mai sop. Sop tulang manuak ini ekonya.

0: Kita tiada menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sadar lemai, sadar lemai.

0: tengah hari. Sementara, finale hari. Tak ada main. Pemerindang malam.
1: YFM. Sebulan berjalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak, Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya engau Lumbawang.
2: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarai.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu,

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jahu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri besar terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh ke yang udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: YFM Sibu 87.6
1: Meriksa maklumai bertemu baru kita Pak Hello Y Sibu kelemai tu sebedau mai ke kita berita ri Sibu dulu nanya kita tu peninga udah masuk ke peluah kita sarito tau ke muai peluah dengan cara exercise maku aku tu saut kita empu dia meh laban tu tentu ya bulan 10 lagi ke bisa awak tu semak culu hati kita kak nucu pengerai kai nama laban berita ketubah ke dekat dikunci ke aku tu ngenang hari sukan negara tau ke hari lomba ngamain menua jadi hendak tinggal di Sibu deto dia dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 arena bisi pelanda 5 km larian HSN tau ke hari sukan negara ngau mega ba kategori family walk HSN reti ya kita boleh mai diri sebili dirimpu tau mega datai ngau pelanda tu pukul 6 pagi di Stadium Azman Hashim di Sibu Jaya. Kelimpah harinya dia mayuh meka aktiviti bukai ke bisik diatur baka senam aerobik, bisik pekit nyora, bisik main bol 9 sebelah spiak-spiak banyak. Bisik main basketball 3 ikut. Tapi yang meka bisik pekit aerobicton ngau mayuh lagi jadi pengawak tu kita tahu bertanya ngau sili ngagai PPSP tau ke upis lombok ngau main di Sibu di tu balumur 084-333-400 nyangkanya kita kak nemu sili lagi berkaul ngau program di bisik dipercayai ke nyerombak hari sukan negara tikas menua kita di Sibu ngaunya agi ngenang berita nuju pengerai itu atau ianya pelanda JPJ Run JPJ Run 2026 di dekat diatur 8 bulan 11 2026 tajak pan munyi ke agak lama dan hari kepenudi dor kita ngeregister ianya pergila 8 bulan 10 2026. Jadi bak pelanda tu dekat berengkah hari upis JPJ di Sibu dia tu bak jalan oyak dia 5 km ngau mega 10 km reti ya bisik dua kategori kedungkup ngagai mensia mayuah ke ngambil bagi bak JPJ Run 2026. Jadi bak pelanda tu mega dia sidak ke boleh lumur 1 ngagai lumur 10 bisik dekat nermak prize mata duit lalu empat itik kategori bak 10 km tu bak kategori 10 km tu ikan rimak prize mata duit tu peninga bisik 4 itik kategori 10 km hanya ter open lelaki terbu open orang Indo reti untuk orang Indo tapi yang mega untuk veteran lelaki ngau veteran Indo sedangkan ngau bak kategori veteran tu inya umur udah genap 45 tahun ke atas nya kelimparinya mega bisa cabut tiket penasit di kira ke siapa ke penasit meh betuah lebih main nyelak dekat mai mai macam prize ke ngantiknya sekedar hari info ke boleh dikunci mengenang JPJ Run kita mereka tahu medak apa media sosial JPJ Sarawak nanti kita kat nemu sila lagi tahu ke betul-betul ngagai komiti pengatur NASA 019-818-0052 atau ke kita kat register ngau cara manual tau ngagai JPJ di Sibu tau ke bertelefon ngagai Fatin 011-319-25244 ngaunya ngujung ke berita Hello Y Sibu kelemai tu nyak kebuah gunanya kita tadi udah mulai puluh udah masuk ke puluh tau ke bedau laban berita kusar itu tebal lagi ngenang ngawak nuju pengerai. Ngaunya terima kasih pula baru ngagai pengeluar program kita di YFM Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Margaret Arumang Ari Sibu. Kau dah mantai tau ke anusi ke kita Hello Y Sibu. Segera program ke bisi diatur di Sibu. Terus bulengok kami YFM Segulai Sejalai.
3: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya, aku boleh mayu kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah siti ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua, aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir hari aku mawat Daya Bintang.

Ia je lagu ke hari kena kita berperindang ke lemai tu. Siti lagu ia ke udah mujur boleh trofi finalis SSJ ke pemadu terbilang. Lagu SSJ ke 9 ke pemadu terbilang. Lalu pemegak boleh kategori persembahan terbaik. Lalu kategori lagu. Lagu dayang bintang megak boleh lumur 2. Okay, jadinya empat iti kategori tok ke prize ke diulih mawat ba final SCSJ tik ke 9 tu tadi. Ba persembahan terbaik ke benar ya. Bala bukai mega gemuan pengelandia. Engau mega cara kreativiti sedap empu lebuah pantai ke diri empu atas panggau cukup manah. Bala juri pun pedis pala Ahmad Bunyiko, ketua juri mainnya Dr. Azmir. Madah ke berguna ke penadul kena sida yang tadi dimpak sida lebuh maya pedis pala. Pian mega datin senorita linang ke sepia aku megang ngiliak pala. Ko ya pengelama aku dah jadi juri peket belagu ndak kala aku medak peket belagu ke bakato. Ndak ulih dipilih mana megang ko ya. Pedis pala lah bantu. Besai tanggung pengawak bakato pihak ko ya. Jadinya retin tadi 12 bala finalisnya ke bendar ya kita udah juara megang atang kita enggak nak megang iga siapa ke dekat dipadu ke juara. Artinya kita ke engau berpikirnya tadi cukup manah Munyiko Dr. Azmir bakal kemeda AGL kok ya. Bakal kemeda AGL ari lagu kan digagak kita ari gubahan lagu tau ke tion lagu tusun music lagunya tadi udah cukup manah. Vokal kita megah 12 malamnya dipuji ketua juri. Jadi engau bala bukai kesama bisi dia megah cukup muji bala 12 finalis ia ke bisik ngau SCSJ malamnya. Jadi beri pengganti dengan semua bala kita yang ke udah data ke udah ngau SCSJ tiga 9 final tu tadi tajak pen bisik sekedaknya tadi pulai anda boleh menang kategori tangah bala kita kemudian udah ngagak ke pemadu mana tajak pihak anda semua anda bala ke pulai tadi nadai pulai ngau jari ke puang laban semua anda bisik nerima duit magang ngau ia ke menang yang tadi duit bonusnya duit tambah gaji sedak ya jadi semua ndang bisik boleh duit boleh trofi magang sedak ya okay, jadi terima kasih magang kepala kita aku dah datai meda SCJ ke 9 baik ke kita yang tadi meda datai ke dewan tau ke meda ari platform media rasmi tau ke media sosial rasmi kami ianya Facebook YFM Iban ngau mega YouTube YFM Iban. Nanti nadai kita kenyukung industri muzik kita sapa lagi out. Terima kasih mega pemadu mayuh ngagai yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Suga. Ngau mega bisi YB Bukai ke sama ngau mantu ngemujur ke SSJ ke 9 tu tadi. Nanti nadai sidak tu nadai SSJ out. Kita pun nadai nemu kemaya lagi SSJ baru. Nanti nyemak ke nadai bala YB ngau mega raban company ke bisik sponsor program SCSJ hari SCSJ 1 nyentuak ke SCSJ ke 9 jadi lengkap ke dulu cerita SCSJ nya tadi. Terima kasih ngagai Aki Muam kesikut peminat setia YFM ya kebenar minta lagu mawat tadi au dayang bintang sitik lagu ke benar yang mayuh ranayak sapa dayang bintang. Ok kita mensia menyajak temu kita kelu ya. Ok kita mensia. Ok jadi 31 minit dah lepas pukul 6 lemai merik selamat lemai ngai bala kita ke bisik yang ke YFM ke lemah itu ngena channel Astro 871 ngau mega FM 101.3 MHz di Kuching serta Ari Station RTM ke Semakdur kita diau memang lalu ke Peningah TBC Mendiang ke kami ngena online ke lemah itu ngena RTM klik tentu ya ngarap ke bala kita nyata terang linga ke kami nadai penanggul ba arus internet bala kita. Ok jadi sebedau aku maik ke kita berita ke Bukai. Kita dengar ketuk lagu ke dibai lagu asal lagu tu dibai Roslyn Jati Biang ngemegan yang Michael Jemat pergi setahun aja. Jadi setahun udahnya Munyiko Juni Aman lagunya di record baru engau version toko versi Juni Aman engau megak Josephine Jalil. Jadinya tadi bisik tiga itik version lagu tu bisik megak lagu tu kesama dibai yang Michael Jemat begulai engau Penny Lily ya tiga version. Jadi ke
namanya tadi ke di atas panggawarinya kemudian ada tion ya inya tion lagu ke di baik Juni Aman ngau mega Jaspin Jalin tang mayanya ia nyada ke lagu ba atas panggau ngau Roslin Jati abian jadi tu lagu pergi setahun aja. Terima kasih ngagai penyanyi lama kita ke sama merindang ba atas panggau SJ ke-9 tu tadi.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM, segulai sejalan dengan kita. Terima kasih akan bisik bala kita tadi baru buka ningah mendiang ke radio. Okay, bala kita ke bisik mendiang ke kami hari jauh anak ngiranya tadi hari Limbang ini Lawas Miri enggak megak sibuk kapit ke bisik mendiang ke YFM garap ke Gayari menua kita manah megak ke lemah itu. Jadi inti bersebut ke Gayari atau ke Muari itu tadi kita medak ke dia tu ke Daria Gayari kita agi bersebun enda entu manah di apa dak jadi enti nitih ke tikas pengamat angin tidak keluar ke media rasmi atau ke dikeluar ke Facebook rasmi penyangga penusah menua Sarawak atau ke SDMC Sarito 7 hari bulan 10 tahun 2026 pukul 4 lemai itu tadi. Nanti kita berhati ke kebenaria terbedu ngerikut ke tikas pengamah angin ke besar ianya 128 jadi di Kuching 97 lalu IPD Serian ngerikut ke 100 baca API atau ke IPU tikas pengamah angin lalu sekedar ia ke Bukai ia ke tinggi ianya di Semarahan 90 di Seri Aman 92 tapi megak ke ngerikut ke tinggi ianya Lubuk Antu 99, Betung 98 serta 84 di Lunduk. Jadinya tikas pengamah angin sekedar hari kandang dur ia ke ngerikut ke baca tikas pengamah angin atau ke API ia ke tinggi. Oh, jadi ngarap ke bala sekedar hari bala kita ke diau bak menua ke disebut tadi kurang kemeh ngasuh bala anak kita ngau kita empu ke pansut ngerja pengawak kelebih lagi inti semak ke kita tadi ndak entu manah pengerai bisi suah ndak entu manah suah rengak seput nak manah tau ke dikumpai orang asma tu tadi nang bisi risiko tau ke besai amai risiko kena jangkit sebarang penyakit labuah maya tikas pengamah angin kena manah bakatuk jadinya berita berkaul engau pegaya pengamah angin lalu sekedar hari utai ke di Bantai ke Megak kelebih lagi kelimpah hari di Sarawak engkau bisik bala kita nya tadi bisik medak tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia jadi tikas pengamah angin di Semenanjung Malaysia Megak ke Bendaria ngerikut ke tikas pengamah angin ke kurang manah laban sekedar hari tikas pengamah angin datai 100 lebih tunggak ke sekedar negeri-negeri di Semenanjung Malaysia engkau angin ia ke Arito untadi nyau nikal kena nanti kita berhati ke di Batu Pahat Johor tikas pengamah angin ianya 100

0: 46, di Pahang 160, hanya 100 lebih magang tu nak ke sekedar hari negeri di Senanjung Dien. Kayaknya dia nya sekedar hari berita berkawal ngau tikas pengamah angin di sekedar menua kelimpah hari di Sarawak itu. Okeynya dia berita berkawal ngau tikas pengamah anginnya tadi ngujuang ke jam kita 40 minit udah lepas pukul 6 lemai. Lagi aku dekat maca sekedar hari pesan kebisik diterima kami ke lebih lagi pesan berat, pesan berbatang. Tang sebenarnya tu dekat mai kita berhati ke megak gayari ke di kunci kopis tinggal mata ke gayari berkawal ngau gayari sarito 7 hari bulan 10 sekedar hari gayari kebisi di kunci kopis tinggal mata ke gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia berengkah hari pukul 4 lemai tok tadi madah ke bisi hujan bak sekedar endur hujan diumbak ke ngau ribut bak sekedar endur di Semanggang Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau Megalimbang. Lalu malam malam tu lagi hujan bak sekedar endur di Seri Aman, Betuang, Bintulu, Kapit, Miri, Serikai, Sibu, Limbang. Terjah pihak di Kuching, Mukah, Semarahan, Ngau Serian di pelabak ke nadai hujan ke malam tu. Atau kebenarian tini tiak ke mana gimi hujan bak Kuching, Mukah, Semarahan, Serian. Labannya ngembuan tikas pengamah angin ya kena mana ke dibaca aku tadi au. Ti nyemak ke besi hujan mana lagi boleh ngurang kage tikas sebun ke besai baca IPU atau ke API-nya tadi. Jadi pengelaju angin dari barat Sarawak utara 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Lalu utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam, peninggi Tasik 0.5 hingga 1 meter. Baca suhu atau ketika suhu pengangat di benua Kitai. Nanti nak ke dia tu record 24 darjah Celsius minimum, lalu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, jadinya tadi info ke dikunci ke officer Ari Upis tinggal mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Mr. Fazmi bin Shukri. Terima kasih ngagaya Pejabat Meteorologi Sarawak ke berkunci ke sekedar hari gayari ia ke dekat nyadi di pelabak ke Sarito au 7 hari bulan 10. Udah tu lagi aku dekat macam pesan berat, pesan berbatang tang tu kita ningak dulu setiap lagu kedibai penanyi veteran kita ke bisik datang merindang bapanggau SSJ 39 regat final tu tadi ianya Andrew Kalo tu nuju jabut lagu tu. Agimit aku jenaka.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara dikena kita genatai ke pesan berat ngagai kami. Kita uliah tusun manah ke dulu pesan dekat dikenatai ke ngagai kami sebedau kita ianya tadi nganjung. Arus telefon maka ada bukan tanya kita lagi dekat ngena arus telefon kami tajak pihak kami maka meri acara ke nyamai ke indoor kita nganjur pesan ianya kami bisik WhatsApp YFM Iban yang di lumur WhatsApp lumur telefon WhatsApp kami di konti dito ianya 013-862-8422. Jadi kita akan nganjur pesannya terus boleh dibaca kami bak konti YFM Iban. Biar megak ngagai bala kita ke bisi dekat ngenatai ke pesan ngena ya, email YFM Iban. Kita tahu ngenatai ke pesan kita megak ngena email kami yfmiban@gmail.com. Jadi YFM Iban yang semua urup niat magang awak yfmiban@gmail.com. Jadi pesan yang ke bisi diterima kami bak mua aku dito. Jadi pesan ya ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari kartun anak Jinal. Ngau mega Indaya Josie anak John. Madah ke Indaya ke bernama Runai anak Sayang. Tau ke dikangau kurang ngau nama Amoy. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin pukul 11 pagi. Jadi niang Runai anak sayang tau ke Amoy tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 bak rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai lalu dekat dikubur ke pergilah hari 4 8 hari bulan 10 bak pendam Rabu tu. Yang lain minta semua ke pembelayan ke diau di rumah Panjai atas Ruban gau Baruah Ruban pembelayan di Sri Aman Kim San Serikai Jakar Bau. Kalau semua kepembelian kena Allah dirintai kena madito datai magang nak ngira tadi kepembelian semak ngau jauh ngau semua kita ke ngelala ni yang tu datai ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Sebara tanya bekaul ngau pemati tetap bertelefon ge lumur apai kuang bak lumur 011-31-831-248 tau ke abab 017-647-1061. Pesan ti kedua megak pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Harry Jepit anak Wilfred Francis. Madah ke apa ya ke bernama Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke dikangau kurang ngau nama apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 hanya kemarin. Nyalai minta semua ke pembelayan ya ke ngelala Wilfred Francis tau ke apai ayin tu. Pembelayan ke diau di rumah layang Nangai Bus, rumah Sati, Sungai Pitus, Sungai Pituh, rumah Dana Kop Ibus, Semawang, Semunah Bintulu, rumah Meswe Libai, rumah Libau, Sungai Tangap. Pembelayan di Batu Kawah Kucing, Bakas Sibuti, Pakut Sibuti, ngau megak di Bakelit, ngau semua kita ke ndaklah disebut nama ditu, kenglala Ancap tau ke Wilfred Francis. Jadi kita kena pesan dipinta datai ke rumah Bajiang, Sungai Engkeranjik, Sekaluh Tengah. Lalu niang tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 8 hari bulan 10. Dekat dikubur ke pagi hari 5, 9 hari bulan 10. Sebarang tanya kita tahu bertelefon Gelumur Stanley Wilfred 014-997-4267 Harry Jepit Wilfred Francis 010-595-3723 tahu ke Henry Lanyau 013-982-1933 tahu ke Ramping 013-933-7653. Jadi ke tiga tu pesan ngetas ulit. Di pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun. Jadi yang niang Uja anak dagang tau ke Indai Lebun tu dekat di kertas ulit 10 hari bulan 10 hari 6 tu pukul 8 pagi. Lalu nyadi lumbung malamnya barumah Lucy anak Salang Banyau Ilik Baliah Kapit. Yang lain minta ke bermelayan ke diau di rumah tang Nangga Banyau, rumah ikau Teluk Anduah, rumah nulai anak Tubam di Nangga Geluang Skruah Uyan, Batu Bansu, Teluk Gimang, Nangga Usun, Sepako Entuluh ke melayan di Pasar Kapit. Ngau semua kena Allah dirintai ke nama dito. Jadi kita akan bisa tanya tau bertelefon ke Lumur Bau yang anak G 013-990-8814. Tinggum anak G 013-429-6913. Jadi pesan angkan ketu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari ara. Tau ke indai bagung, tau ke dikangau ke mega urang gau nama entu amelan. Jadi pesan tu madah ke indai sidak ke bernama Miri anak Anciah. Miri anak Anciah. Udah nadai kena 7 hari bulan 10. Pukul kurang lebih pukul 8 pagi. Bak rumah sibat jelukung engkelili. Jadi pesan tu minta semua kabar melayan ke diau di sedarat Meriok Stuga. Sungai Keruas Tengin, Merindun, Bara, Sebangki, Berenggang. Kebelayan di Tituk, Nangga Kesit, Skandis, Serubah, Sebeliau, Rumah Liung, Ulu Binatang, Tok Bintangur, Danau Melikin, Semandi Ilik Lunduk, Nangga Buduk, Seratuk, Jambu, Lubantu Naman, Rumah Majang, Sujan, Bintulu. Ngau semua kita, ia kena Allah disebut nama dituk. Ia ke Ngelala, ia ke Ngelala, Miri anak Anciah, Miri anak Anciah. Kita dia pinta datai magang ke rumah sibat Jelukung. Laban niang tu dekat di intu Balam Mayuh malam hari 4 8 hari bulan 10 dikubur ke kena 9 hari bulan 10 pukul 8 pagi hari 5 bak pendam Jelukung. Lalu penerang kesilik berkawal ngau pemati tu. Pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai Ara anak ambau bak lumur 0173387814. Jadinya pesan pemati ke baru dia terima kami. Jadi terus ngau pesan bukai ke GBC bak mua kodito. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Datai arita rumah radi anak Melayu. Madah ke pengawak ngetas ulit niang antan anak Melayu. Jadi ulit dekat diketas sebab rumah radi Nangga Selabi Sungai Pakuh Uyak. Lalu nguan ulit dekat diatur malam hari 5 9 hari bulan 10 ulit dekat diketas pukul 6 pagi hari 6 10 hari bulan 10. Lalu pesan minta semua kepemelayan jauh tau ke semak ke diau di Batang Uyak Pakuh Bunau Bekikik Skim Empuruk Skuau pemegak rumah Digat Sebindang Nangga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit, Sengkabang, Ibu Kandung, Anak, Ibu Bandung, Anak Enteriang, Bala Kaban di Bintulu, ngau semua kita kengelala, Nyang Antan, Anak Melayu, kenaklah dirintai ke nama dito. Jadi sekali lagi, minta kita datang ke pengawak, kertas ulit Nyang Antan, Anak Melayu, hari 6 tu, 10, hari bulan 10, hari 10, hari bulan 10, kena tahun 2026. Sebarang tanya atau bertelefon ke Lumur rumah terumah Radi 013-974-4011 atau ke Queen Anak Acup 011-992-6713. Jadinya sekedar pesan lagi kita nampung sekedar pesan bukai kita ya menggal program dulu ngau lagu Ari Zamri Datuk Zamri Amira Dini Alai Aku Boleh Ganti.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Linda. Setiap lagu kat diberi nama Sino Ngenang Pengirindu Puntan. 5 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lalu kembali kita ke baru ningat atau ke mendiang ke YFM ke lemai tu. Anda ingat hari 5 tu ilah. Siti hari perkara tau ke utai ke patut dipedak kita. Ianya agih belanja menua Malaysia 2027. Ya kereka dibantai ke Menteri Besar Menua Malaysia. Ruang pukul 3:30. Ngali hari lalu megak deka di pendiang ke kita ba YFM Iban serta stesen radio RTM di menua kita. Boleh megak di pedak ba TV nama kini berita mana ba agia belanja tahun 2027 ungkup kita ini. Okey terus ngah pesan berat. Ya kagi bisik ba muaku dito Siti Ari pesan ke bisik diterima kami ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datang Ari Sandi Anamunan. Padah ke pengawa semiang 100 hari keniang indai sidak ke bernama niang rinya anak asum. Ketika diatur kena 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai kena hari 6 tu berpalan ba rumah niang tumpu ianya lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan di Miri. Nyalai pesan ngintu 100 hari itu ditujuh ke semua kebamelayan kediau di rumah Tomi Kunam, Kampung Jungguk Mawang, Serian. Kebamelayan di Kapit Song, Ketiba Song, Rumah Sebuam, Nangga Masak. Kebamelayan di Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kaban ke Na'alah, dirintai ke nama dituk. Baik ke jauh tau ke semak. Lalu kita ke dekat nemu berkawal ngau ngintu 100 hari itu tau bertelefon ngagai lumur Sandi. 011-1406-1896 atau kemunan 014-8899-130 atau ke Claudia 011-6986-1713. Pesan ngetas ulit ke sekali itu mega diterima kami Arya Nulai Anak Ganda. Jadi ya pesan ngetas ulit tu madah ke pengawak ngetas ulit. Niang bini ya ke bernama Niang Julan anak bunya. Tau ke dikangau ke megak ngau nama Indai Ani. Tau ke Indai Tuai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Serta dekat diatur ngambil terbalu. Lalu nganjung regang tau ke berantu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10. Pukul 10 malam. Bepalan bak rumah Mapang, Nanga, Serangir, Ulu, Anap, Tatau. Yang minta semua kebamelayan ke diau di Muput, Anap, Sebemban, Selitut, Merudik, Baram, Ujung Daun Miri, Brunei, Sibu, Bintulun, Tabai, Julau. Gau semua kena Allah. Dirintai kena Madituk. Ya kengelala niang julan anak bunya. Kita adi pintak datai magang hari 6 tu 10, hari bulan 10. Sebada tanya kita tahu bertelefon, gaya umur 011-3153-2039 Lumur Ani tau ke Zalia 011-6487-6103. Nangkan ketua megak pesan pesan getas ulit. Jadi pesan tu datai Arigawan Anak Bantil tau ke Apai Geruda. Jadi pesan getas ulit tu madah ke pengawak getas ulit Niang Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur hari Minggu tu 11 hari bulan 10. Nguan ulit dekat diatur malam hari 6 10 hari bulan 10 bak rumah lanjak Sungai Stras di Julau. Nyalai minta semua kebamelayan ke diau di Spituh, Serau, kemelayan di Nangalingah, Enseluai, Lasi, Udul, Buak, kemelayan di Batu 12, Merurun, ngau megak KJD Julau, Madur, Sungai Madur, kemelayan di Macan, Kenawit, Sungai Empang, Pakan, Salim Sibu, ngau megak semua bala kena Allah dirintai kena marituk. Kita dipinta datai magang. Sebab tanya berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon gel umur Gawan Anak Bantil 013-884-3529. Lalu pesan ke sekali tu megak pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari entuyan anak lantiang madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang lakia ke bernama
ni yang David tau, kenyandang anak Malang. Jadi pesan tu minta kita datai ke rumah Stay Sungai Segak, skim Sekuau Selangau. Kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 pukul 6 pagi. Jadi minta semua ke pembelian kelebih lagi ya ke ngelala David tau ke nyandang anak Malang tu kelebih lagi kita kediau di Sekuau. Uya Dangiah Kenawit Tamin Sekuau Selangau. Igu baru ngau igu tinggi kapit tua entabai sibu Kuching. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito di pinta datai magang. Jadi kita ke dipesan yang kebenaran di pinta datai tumu ianya kena hari 5 tu 9 hari bulan 10 ngau pengawak nguan ulit kan yang tu. Jadi hanya sekedar hari pesan ke diterima kami lalu lagi maca sekedar hari pesan ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ke pesan ya ke bisik diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit megak. Jadi pesan tu datai Ari Rosi anak janting tau ke Indai Niang Fred. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit anak ya Fred anak Gumban. Pengawak ngetas ulit tu dekat diatur kena hari 6 10 hari bulan 10 pukul 8 malam. Lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur Bak Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan kediau di rumah Joseph Jalaluang, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Barik Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Sekalit Tatau, kemelayan di Miri, kemelayan di Sebungan. Ngau semua bala ke Na'alah dirintai ke nama Dito. Jadi kita di pinta datai ke rumah Lumur 362 Taman Bandar Jaya. Ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Fred anak Gumban. Penerang ke Siliak kita tahu bertelefon ngagai Lumur Rosi Panti Indai Niang tu 0145958903 tau ke Albert menyedik Niang tu 0138485978. Jadinya sekedar area pesan ya ke bisik dia terima kami. Kita ya menggal dulu segmen ke sekali tu lagu kedibaik Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Pegulan Sejalan.
1: Ya, segala jalan dengan kami ke sekali itu terus ngepesan ke GBC Bamu aku itu jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datang dari Dayan Anak Magat atau ke Indai Ibi. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat atau ke Indai Sebit atau ke Indai Mako atau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah nadai kena 5 hari bulan minta pun jadi pesan ke sekali tu kebenarnya pesan getas ulit. Jadi pesan getas ulit tu datai hari Dayan Anak Megat tau ke Indai Idi. Madah ke pengawak getas ulit niang Indai sidak ke bernama niang Sandang Anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak getas ulit tu dekat diatur inya kena angguan ulit dekat diatur 17 hari bulan 10 malam hari 6. Ngetas ulit 18 hari bulan 10 pagi hari Minggu. Lalu semua kita akan dipesan tadi dipinta datai ke lot 2501 Tudan De Saras Fasa 6 Jalai De Saras Lorong De Saras 81B di Miri. Nyalai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Rumah Kalang Nangah Baluah Ngemah Kenawit Rumah Nyaluang Rumah Suzili Lili Sungai Baluah Ngemah Kenawit Rumah Beginda Ngau Rumah Linggi, Nangga Selaut Ngemah, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kemelayan di Kuching, Sibu Miri Bintulu, Ngau Semua Bala Kena Allah. Dirin Tai Kena Maritok Ke Ngelala, Niang Sandang Anak Uncat Tau Ke Indai Sebit. Jadi minta semua kita ke dipesan di Datai Magang, lalu sebarang tanya, atau bertelefon ke Lumur Dayan Anak Magat, Lumur 019-868-1291 atau ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi ya pesan ke bukai ke sekali itu pesan ya ke bisik di terima kami pesan tu datai dari katun anak jinal madah ke pemati runai anak sayang tau ke nama Amoy. Jadi ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam tu 7 hari bulan 10 rumah Musa Sungai Minus Jakar dikubur ke Pegila hari 4 8 hari bulan 10 Bak Pendam Rabu tu. Yang lain minta semua kawan melayan di Ruban Seriaman Kimsan Serikai Jakar Bau Ngau Bala Kena Allah dirintai ke nama dito dipinta datai magang dipinta datai magang ke rumah Musa Sungai Minus Jakar Serikai. Jadi pesan ya ke sekali itu ianya pesan ke bisi dia terima kami pesan pesan ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit datai Ari Emilia Lin anak Sidi tau ke Imi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit. Niang apai sidak ya. Niang apai sidak ya. Lalu pengawak tu dekat dia pesan. Ya aku dah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu minta semua ke pembelayan. Ya kelebih lagi ya ke ngelala. Datai ngagai rumah niang Sidi Ana Ali. Lorong 4 lot 5098 Intahil Park Jalai Bakar Miri. Lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5 muai ulit 17 hari bulan 10 hari 6 pukul 10 pagi. Nyai penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali itu kita tahu bertelefon ngagai lumur Emilia Sidi atau ke Imi 01439-46057 Jerry CD Tokeboy 011-1937-6944. Jadi pesan ke sekali itu mega pesan ngetas ulit datai Ari Sumbang Anak Pilang atau Kepai Mit madah pengawak madah ke pengawak ngetas ulit niang jampuk anak ngipa kena 17 hari bulan 10 pukul 8 malam lalu nguan ulit dekat diatur 16 hari bulan 10 hari 5. Jadi minta semua ke pembelayan kediau di Rantau Lugai Lakah Jagau Niruak Skim Gempuro, Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit. Kau semua kita ke ngelala niang jampu anak ngipa dipinta datai ke rumah Pol Anak Unjung. Nanga Ngungun, Sungai Ngemah, Kenawit. Kau pengawak ngetas ulit niang jampu anak ngipa 17 hari bulan 10. Lalu pesan ke Sekalito, pesan ya ke Sekalito ianya datai hari Natali John. Orang kenada itu ianya John French Udin anak Tan. Jadi ia tu udah nadai kena hari 3 nya sarito 7 hari bulan 10 dekat di Sungai Balamayu hari 4 8 dari bulan 10 dikubur ke pendam Anglican Sutong di Seri Aman kena 9 dari bulan 10 hari 5. Lalu semua kabar melayan ke dipesan ke ngelala dipinta datai ke lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadi anda dipadah ke lumur telefon ke tahu di tanya kita berkawal ngau pemati tang urang kenadai tu ke bernama John French Udin anak tan ke dekat di Sungai pergila hari hari 4 8 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gamang Jalai Brayun Seri Aman. Jadinya tadi ngujuang ke jam kita kurang lebih ya 6 minit dekat pukul 7:30 pelebaku nyaja dulu pesan berat ke sempat dibaca ba awak sekali tu. Jadi pesan berat bukai dekat ditampung pengeluar program kami ba program penggerak pagi pergila. Lalu pukul 7:30 lemai itu lagi kita rekomendian ke berita Riwa FM. Sebenarnya tu setiap lagu lama megah dikenak ke table perindang siko ari penanyi lama ke bisi debaik ba panggau final SSJ ke-9 tu tadi Steven Kanang tu si lagu ke dia kalau di sadaki ya lagu bak piring hitam banyak tajuk lagu tu ke diberi nama Ati Asai Kena Jayau.

Berita Lemai 7/10/2026. Ketubah tu batang berita. Penegap digital cukup berguna dikenang latih ke Saya Semekiah Borneo. Company luar patut nguji ke market dunia ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis udah diperansang ngemansang ke bangsa brau ti kurang berkat dikurang karbohidrat. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Borneo patut ngelatih kerangkaian ngau penegap digital dikenak nyawab wilayah bak pulau tu bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kerangkaian kuasa karan ajak endang endak cukup antik penegap digital endak dikelatih. Tegalnya ia dekat ke plan besar ekonomi digital Sarawak 2030 di pejalai ke kelebih lagi. Dikena nyedia ke langkar pengawak ti ulih ngerumban atur digitalization antara ekonomi. Kelimpah hari ti negap kedaya semekiah hari pengawak meranak ke pukuk, innovation serta gempuang kerjasama antara opis perintah enggau company luar. Ia madah ke Sarawak dia tu udah nyingkal ngegerenggat ke baru. Ianya ari pengawak ti mekuah ke teknologi pemintar tiru AI. Engau pengawak ti ngemansang ke infrastruktur digital ke lebih maju. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching. Leboya ke berjadi forum ekonomi Borneo kedua. Berbangaunya Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari megak mengansak company luar ngambil kecakah lagi ngemujur ke polisi pemansang di bisik di langgur perintah. Ia madah ke company luar nyandang penyungka pemansang menua, ianya ari pengawak tinyedia ke peluang gawak, narit teknologi tamak ke menua tu serta ngemansang ke palan data. Kerjasama ngau perintah company luar ngau peranak pukuk megak cukup berguna dikena ngerembai ke ekonomi Borneo ngagai market antarabangsa. Basebengkah hari pengawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari ngan sak balas saintis ngau raban pemansia sama berundiang ke pengawak ti ngemansang ke bangsa berau ti kurang karbohidrat. Setipak ngau julok ati Sarawak ti dekang luar ke bangsa pemakai ti mana hagi ke penggerai. Ia madah ke innovation bak pengawak ting luar ke padi ndak patut seminak mekuah ke pengawak. Dikena nambah ke pemayu asil ajak tang pansiaknya patut sama berundiang ke jalai ti uliah ngada ke pemakai ti mana hagi ke penggerai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke penerang tu lebuh ya ke berjadi Sarawak Rice Conference Sarikon 2026 di Kuching. Ia madah ke pansiak ke berkawal ngau bangsa berau ti kurang karbohidrat. Megak udah uliah nempak dimensi baru bak industri padi di Malaysia. Kelimpah hari ke uliah nambah kerga hasil pengawak serta uliah napik guna pengerai mensia mayuah. Bala Indo udah delalau ngau jakuk ti indak ngasuh sida takut berpersa penyakit riman tusu serta endak ngantik kelaik penyakitnya majak raya serta bertangguh lebuah ke patut berubat. Menteri Pemansang Indo Nemia Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerti hati orang Indo pasal perkara tu patut dikelati ke yang kaum bala Indo bak menua pesisir enggau bak ulu sungai. Ia madah ke penyawah menua enggau pengirau dalam hatinya endak patut nanggul sidak tu lari ari berperasa serta berubat. Entik belalau ke pelan jalai ngurang ke penyakit riman tusu di Malaysia 2025 ngagai 2035, 50.5% hari kes sakit riman tusunya semina ditemu lebuh penyakitnya udah raya ianya udah datai ba stage 3 ngau stage 4. Ia madah ke penyampaunya patut muka rundiang orang induk ngambil kesedar ke perkara tu serta ulih milih nganjung diri berperasa ngau jampat. Datuk Sri Fatimah mansut ke Jakuto lebuh ke berjadi program pemerhati ke penyakit riman tusu ke diatur di Kuching berserimai ngau program bulan penyedar penyakit riman tusu dalam bulan 9 tu.
Kita dia tu benda-benda yang ke berita RUI FM Iban Kuching. Pengawal ngagak jalai pemintas kira 2.6 km pemanjai arah jalai Sarik ngagak jalai Sentebu ngau Bukit Kinyau disadang dekat ngemuntang ke pejalai urang bakandang menuanya ngagai menua Serikai. Sapin Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Lin Talif Saleh madah ke pejalai tinggalamak tu berguna ketimpo setengah jam disadang uliah ngurang ngagai 10 minit aja enti jalannya udah tembok. Projeknya berungkus semak 17 juta ringgit serta dipejalai ke Opis Kerja Raya Malaysia, Opis Kerja Raya Sarawak udah diberi timpuh 12 bulan berengkah hari belas 9 tahun tu nyentuk ke bulan 9 tahun 2027. Datuk Lin Talif mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah ia ke berjadi pengawak nasi tanah terlalu nyadi pengawak endur nyerah ke cek pampas ke projeknya bak tabak pemungkal projek ngagak jalai spur di Sarik Serikai. Bak pengawak kesebaka pampas tanah kira 1.4 juta ringgit udah diberi ngagai urang ke bempu tanah. Company Miet ngau jalan pemesai PKS udah diperansang guna teknologi pemintar tiru tak ke AI ngena cara ti praktikal kena nambah ke hasil serta nyawa pengawat dagang sidak bersemekiah. Sapit Menteri Miak Lumbak ngau main serta pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pengawat guna teknologinya patut diasuh nipak keguna pengawat dagang sidak. Ia maksud ke Jakutu lebuah ke berjadi Samantha Hyperlocal AI Face and Government Industry Dialogue 2026 bak Sarawak Skills di Kuching. Ia maka merangsang PKS berkongsi ke penemu pasal isu enggak pemar ke ditapik ngambil ke perintah oleh merik sukung tiba guna. Penyakit tungkul ati ischemic ISD mengkang ke pemadu mayuh naban kenyawa orang di Malaysia lalu penyakit kemik manis engau tinggi darah mengkang nyadi kebuah ke pemadu mayuh ngujuang ke orang kena ISD. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad pada ke dalam tahun 2024 subak 17,421 ikut orang diriput ke bebadi nyawa ketegal penyakit tungkul ati iskemik tau ke ISD-nya. Penyakit pengerai ngau morbiditi kebangsaan tahun 2023 belabak kelebih 192 ikut orang berumur antara 18 hingga 29 tahun ditemu bisi penyakit kemik manis lalu semak 340,000 ikut orang bisi penyakit darah tinggi. Baraban orang keberumur antara 30 hingga 39 tahun lebih 378,000 ikutnya ditemu bisik kemik manis lalu semak 939 ikut ditemu bisik penanggul tinggi darah. Tegalnya, Opis Menteri Pengerai bisik berjalai ke program Berpersa Pengerai Kebangsaan alih berarti ke engkau temu agik kebuah orang ketau kena laban bansa penyakit ke enda berampit tau ke NCD. Ngagai ke dia tu lebih 2.6 juta ikut orang kebiak hari 40 tahun udah berpersa pengerai. Bala Ketuai Upis Kampung Menua Sarawak J.

ke buah penemu serta nguji ke perambu baru. Sukong Hari Bala Ketuai Opis tu megak, patut ditangkan ke ngau akses dikenang uliah ke pengelandia, mereka guna ngau awak ke cukup endur nguji ke hasil pengelandia. Dato' Abdullah Julaihi mansut ke Jakutuk, lebuah tiba jadi Bulan Innovation Upis Kampung Menua Sarawak 2026. Berbangunnya Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Dato' Hamdan Muhammad, madah ke upis tu udah ngeluar ke manyuh Innovation, ketigagak belalau ke Penanggul ke Amat Nanggul, pengawak bak luar. Tu jengkau Enterprise Forest Information Management System. Dikenang ujung ke berita lemai tu, Tok Batang Berita dibaca baru. Penegap digital cukup berguna dikenang ngelati ke Semakiah Borneo. Kembali luar patut nguji ke market dunia, ngeremai ke langgur pemansang perintah. Raban pemansik ngau saintis sudah diperansang mansang ke bangsa berau dikurang karbohidrat. Berita ke baru dipendiang ke kita hanya tadi ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu dipendiang ke kita baru pukul 9 lemai malam tu lagi dari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita dari YFM tahu dipendiang ke kita baru pukul 10. Malam tu lagi.

0: besar itu, 7 Oktober dalam tahun 2004. Lambang sejarah mengeri besai Kuching, ianya jematan gantung nak mukai-mukai runtuh menyit udah bekau 80 tahun begitang nyambung satu ngau tanah seberai Sungai Sarawak. Jembatan gantung tu berengkat gagak pada tahun 1923 lalu tembok tahun 1926 nang siti hari jembatan gantung ke Pemadu Panjai di Sarawak. Besai benar guna ngagai orang Tinguan kadang nuanya ingkau orang ti berdarat ngana pesikal ngau kereta miet kalai cukup ngenyit ke hati mensia mayua nak ngadang sesekali jematannya tau runtuh kokai semina jadi keperengkau ti cukup diguna tak megak reta tengkira jerana lama menua Sarawak. Pengeruntuh jematan gantung tu nyadi ketanda melengkap ke sejeman maya nangkan kenyak jematan tu dekat gagak baru dikenak nyadi ke pemandang tanda reta tengkira mengeri pasar besai Kuching. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: yang harap ke bala kita terperindang ngau lagu ke dibaik Raban Halbat yang tadi. Lagu ke diberi nama Sarito Ngau Pagila. Siti Ari Raban yang kekala nyadi semi finalis ACSJ. Tidak salah ku ACSJ ketiga dalam tahun 2016 mayanya. Kurang lebih 10 tahun tu ke udah. Okay, jadi ujung kejam kita kurang lebih 6 minit dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi 6 bekas lama kita dekat mendiang ke main asal kita nya pantun. Datang sebedau kita ningat ke pantun. Kita ningat ke dulu lagu Kedibai Ramles Walter. Lagu Kedisadakaya Bak Panggau. ICJ 39 tu tadi. Lagu ke diberi nama Di Rantai Pengingat Manis. Jadi nangkan ke lagu Ramles kita dekat ningat ke pantun Ari Desmond Lantan. Lalu pantun kedua ianya pantun ketiba ini yang nyuang anak Aji pantun puji. Jadi nyak duit pantun ya ke dekat didinga kita malam tu pantun Desmond Lantan lalu ditangkan ke pantun puji Ari niang nyuang anak Aji.
1: Saya suka rasa dengan support kita semua. Jadi malam tu Ramles boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM. Dengan VM semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sini. Thank you.

Asar mana daing imadas batang menyak kakak selalu nang tupawah laba medak kami orang laki tenak kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang Muasi kakae ngae melempang pangaeng ku manyate wae debae kita uraino bitantae kibinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lelak dinyawa ada po narang ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo mengga wae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa kada metol ke wae kanya de nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngi salutan tuan raja mangka kinanga.

Dan uji ngapa mintu puah bela anggota ayah kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nongena buleang mata cangga. Ngati rubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bag wae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manua nepao di lengawong salinyau jagao manua abana. Gang wang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayau ya.

Ngan yang tu sehati kan wan wai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang telepa mandek menyemang menyadek baik laga sara abunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae miamanya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi dengan nyawa ngianya pa lisa lisa ngigasra hadap no anga padang Nakaknya mirah tengah nyawa tubal me di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa yang ujago maluko bayang hilang nyurang telebak menyaka makai mata nadai berasai baunga da buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sungga kinai de pasang suruat ada berbuat buat menyasidaan bunzu menyawa gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kede batu ae kenang ise jala e pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Gasunga inai di kulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sunga inai kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia simetuah tukang kamuah timulah ya nya urang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk mendewa urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua Telaba manggo tangaramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramai hujan nadae naya labuah silka. Nisadang makang kami urelaki mediwae tubuh arinda ngaurang antura manua lani ane kebang. Nah si kumbang nuan uda besai di manyade wae dia nuan kelak berada tangka karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpu ya boleh ubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kebisai pengawak si baka kemaya kediaan intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang ke jengunci pintu tanah ngurang ke pamindah kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wae niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapugo tanyo gede wae uraino ambil layo entah bro baka kudah kena tiruto racuan lada amir tidadang ngapai urang si pangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam nginuan nyuwae asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umbang udah hadampu urang.
Gande pinyayao ngingku ay lengao mamao cuku apinyayao nyayao maga aku meda buah si bao ngedenya banget manzao silka leka. Gak kami ora laki ni ke menyamang menyadek kada nabi ze manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nakabang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang ganuna udah yam kami tuila semak kita baka pita. Buaya ni mata dikumai kita baka anak angkara mak baba ibu anu mak tanah lapang. Lagi kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagit lalu nuak ngacuak. Kas doa bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekali lepau menyasuba ngau pangau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dan ngenang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gasa dam madah kedire bado agi bakupan alam lubang gua katang kae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyasi nangi nak si kale-kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini itu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layok di mata tutu ke membang. Nte panyino ngitu buah gemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku mendah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kuntah.

Gante pinyama enginuan kenia tu manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang enuan sawa lunang nyangga enuan amat senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami ora laki tu supawa tinua kami tertua papan pelangga galek kami delunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalae mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak, engku tuai akalibak, saritu gagak kita urainok bakana akare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu manyade wae digagak kita. Maka anak gareh peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung higa orang ketau di tepuk nuan de perau buang luncuang sakai adua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran ngalalai laniak bercerita panai ngarang Harinya mitu bual me engkutu subak wae mang menyadek tenaba razae dekat nguji munuah direk makae tubae gulae. Nsalwae ngupak mayang pinang sigala antang tubua pipaong ku lengau bise pangiraong iraong ngai kumbae kita ora indok kelalu juga o umak mamau hidup di dunia. Nyamae gae gakuae pindah ke julau sabuang mujuang sibao rindang icak ya kuliah barimae ruae. Ngawapai uang sunggae menyadek kita bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapai Maria begulai sadau ngau darian rangau bekas ayak pimanca nguliah keti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalitas mapai tarang menyalunang kena pandang nyang kuasa tinaga ante metek menyewai mang menyadek ada kala namae ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyawai.

Gauji pada kita mayuah ningku kedia tuai tage labuah metok bra bujuah. Ae mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawa jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari suba asuba. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat batuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bilak dua. Matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bilak dua.

panae tambuan na puji sarwang eluluang samuang mangrito muraino kailoa datunyo ujua.

panjuatari kirbara panjuatari sengal tapak kaki anturwa ngedadap kiranya panjuatari palaknya punyawang haji. Antu tisial.

Iruroah kia gila ba minyak angiri roah kia jaya olal ngau pengalaman hati tajau duda dabre ya mane diae dewae manya de ula panujina yang suah rekna denya ya orang ino anang sakale nama kabini ya soya kena denya ya orang iat duit wang company ngame bila ura laki tadiri tadiri.

saganti. Ada barang orita di lakleang kena kapucua kayo ngila juga menawan laki ada rangai.

kipangaoli bao sabua. Geluang madidao dirinya baru urang aratuat kededian arajuat tariang abluat giginya lipan apinya urang nyangkiang kede tariang utiang babi lalaki pangaruah kangasih.

Ya, lagu baru Hakadi Hasada ke Urai. Setiap lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Ya, setiap lagu ke baru di pansuat ke penanyi ke berbangsa Kayan Kenyah. Tangdang terbilang megak ba industri muzik kita Iban Urai. Jadi lagunya tadi lagu Dilah Tanah yang ngujuang ke jam kita pukul 3:33 minit lepas pukul 8 malam. Jadi kurang lebih setengah jam dari kita bergulai ba awak sada lemai ke sekarang itu. Lalu pukul 9 malam tu lagi udah kita mendiang ke berita pukul 9 malam tentu ya kita bisik program Ngenggam Semangat. Ngarap kepala kita terus nganti program Ngenggam Semangat. Jadi ya nanti kita pulai tikal nikal baru enggak gaya lagu urainya tadi nanti kita bisik medak SSJT ke 8 sebedau tu dia urai tu Siko Ari finalis SJT ke-8 tahun yang kemarin dia nyada ke lagu Jeritan. Jadi lagu Jeritan udah mujur boleh leka lagu ke pemadu mana ba SJT ke-8 tahun yang kemarin. Jadi mujur megak labana sepengudah lagu Jeritannya mujur boleh leka lagu pemadu mana mayuh bala di luar dia ke Terubahya sidak tu tadi kebiasalah viral netizen viral okay nama labana sekedak sidak tu tadi ngumbai Jeritan tu ianya orang dalam jekum Melayu artinya terinyerawah dalam jekum Melayu sikit menyerawah jadi mayuh sidak tu ngumbai nama kebuah lagu dalam jekum Melayu atau ke jekum laut tu uliah mujur ba leka lagu ke pemadu mana hanya kebenar ya ngarap kebala kita ke Kak Ahmad komennya tadi pansiak dulu sebelum kita ngeluar ke jakuk bas sebelah media sosial lau kelebih lagi bakal lagu Jeritan tahun yang kemari Siti mana yang megak lebuh lagu tu menang bala ke lagu pemadu mana bala kena nemunda kala ni ngerti Jeritan bak kita Iban leka jakuk kita Iban tu tadi sidak ya megak ke Terubah ya baru nemu reti Jeritan reti Jeritan tu tadi retinya buruang nak mana aba keterubah ya bu buruang nak mana tang yagi terus ngerja tau kenerus kau tanya tadi tajak penen nemu bisi tiktai kemai hari tu nyebut udah bisi tanda-tanda atau ke signal ya tadi madah ke utainya bisi deka ndak mujur tau ke bisi penanggul tang ia tetap deka ngerja pengawaknya mega bakal lagunya tajak penari pun sedua jadi melaki bini nang bisi udah tanda bisi dah burung ia tetap bekat terus ke ruang bilik laban ke Tegal Pengerindu. Jadi nyak mi utai kumbai dikumbai ke Taiban Jeritan utai ke bisi burung ditemu burung nak mana tang agi megak terus ngereja ke pengawaknya. Jadi nyak Siti megak pemana SSJ lebuah namanya tadi sebedau tu bedau bisi leka lagu mado mana pengudahnya di tepuk kami ba kita gestik kita geri leka lagu SSJ ke pemadu mana ai ngujuang ke sekedar ari leka lagu mega sekedar ari leka jakok kena kala didinga bisik ditemu kita ari SSJ jadi lengkap ke dulu 2025 ingat SSJ ke-8 tahun tu kita mega udah berarti ke siku ari finalis kudah boleh kategori leka lagu pemadu mana tentu ya anak Juniaman ianya Jonas Juniaman ngau lagu Nuan Bis Intan di Kemon. Terus ningat ke lagu Live Ba Panggau SSJ 39.

0: itu saya. Terima kasih ya guys. RTM Kucing Sarawak dan udah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi bakat kemalang tu aku cukup betuan, lemak kuat. Bakat kemalang tu aku kuliah lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih ya.
1: Ianya tadi sekedar hari hara jaku bala ke dah menang ba SJ 9 tu tadi. Jadi sebedau nutup segmen sada lemai kita ke sekali tu ninggal ke kita engkau sekedar lagu. Kita bisi lagu Ari Niang Ganeng Hasan lagi semina bertemu dalam mimpi. Tang sebedaunya kita bisi lagu Ari Winnie Albert ba panggau SJ 9 engkau mega atau ya lagu ya kedibai Doni Lang ba panggau SJT ke-9 lagu ndak mudah aku lengkap. Harap kita ndak mudah ngelengkap ke YFM laban udah berita. Tentu ya kita dekat dengar mayu cerita-cerita ke nyoka sebaka ngau misteri dayang bintang begulai ngau ni si tambua mengamaga Sam ke malam tu.

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwat mangkat belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Terima kasih yang dakai RPM Pemaga Pengawal SSJ 9 dan Mutual. Terima kasih yang dakai para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Suba serta kalian tu nak duduk nak mulau. Thank you so much dakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

Kita ke Bisi Medat Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.

Lanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, ya lagu Ari Berangka Jarup ya, bisi ungkup diri. Okey, lagu dikenang pun ke awak pemerina malam, kita di YFM ke malam tu peningah. Datai baru malam hari 3 ke Sarito, 7 hari bulan 10 2026. Bekas ramah malam hari 3, kita bergulai dengan waku Sam. Lalu bisik kaban aku ke malam tu. Selamat malam si.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya, berita bisik rengak-rengak dengan aku.
1: Ya, lagi rengak mas Sam. Seminggu lebih dah rengak.
0: Engkau lelak baik pula hari betul sarinya ni.
1: Sebedau ke betul sikit
0: dah. Sikit dah rengak.
1: Sikit dah rengak.
0: Okey, harap ke nyaga pengerai meh si. Lebih lagi kita sama nemu sebedau tu tadi. Menua kita ke bersebuan ni.
1: Ya, nyama ketegal bersebuan nyak mas Sam. Ngepun ke nak nyamai.
0: Aman. Ya, dia tahu nyo menua kita nyo kira bisik mana mimin.
1: Dan
0: tajak pihak kita ke bisik pengawak buat sebelah luar. Harapkah agi nyaga pengelikuan diri empu meh nesi.
1: Ya, lebih lagi kita akan lagi suah kerja pengawak buat luar. Nangiranya kita kawak buat tanah kini sekali ke. Nama jamah pengawak sedak ya. Sama menjaga pengerai diri empu. Kalau pantin nak kita empu jaga pengerai.
0: Nyak mata siapa lagi?
1: Nah, patut
0: lutur nyaga pengerai ni. Lutur sikit nyaga pengerai.
1: Namat.
0: Dan ke lumus satunya kita empu meh dulu ni. Okey, hanya di ngarap ke bala peninga gerai lantang makan maka ke malam tu. Jadi ba malam baru 3 nak maka selama ni si.
1: Ya.
0: Kita bergulai ba program ngenggam semangat udah tu lagi.
1: Ya, jentu ngagap pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita tahu berkunci ngau kami dua telefon ngagi konti. Udah berkijap telepon tu Sam.
0: Udah berkijap.
1: Udah berkijap. Padahal gue dulu.
0: Ya, sabar dulu ne. Relax-relax, santai-santai kita malam tu ya.
1: Ya, ke agak ninga cerita mayu cerita kita malam tu. Alamak, sebenarnya tu non bulan kau sedaya kebukaan ya, Sam malam tu ke bulan genuan dan aku bisik cerita ke mana-mana malam tu.
0: Ya, isinya buya-buyan ya ne.
1: Tak kok gini ngau cerita.
0: Okey, harap ke cerita mana ke mana-mana malam tu ne si. Udah tu lagi tu nyawut kangau sida ya harus telefon kita.
1: Ya, harus telefon kita berlumur beka selama mega dua harus telefon 082-258-6 34 atau ke 082-258-633 okay.
0: Ya, 9:30 malam tu lagi peninggal ya. Kita berengkah nyawat kangau peninggal kita. Okey, itu lagu dari Gilbert Gawang Giga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang kau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggau semangat dan tuya bah YFM.
3: Okey, dah datai ba awak kita ba program genggam semangat ke malam tu ni si. Tua pan berengkah nyawut kang wari peninggal kita ke dekat nusi cerita meh tang Arab ke okey Arab cerita ke ditusinya utai ke ngasuh bergenggam semangat punya tadi ni.
4: Iya.
3: Bakal kita ke berbadi buat jalan alun. Kalau tersat buat kampung kini. Ngau karam kini.
4: Iya.
3: Berusaha nguas kini. Okey. Tua nguji nyawat kanggau hari peninggal tu. Okey.
4: Ya, hello.
5: Hello.
4: Hello. Siapa tu?
5: Ina Jessica tu. Selamat malam DJ.
4: Selamat malam. Hari ni Ina Jessica.
3: Hari Miri Ina Jessica. Suah ngau kita ini.
5: Minggu nyen kemarin bisa ga tu agi ka.
3: Agi ka. Bisa mayo cerita ni Ina Jessica.
5: Aw.
3: Okey. Pelabak ku berkah mah ngau cerita nuan Indah Jessica.
4: Ya. Yeah.
3: Mhm.
5: Tu lama tu dah DJ. Tena sana ku dalam tahun 2000 kena subak dah. Ya mah maya lagi kerja subak tu. Nyari maya ku maya nya subak. Setiap hari minggu nyapu lai belama kami doai petuai ku kemiri leban nak ku bisi ku kediri dia ada DJ baru dia kediri dia untuk kena pulai ke tempat kerjanya selalu pagi hari Sabtu tu mu kami doai selalu pulai leban di belama gulai ngusida atau rumah dia udahnya abisi sekali kami doai pulai aku ngai nyebut tempatnya kan dulu tanya nya dulu di kira ndak lah ku nyebutnya. Bisa namanya sekali kena pulai kurang lebih pukul 4 pagi kena bisa kena masak menuanya. Sekali kena duai kat bukit-bukit menuanya kena di je. Penuai namanya kayu di perintang atau lumpur kayu perintang orang berjalan. Kalau kelawung keluar ke lumpur kayunya, dengan jalan sebenarnya. Tidak bisa ke kayu baru, batu, kayu. Macam mesti tugung orang kena reblok. Ya, kepisit sama nusida ya, blok-blok jalannya. Tak semanjak air jalannya, taruh. Jadi, antara sitik-sitik nusida ya, blok jalannya. Kurang lebih 20 kaki, 20 kaki, kena bisa ya. Sitik-sitiknya. Ya, apa? Ya, mananya di Jerman. Genggam. Nanti-nanti utai ke nyabi pansuat bersepan ke dua dia.
3: Utai ke... Gakak orangnya nih, utai limpeng orangnya nih.
5: Utai limpeng orang dah. Ya, kita nyabi berjalan lurus. Lepasnya ada beluak karinya. Pulai ke jalan sitiknya, jalan mimin beluak baru ke kena. Enak. Kesalaman atau lebihnya, ya kan ada yang namanya ada kereta mansa kami dua aja menengahnya.
4: Arwah ya, kan yang genggam semangat.
5: Tahu udahnya kedai DJ ya, nyodak saya bak last kali ada baru dia na, tergulung dawai berduri nya.
3: Apa?
5: Tergulung dawai berduri nge drum kebesarnya ke 200 liternya drum minyak, apa nyalin? Kedai baru ada.
3: Makai.
5: Ya, kedua ke ngelawung,
3: ah?
5: Udahnya kedai DJ ya. udah ke ngelebur sari gulung dawai duri ngo beram besainya madai ke kin amat nan mutu nyama dengan semangat aku takut amat dawai tangkinya
3: maya dawai de ke ngetunya nadai ke meda orang pansuat ne
5: nyapai
3: nasib amat ne
5: au tapi ya tapi itu nak tante hantai nama kini
3: amat
5: maya nya meda nya kena dijaya ketemu amat kami dawai
3: ya irau kurang rancai nya me
4: ya
5: au nyaman ke bakal dia tahu obisai nya de viral ora laban ke klia maya nya nya pedau nemu tak kenya
4: ya pada si telepon
5: Nya menak nemu nak nemu berkeni nak nemu siapa nama kau tanya nyadi kenya nak nemu nada cerita gay
4: sikit pada nang sikit baka nang sengaja dempang orang ne
5: oh sikit dempang tadi pa ya mau tanya DJ tapi kena buat tempat ala kerjanya lepas nang ngam ke sarinya namanya Ari gaji bala pekerja menurun baru ke kami dua itu tadi ya, ngambil gaji pekerja ngagai banknya kuda mansa menuanya baru tapi ya udah hari lah pagi ya udah di hari kurang hutanya tadi udah tisai magang ke orang
3: kau tisai orang hari kia deh ngadu kia pelabak meh engkau orang bukai ke bisi mansa nya meh ngadu ke pelabak kau deh
5: Ka, tapi nanti malam tiada berani orang nurun ngadunya saya ko. Lemonya orang bisa ngerebut ngegay polis kene ngari kutanya nak aku nemu.
3: Aman. Ya.
5: Tahu.
3: Tahu engkau mah polis kini.
5: Tahu nyama. Tapi laban mayanya subah nara nemu cerita nanti bakal dia tahu.
4: Ya.
5: Ya. Nya jam cerita ku dije nyenggam semangat na lama.
3: Oh, kayaknya apa begenggam semangat. Irau ku teh kena maneh nya di
4: mah. Nanti siang pagi kan nya dini hari pagi petang deh hari mainnya.
5: Tempatnya kurang lebih pukul 4 lah bakal ke tunggu deh.
4: Malam.
5: Takut kelawan bakal ke tempat kerja ku yang tu
3: nya. Orang bukai nya ni nemu tai.
4: Ya. Kadang nak dengar so mansak jalan nya deh ndak ya.
5: Nak saya punya sikit segala besar kita tapi bawaan bonyol punya.
4: Oh, awam amat. Sikit sengaja ke gipok punya reti ya.
5: Dan nyiri bentuk lu tahu dah. Tapi yang tengah nyebut nama tempatnya asal ku kayak kenal aja kan mak bisa orang.
3: Aman.
5: Punya aja mencerita aku di Jaya Demai tahu.
3: Okey, ini Jessica. Mana yang mak cerita nanya. Enggak mau nasib ke sedua ini ada nama-nama nih.
5: Amat takut aku di Jaya nak genggam mas mengat tubuhnya.
3: Aman.
4: Ya.
3: Aman.
5: Ya. Tahu ke, tahu nyajak DJ selamat malam ke.
4: Ya, selamat malam.
3: Okey, terima kasih Hina Jessica.
5: Tahu sama.
3: Okey, selamat malam. Ya, peninggal ke terubah kita si. Hina Jessica ri Miri ne.
4: Ya. Berkongsi ke cerita. Ngengap dan semangat ya meh. Lepas ke nanti bakal aku rasa nanti ke diri. Ya, baik lah. Bayar ABC duit ku seduai laki bini deh. Mada utai kenyak nyadi. Kata inti orang kena siku aja dribo malam. Ndak ngai pendak tua kok mulai maya nyak jam kok ne.
3: Kok nikal baru.
4: Nikal baru.
3: Jauh kenyata deh.
4: Iya. Aku nang dah nemu. Dah nemu gih kok nanti.
3: Sampai jauh masih ne.
4: Iya.
3: Okey.
4: Kita nyawakan kau kita kedua tu ne. Hello, selamat malam.
6: Halo.
3: Ya. Selamat malam. Siapa tu ada?
6: Sama. Apa isi? Ya.
3: apa isi ini?
6: Ya.
3: Hari ini apa isi?
6: Hari Ulu Laya.
3: Ulu Laya. Orang betul.
6: Ya.
3: Okay.
4: Nama cerita malam tu deh.
3: Nama kak tu si nak apa isi? Ya. Apa saya mana? Ngarap kapa isi telefon baru lagi ne? Baru telefon kita Okey, angka bisik dekat di tu siang banyak ni si.
4: Ya, ini kita akan buka apan nyawa bisik cerita ke nyelai ke ngasuh genggam semangat. Ada dasar telefon ni kami dua dia tu lah baru telefon dibuka kami dua dua harus telefon.
3: Betul. Okey.
4: Hello, selamat malam.
3: Hello.
4: Hello, selamat malam. Kau masih menanggul, Sam.
3: Okey, hello, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
3: Tahu, oh, selamat malam siapa, wei?
6: Aku tu Aliyah tu.
3: Aliyah, hari ini Aliyah.
6: Hari Suang.
3: Hari Suang tu ne.
6: Oh.
3: Okey, Aliyah.
6: Kau dia sibuk tu, Sam.
3: Oh, kau ada sibuk.
6: Oh,
3: tu di sibuk macam ni.
6: Nanti cerita aku lagi biar semua bayar aku membayar tiga semua.
3: Oh, lama aja dah cerita.

0: نموية مثل ناولة اكتباس ديال
1: اكتباس
0: او لجالي اتايفا دراسة سوا اكدوايا اكدوايا يجي كان اكدوايا او نراك اكدوايا
1: او
0: لجا Lepas apa dengar sawa siapa aku, alu kaga lantau nak, alu kaga dua bihok nak dua bihok lantau dua ya.
1: Langkau rau.
0: Aw langkau rau. Nama diat kau ya, di tok kau ya, nak kau pai aku, aw, nak nama aku, nak nang. Kangau di nyala aku ya, nyala kau tua dia kulu kulu kulu kiri kiri, kau banyak ni aw, dinya kiri sem, aw dinya nyala kulu kulu kiri, hari tarian tarian rumah tarian rumah jadinya, aw dinya, nama siapa yang aku,
1: aw,
0: satu ko antung tua atau aku.
1: Oh?
0: Ya, gana ni nga fai punya luar tiga tu le. Nama aku ya. Hantu yang fai aku. Apu.
1: Au.
0: Eh, dinai kaku kan tu ya. Eh, dinai. Ya, gapi kaku kena kami doa ya. Ya, kena ni api. Kena api kemanti kami doa ya tu. Padang. Nanti api lagi dapat ubat. Saya mesti tahu semua kena berdua tahuan kau dia tahu.
1: Apa ni?
0: Oh.
1: Oh.
0: Saya buat kau apa ya kau benda?
1: Oh.
0: Oh. Tengah biar saya berdua aku lukis. Tunggu hantu baru.
1: Bekeni tak kepada ni Ali ya?
0: Ha?
1: Bekeni tak kepada ni?
0: Bukai. Tukuk-tukuk orang. Tukuk orang. Hari kalian-kalian ni tak?
1: Tukuk. Baya
0: nyala aku, baya apa aku nyala nyasem.
1: Awak, tukuk orang.
0: Awak tu tukuk orang. Awak ada apa aku boleh nyasem.
1: Awak.
0: Ah, ni dah pulai tu aku.
1: Awak.
0: Tak pulai kedua aku deh. Napa aku jah? Dah dia. Ya, dia lihat bagai kamu dua aje. Napa kamu dua ya? Lalu nyawa we, napa yang bagai apa? Pak. Pak, uang, uang adalah sawak dia, aku dia. Ah, dinai, kata aku dia, ayah dinai. Tapi aku tak payah ke aku, tak payah. Ya, aku tak payah untuk perintah, tak payah aku nak nemu aku, ya. Nanti dulu, dulu, betul aku, ya, nanti dulu. Tu ya, wang, tu saya, wang, tu saya. Tu ya, aku, pagi cerita kau dua, dia, dia, ya, aku dari jiwa, sama. Dari baju dari nama kami doa dia dengan sawah dia. Iya kami doa pagi-pagi ya kami doa. Lugau yang nanti hari tawas kami doa ya. Sebab bila aku nyelam aku yang anong lho. Dapet yang aku doa. Dapet yang. Dia alu. Alu nyelam dia ya pagi. Dah siap temukinya siap. Ya ya.
2: Siapa ke jelam tadi?
0: Ah, tu amak mamak tu. Bukan bulak-bulak tu. Ya aku tu alih malian dengan kuah tu. Yang dia kau kau sewa. Ya ya, tu saya aku tu saya aku deh.
1: Okey Ali.
0: Okey Ali.
1: Okey. Selamat malam ni. Nyak penusah alih ngau apa ya subak menyansi ni lebuh ba kai menyata dai ne.
2: Ya.
1: Okey.
2: Jadi agi agi terima ka ngau ge tak kebukai siapa nak tersep. Hello, selamat malam.
3: Hello.
2: Au siapa tu?
1: Hello. Selamat malam. Oh, dan tu terang tu, ay. Telepon baru, ya? Nah,
3: terang, Sam.
1: Tu terang.
2: Oh, Ji, siapa nama tadi?
1: Oh. Halo. Okay, ada awak, ni. Okay, halo. Selamat malam, mai.
2: Siapa tu?
4: Panti yang nampari, kumar Kisiko.
1: Oh,
2: Kisiko.

0: Ayo panting. Abis sih udah seberapa tahun nih? Oke, Sika.
1: Lama mesti 2 bulan kita ada nggak orang kebeng
0: nggak aman aman. Malam tu datai baru nih, oke Sika.
1: Datai lepas tu si lain mana lepas aku tu di Kuching itu.
2: Oh, di ni dan di Kuching?
1: Aku di Solmo jalan kota Semarahan.
0: Kota Semarahan, oke.
2: Okay. Nama cerita kali kunci malam tu deh.
1: Jadi cerita tu lama ni dah tahun 1924 coba.
0: Nama lama tu.
1: Jadi cerita tu cerita kami dua yang mungkin bini. Dua yang banyak kerja getah, nangka getah deh. Jadi bapak selama biasa kita pagi nurun kita dari mana. Jadi datai kami dari mada getah ke lain angkar yang tengah jalan kita atau tengah jalan kita tapi setengah jalan tangkal kami doainya nengok yang manjung ngedah ke utai ngagai.
2: Siapa manjung tadi?
1: Bini aku. Ada ni ngah kemaju marah kucing ngagai aku ganda ngagai ore. Namu pagi kucing ngagai nuan kokong ni yo. Dia pedak ni dia. Biar nak aku. Jadi dia pedak aku. Saya nyok. Ma jelu, jadi kira jelu ni bakal tupai tiga ikut banyak panjang bulu. Jadi jelu ni tadi medak aku. Aku kenyinta duku juga mantap. Jelunya lu surut berhari.
0: Nemu ni. Nemu roti.
1: Nemu roti. Nemu aku kok berhari mantang dengan kaya aku. Jadi, bisik tiga kali aku ke mantang surutnya. Aku nyundak riat hati lu. Naik bini aku pulai. Pulai nak nyadim untuk nengkau aku. Doktor nyerai. Jadi datai ke udah di rumah musuh cerita ngene apa iku subuh. Jadi ikutnya apa iku subuh. Engkau sedua bisik puniknya aku mai ke pasuan aku yang tu. Nasib dua pulai aku ya.
0: Pasuan
1: dua pulai. Sedua bisik uliah orang. Ni apa yang menyebab engkau sedua bisik punik. Dan mu nadai ingat dia ke punik. Kau tak nyadi bukannya.
0: Amat, amat. Oh, pasuan eh.
1: Pasuan kunya-kunya banyak-banyak tiga ikunya. Nama aku nyekap mantap ya. Miau aku deku hari nama aku surut mantang
0: ngagai
1: aku. Jadi nyu tingat maya kerja nak tingat nyu ke pasuan nyu datai berumah dia. Aman kena kalau ni orang nadai kelak mendak terbesarnya. Nanti dah ni apa yang punya madahnya pasuan dalam nama kedok misalnya aku yang nyampai suruh kita ayo bisi puni di seluai dok ulai kadang dok si uliah aku lah banyak aku dah ni apa yang madah nama pasuan semak kita orang ke ngasu ngasu kion yang dah semak kita dia aku ni apa yang suruh yang mana nasib nak kami doai
0: mesti orang berjalan yang mana
1: yang mana kalau nampak bisi puni
0: Kati nyau ke diri deh. Kati atau nyau ke diri ke berkeni tadi?
1: Nyau ke diri?
0: Kami
1: dua nya. Nama kena mulai ke diri. Nadai berapi senyum ni. Nadai kita ngagai kami dua ni. Nanti aku dah pulai.
0: Nemu. Nemu. Nadai ke diri empu umi ya ni.
2: Nama ya dalam berkampung kini tadi.
0: Kampung
1: Menurut Kedangkau Bukan ada getah.
2: Mana getah?
1: Kami dua kerja getah ni. Kembali Kedangkau getah.
0: Aman, aman. Aman. Ya. Aman. Nadai kenyap semua. Ya.
1: Nadai
0: ke kenyap.
1: Aman. Jadi pada kerja kenyap.
0: Aman, aman.
1: Kau amat ini aku. Ni apa yang sebut. Kau tamat kuning. Nak mau bagi yo kini puni, kok pendak pendak ke yo yo pun kagai tanya dulu.
0: Aman, ya, ya nasib nak dengan nama.
1: Aku kira ingat semak nama itu cerita nyok kai teh cerita orang dan katai nak buat tubuh kumpul. Baik aku bayar lagu-lagu mikro cerita tu ni jadi lagu lepas Mensia Melayu lah. Dunia yeah. Kedengar
2: Amat kena.
1: Kita main program dengan semangat tu ceritanya ke. Jadi ingat itu jadi gagak dan senyum.
0: Amat.
1: Dan kita bula ke kurang bula baik pun saya
0: Amat kau. Amat ya. Agak panorama mayuh ningal kau deh.
2: Ya.
1: Ya. Bisi orang dibuat betul aku semua. Kau pulai satu buat pasal. Betul kena saya susui nuan buat program dengan semangat.
0: Ya.
1: Jadi aku nyawa cinta betul aku menurut saya cerita dunia keningal. Kau semua orang ke buat program enggak semangat depan saya kesebut aku ni mesti kurang mimin mesti ke lebih mimin abang saya ni dah lama
0: kuku ya
1: yeah, yeah. Ada tak kerja nak kau ketulis bersurat kuku
0: aman tak kena ingat kau deh
1: aku tak kena ingat
0: okay. Akhirnya pantiang mana mak ceritanya?
1: Terima kasih ya.
0: Okay, nak temu baru kan?
1: Ke program enggak semangat. Nanti juga cerita bukai, minggu bukai,
0: Okay, sama-sama Kik Sika tau kaya panting kita ke malam tau ya. Ngetu nak lama asih.
2: Ya, jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat terus mendiang ke berita cerita berterus dari YFM di tu.
0: Ya, kita mendiang ke Siti Lagu. Berdau kita mendiang ke berita pukul 10 malam. Dah tu lagi bertemu baru bak jam ke 2 peninggal.

pukul 10 malam. Selamat malam Peningah, Dato' Komina Bor ke Berita Malam. Pengawal Tim Adam ke Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak tahu digelar Open Secret kalai pengawalnya nyangka dekat nyadi kena bulan 11 tahun. Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal madam ke kaunsel negerinya nyangka tahu nyadi sepengudah pengawal mantai ke bajet Sarawak tahu ke nyangka 2 minggu dahnya. Kuya Sarawak berguna amat muka pengawal berpilih dalam agi tang hari bulan ke benar kaunsel negeri di Padam ke mengkang nyadi hak prerogatif Premier Sarawak. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah ngulu program Sarawak Women of Tomorrow di Kuching. Berbah ngaunya Sarawak berguna ke mayuh agi hotel 5 bintang dikena nangkuh pemayuh penyampau pengerami antarabangsa di dekat diatur di negeri itu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke ngatur pengawal ke Besai berguna ke kapasiti ndur diau ke Besai agi kelebih agi ungkup raban pemesai menua ngau raban delegation berprofil tinggi. Ia madah ke antara pengawal ti berguna ke penambah kapasiti hotel nyanyi rangkum Lumba Solidariti Islam ba tahun 2029. Lombaknya dekat di pasuk 57 buah menua. Penyulut akademik aja tak cukup nyalai raban dan biak mega mesti nguasa pengelandia teknologi berpikir secara kritis nyadi ketuai ngau pemansang ulah dikenal api pemar jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah ke pelajar muka mesti fokus sebab pengawal nampak ulah kreativiti ngau pengelandia mutar ke penanggul. Tu setipak ngau pemerhati diberi perhati ungkup pelin pelajar Malaysia 2026 nyentuk ke 2035 ungkup perkara pelajar digital AI ngau TVET. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nyuak ke anugerah penyulut pelajar PUM 5 SMK Kelaka 2026. Ia muka ngingat ke calon sijil pelajaran Malaysia SPM ngatur jam sidak ngau mana rangsing serta nak mudah mantul. Pengerindu Mansia Mayuh ti majak nambah bak main pickball udah merangsang pengawal ngerembai ke perengka guna recreation community di Miri. Dato' Bandar Miri, Adam Yee Siu Seng, madah ke main pickball majak dikerinduk ke laban muntang dipelajar, engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tirgas dalam community. Pengawal muka kod main pickball baru ba tebingan Miri mandang keruang ba kanan menteri muka boleh disedia ke keguna community. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna aman dalam menyedia ke mayuh agi ruang titau meri penguntung ngagai community. Ia mansut ke jakunya lebuh berjadi ke pickpad sebuah fasiliti main pickball community di Miri. Yang muka merangsang mensia mayuh ngena palanya bergulai ngau diri sebilia ngau bala bakia. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Pampang Sri Aman terus ngenegap ke tikas penyedar ngagai pengaji ngau pengerja pengawal Islam berkawul ngau tanggung pengawal mayar zakat. Kepala Unit TBS Pampang Sri Aman Noria Abdul Raja madah ke inisiatif tu di perjalanan dengan sesi merip nerang ngagai pengaji di ngawul mayuh bengkah opis agensi ngau sekolah. Sisi tu meka mantuk raban pentadbiran ngemaru ke penerang pengerja pengawal yang kaum penerang siliak senentang tubuh pengerja pengawal ti baru kawak di Sarawak. Tinyangka anda terlebak ngau prosedia berkawal ngau tanggung pengawal zakat. Ia madah ke program ke bakanya dekat terus dipejalai ke nintiang tahun dikenak merik penyedar serta merangsang pengerja pengawal Islam ngerja tanggung pengawal zakat sidak. Penambah zakat timucur diterima ngujung ke TBS oleh ngerembai kaki bantu ekonomi ngau pemakai
ngagai komuniti Islam di Sarawak. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang gua lu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentunya Bak YFM.
3: Okey, pulai baru nih si bawa program ngegam semangat kita ke malam tu jam kedua peningah.
4: Ya, terus telepon yang kami dua. Dua harus telepon. Dah berkicap Sam, baru telepon.
3: Dah berkicap, baru telepon kita itu tuang nyawat kangau ke sekali itu ke lima tu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Siapa tu?
3: Selamat malam. Siapa tu?
5: Iri, kemarin Iri tujuan.
3: Iri.
5: Erik.
3: Arim Erik. Okey, Erik. Nama teka tusi tu deh?
5: Nama teka tusi cerita aku maya baik cina. Dia si kami ni baik.
3: Oh, aku ne.
5: Aku tu malam.
3: Okey, aku.
5: Aku cerita tahu jadi cina aku nak ingat tahu cina salah antara tahun 2009 atau 2012 saya kepia. Aku nak ingat.
3: Ada ngawak.
5: Bila ke nampak tu di kumbai rumah tiba ke mana pula lah jauh buah mainnya.
3: Oh, baru berangkat bujang leh.
5: Ya. Abang lumayan dah. Sige dah. Ku skinry ke dah minat ke cuti sekolah dah. Oleh kedua ngau sudah ni akik kami coba. Nampak tu laban mainnya rumah kami rumah panjang kami nampak tu benda tu temu dah.
3: Aw ne.
5: Nak buatlah tembok.
3: Aw.
5: Cuma main aja minggu aku tu selalu ngau ini ngoki mulai ke rumah panjai ke.
3: Oh, berubah baru.
5: Nak okay rumah barunya nak sike kami tu kira ke baru ngupun ke rumah panjai dah dah.
3: Oh.
5: Nak ngau dari kerja rumah panjai tu deh.
3: Aman. Aw.
5: Lepas ni okay kami tadi ke kawasan negeri mulai ke rumah panjai mulai ke menua tu mau ngobrol menyadai baik ke rumah. Budak saya tu bungkus rumah macam nyadi mau tanya kami tadi nyanya. Nyadi nerus cerita tadi itu kayak kita tempat bunyi koyak tadi.
3: Amat.
5: Dunia keningan kadai.
3: Betul.
5: Ya. Jadi kita kejalan cerita tadi. Lebih banyak cuti sekolahnya. Kami lebih banyak kongau selaki play ke rumah. Nari kongau buka esok malam bisi nang sigi bisi duit kau tanya ayah kami. Anu yang mai aku tu jalan ngasu ngau nama tau si kau ke tanya kei kami ya ka ingat kei kengada si naik kuto dah. Mai jalan malam lah laban rumah panjai laban rumah panjai kepada sembau tadi si kau kau jam ya. Dia ke rumah puja yang mainnya dia gitu. Baik saya ngasu malam. Jadi jalan kami tau ngasu tu tadi ukai. Ukai kampung repak kenyaya laban niti jalai ke orang agak tawa. Nah, menolak kami tu tunggu kepakuan tian menolak kami tu.
3: Jalai kepakuan.
5: Orang agak tawa nya jalai sampai dah nada tawa dah sembau kira ke nan tu repak ge anu minat dia pikir rumput aja. Jalai kami malam tadi. Kira pecah agak dua tim kami tu tadi. Baik sudah. Tanah ik ya tadi. Kira kaya atau rekodnya tadi sesuai masuk anggai cinta sike hanya pengak jalannya aku ngomong tanah kaya kami tadi masuk ke cinta sike jalan malam dah oh bisa ikat pun lama habis 3 jam dah kami jalan malam benda untuk temu ke jeluk
3: tahu
5: ya maaf hari rindu yang aku lepan kawak ngasuh tungan jadi itu besar nah punya nyawa berenau dah tak bunyi orang ke bakat kebetulan lain punya ya. Ya tu betul aku tu nak lepas tiga nak datuh ya ngai kenapa ada tengah apa ya tadi tiah tu main aja sama aku tu tadi kira bisa pengamak mama udah pengamak berjalan tu tadi menang kira ini kemana mayanya nak udah aku kini cerita tu tadi tinggal kita meletup belakang bersenapa yang kita meletup belakang nama tu senapa yang bunyi bawah belakang aku dengar aku okey aku ngaku aku tak lalu tidur doa kenyit aku tadi dengar senapa yang meletup
3: aku kenyit
5: aku kepulih aku tu terkenyit tu tadi laban bisi tiga singkayang ke Korea yang tu ni anak madak lepas saya petang ngetu itu tadi madak jelu ya dekat tuat ke jelu tu tadi aku tu nak nemu ya ya nak nengkat nak tempat nengkau ke tu melapan aku ke dia nak nemu tadi tu kalau bisa lain aku yang mungkin jelu tu ngapa yang tu bedau sedia mak dikaji tau metu pederik entah apa yang tau ngerimbas aku pada
3: okey
5: tau nanti dikira aku mayanya ada pada aku kaya tenak pada aku mayanya dia tiga singkai yang aku dah depan hari ya.
3: Okey, ni.
5: Terus apa yang betul? Lepas dia pelatuk, apa yang sinang tu mana? Apa yang tanya kami tu? Ni apa yang kami tu? Jika yang nak kita.
3: Okey, bahaya man. Au, udahnya?
5: Apa ya? Okey, pasti bola. So, dengar pendiri yang kotak berapai. Pendiri yang kupasak.
3: Luka stromnya.
5: Bunyi stromnya.
3: Luka stromnya. Au.
5: Au. Nanti lama tu nak naik kelak nyadi saya punya. Tapi yang laban bisa utang kan nanggu buka ke petara lagi yang kuang dia nak aku tu tadi.
4: Oh.
5: Oh, ya agak. Ba nama tu aku lama ke dolar mu akibat ngoi. Si tiga tingkai yang kaki ku kena penjara aku naik noya. Kang kan nuat kang ciat ke sampai yang dah jauh dah. Aku tu nak nemu yang ciatnya lu nyingkai ke depan aku tu. Oh. Nak sempat nak aku ke ba nak yang dalam tu.
3: Okay, ne.
4: Siapa lagi ngawan dia mainnya deh?
5: Alright, okay, punya aja. Lepas saya ngomong record tu tadi. Ya, tu tadi berpecah. Masuk jalan bukai, kami berpecah diam dah. Masuk tiba bukai. Nyeri kuna aja, mainnya kuna ya kiri. Lepas saya kau kamu malam.
3: Ya.
5: Nanti ni mah jari sebelah kanan aku lepas dia ke nime hari sebelah kanan aku tu semua semua tiba ya. Nanti jari kanan aku tu tak angkat ke jari siku aku tu kini ngaruh ke ni apa apa kena.
4: Ini tak ada ngerimbas bunyi kurun tu ni.
3: Semiwa, luka strom.
5: Aku naik pula tu dua, aku naik ya. Oh, kena mah beri dia. Aku nak nemu, kena nemu dia kena ciat tengah. Nah, dia nak nak aku nemu siapa yang yang sini tu mana ada. Udah aku kaya-kaya. Aku yang mana yang
3: Aau, nak tanya nya, tancang aku getah nyo kini nya terpelacut kini.
5: Tinggi berkena, engkau juga nak mesti nanti kalau ada menawa ada bising kan ada bising sama. Hari kalau tanya apa yang mulak malam yang apa yang petara lagi yang kuang.
3: Aau, okay, ini bahaya.
5: Bahaya pulai kami udah nyak kedai. Iya, penungai nero ke pulai tu aku ya.
3: Aau,
5: main kita pulai. Nanti makan lagi tu, nanti. Sudah ya punya apa punya lain pada dua di kau jangan main musel.
3: Oh.
5: Melihat dua musel, kau dua itu nada itu dia boleh ya. Main terus ya. Lepas kita ketua ya, aku pemain aja tengok main terus tidak lain. Tidak lain kau ke?
3: Oh.
5: Yang ada pulai itu. Kau ya.
3: Nggak jadi dah kesal.
5: Aku tak berasa. Nama tahu bunyi kau si bola tak berasa. Terus nyaman sa. Bunyi ya. Bakal tidak sini kau orang ada.
3: Sini.
5: Kau mesti ada balak. Ayo kita korong ya.
3: Oh.
5: Dengan kita bunyi boleh nyaman sa dan kenanya.
3: Ya.
5: Aku tak angin aja, aku tu terukai tengah lah, pasti aku tak angin sama aja.
3: Au, hei, nasib lagi, panjang umur namanya.
5: Ya, saya dapat, aku jari foto, aku ngaruh ke dia, kenapa siku, kenapa aku hancur siku, kanya.
3: Okey,
5: maaf. Saya mau tiga cinta yang aku hari, takkan aku naik, nak boleh, dua kaki, dan hari, rumah apa yang nyari, takkan aku tahu. Kuat nasib terang yang kuang malamnya.
3: Ya.
5: Kalau cukup kesalahan kau. Lalu baik ni kalau aku ngantik tadi kau nyoba pun jalai.
3: Oh, kesal mana? Nak uliah ya ke? Kesal. Oh.
5: Mulai ke rumah. Bisa ikat aku nak bercerita. Aku tanya. Aku nak ada boleh haya aku rikotnya. Boleh
3: ya. Oh.
5: Nama jalainya. Ya, bak kau cukup. Ingat ke pukul yang cukup menggam semangat ya bak kau.
4: Tak ingat ada dari kau.
3: Nyokat nyau semangat dah.
4: Ya.
5: Amat sama dia amat kak nyau semangat. Aku buku perlu dia dah. Amat bisa aku beri yang tahu aku kalah jadi tadi cerita. Tahu kena ingat tu saya. Kau kan pihak kepala.
3: Ya.
5: Saya rumah itu.
4: Ya.
3: Betul. Tu baru menggenggam semangat cerita ke betul. Ya.
5: Amat. Ya. Semangat tahu lah ban. Kenapa yang meletup. Dan nak boleh dua kaki iri di siku umbel sampai yang ada. Pari nama tu belakang kanan aku. Jadi aku angkat ke jari kini tak. Ni luar dalam pasak ini ya. Mena, tapi aku bertengah ke. Seluruh apa-apa aku kira tiap apa-apa kena jari itu.
3: Amat bahaya pakai.
5: Ya, pada aku ambil tim ya.
3: Kesal
5: ni. Ya, pada aku main pulai. Dan ya, okay, kami tadi main pulai tu. Ke Madi. Ayat tu tadi, Madi. Okay, kena ada ke. inai kau penyai tak ada dah. Nah, ni sampai rumah kami dulu cuba. Nah, itu tak ada efek kami tahu. Nah, tapi alu merasa pada aku lebih akan nemu ya lebih tua. Nama nanti kita tua. Ngamai pulai dah, pulai cocok. Kau yang pergi ke kau. Nanti saya ni. Kau yang nanti punya lain tu baru dia nanti di rumah berapa cerita. Kau berapa jam malam pulai? Pagi kami mahu jadi hukum cerita.
3: Kira nak mana ya mana? Mana pulai sekali ni?
5: Kau ni kau boleh aku naikin. Dah nama mana buruang? Ngain terus ya. Lebih sikit nemu.
3: Ya, amat. Ya, orang tua ini nemu. Okay, Eric.
5: Ya, nemu.
3: Okay. Laban rutai ke nama berkena kesenapang tau segi kita sama nemu nanti kena nada yang puan-puan eh
4: nama
3: tak ya. Nadai mah kita nama kena tai ke bekenya okey ya.
4: Ini nak benar segala berundang kenya udah kenyadinya nah ya. Agi si kangau tada ne
3: oh buki jap aja jap
4: ya, buki jap aja jap mayo macerita malam tu. Hello selamat malam.
6: Hello selamat malam,
4: siapa tu?
6: Just ni hari terbaluan tau.
3: Just ni, ne?
6: Aw.
3: Hari terbalung?
6: Aw.
3: Ah, okay. Ya, nama cerita malam tu dah, kapan?
6: Cerita tuk-tuk aku, Uwil punya.
3: Aw, ah?
6: Tanya leak, udua. Buaya semua malam. Pagi.
3: Aw.
6: Okay, pagi lemai.
3: Aw, ah?
6: Tanya leak, udua.
3: Aw.
6: Nyau tu, ya.
3: Aw.
6: Bahwa, ya. Pada aku tak lain kainnya. Namun tanya aku kenanya. Namun tanya tak bisik. Mata duit cahit aku. Mata bisik ke matanya. Belakang bisik ke mata.
4: Baru rumahnya?
6: Aku baru rumah silap. Aku rumah dalam tiang.
3: Namun bisik mata depan, bisik mata belakang. Ya?
6: Aku.
4: Merah mata? No.
3: Berkeni gamal mata
4: pada anak. Berkeni gamal mata pada anaknya.
6: Ini bakal mata ke depan yang mata belakang. Ini tak juga semangat tu ya. Nanti ni cik akhirnya. Ya kan mantapan ya mantapnya. Dia kau kumun tu ya. Pulai tu kumun tu ya. Pulai kumun ya.
3: Kau.
6: Ya, saya juga bilik saya dia. Aku nak mengadil saya masih nak.
3: Amat. Nama pengawal lemahnya deh, just ni.
6: Nah, tak nyala ya, uduanya. Udua muda nyala ya.
4: No, alu pansut.
3: Nilia lah.
4: Nilia.
6: Pai pansut, tuai muda ya. Nama sale uduanya. Kau kenonya. Alu pansut, tuai ya.
3: Muda tuai.
6: Pansut, tuai muda tuai nyalai. Nyalai ni yang namanya. Bakang, bisik, bata. Ya kan, tak aneng. Kau kenonya.
4: Namanya merniang nuan ke mendaknya sekali ke kene kenya.
6: Merniang melabat ngau tu ya.
4: Nyengalo gamal gamal utai jadi peda nuannya bukan bina mata.
6: Maka udua nya.
3: DJ. Awak ke jelu nya ne.
6: Kau.
3: Nade munyi.
6: Nada ya munyi tengau tu ya. Ya kan mantap aneng ke kung ngano ya.
3: Tama.
6: Aku nak suai mantapnya. Naik ke jadi utai.
3: Aman.
4: Nanti nyukui tadi udah nyala baru ni.
6: Nyala baru ya nyukai. Kukui.
4: Nyukai.
3: Aman.
4: Tahu kui ke ngimai dia. Nyala pihak ya?
3: Nyala ya.
6: Nada lagi nyala DJ.
4: Nada lagi?
6: Nada lagi hanya nyala ya.
3: Keluar lagi kau aku deh.
6: Kau
3: nadai rambik kita mimpi just ni
6: nadai
3: ni tak berdak tak kejak-jak ni
4: sekali nyajak ni
3: nyau
4: lagi kau nak nyau
3: nyau putus tu dah ni
4: iya
3: tu nyawat kangau tu si
4: hello selamat malam.
3: Ah, selamat malam. Siapa tu dah?
7: Hari Sungai Poi Kenawit.
3: Oh, hari Sungai Poi Kenawit.
7: Tiga kali ya, untuk
3: aman. Okey, ya. Nama teka tu si deh. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Okey kita dia.
7: Terang
3: kan? Terang. Nyawa nuan tu terang aman. Nyawa kami dua. Bisa dengar na?
7: Dengar nyari
4: aman.
3: Nyari ya. Banyak punya. Okey, kau kenang nama malam tu?
7: Nenang kenal lagi di sini tu jika
3: ada out nih
7: out nombor terukut nama kalau rumpak amnya kalau kenal ngambil tu yaknya duit ngan itu ayam ya ini kasih ayam ini tu ayam kau namanya nama duit nama duit sahab kamu beri orang ke cara hidupnya deh
3: tahu
7: iya namanya aku kenal petualnya dulu ngopi kopi bab beng kenalin dia deh kalau itu nya main cerita cerita cerita tu ketemu tukang main aku mancing ni ini
3: tahu
7: kau ya nanya madah dari kamar itu wet main cerita ya kau minum ni ya cerita mancing ni deh
3: tahu
7: kalau nanya madah kamar itu wet 10,000 gue ya akan masuk akaun dulu ya ambil dulu duit dulu ya gue ya anu kenua ambil duit tadi lalu masuk duit kena kusidak ambil duit tadi duit ini ambil duit saham ambil macam beli kue dapat minum kusidak ya udahnya nyawa lama dia perkuliahan lagi panjang ini pun kami dulu ya entar lagi kaya belalai kuliah
3: macam
7: belalai nama dia entar lagi udah ambil dua ambil nggak kenal dia masih wak deh
3: jadi
7: dia kenal dia masih wak aku cerita cerita kenal keduanya ini kok aku jaga Dubai kita Dubai aku anggau di kota tu ya aku jaga muka kono ya ngai nangau dia kan
3: ya
7: dia dia mai gua mai ambil ada mai duit mbak tanya lah mbak buku ambil sekali ada mai dia nanya mai apa ini tentunya kan aku tengah anak anak ya di rumah dia nak jauh hari langitnya bingnya ada kira saya mengingat dia berjalan kaki asal ambil duit tadi
3: tahu
7: kita kita mulai ngambil duit kita ngambil duit cepat jempat mulai asal jempat
3: tahu
7: dia lain asal dia nyamai dia terus dia tanya dia ambil duit dia lain duit tadi ya 6 tak sih lagi 6 tak ambil duit 50 aja
3: tahu
7: sinang kak sinangnya
3: aman.
7: Main saya sudah amat sudah macam itu. Mau keluar jalan depan kita aja. Cuton kita. Taban ini kak masuk juga sebenarnya dah naik kita ya. Boleh pun pakai. Datai punya sibuk kita ya. Sibuk datai lebih gue. Mana yang aku bung baik bertanggung ke? Tak hanya berjalan ayamnya, kita hari tu hujan selesai, maya bukan lagi hujan. Pangkitan tu lah. Yo, jalan ya. Nanya maya sih. Salah tu, ajak kopi kudir. Ini ajak mucau. Salah tu, mana tu? Kalau tu kamu tak kuat, kau yang ada pun ngalnya. Nah, kau jai. Betulnya. kesuai-kesuaiin tak banyak. Makanya dia buka air kini. Kesuai-kesuaiin tak banyak. Eh, bau mau minta tu aku gini kau.
3: Kau?
7: Mana minta tu kau? Dari banyak. Mulai minta banyak. Kau minta tarik. Jalai-jalai. Dan dia mau hari ini. Hari ini. Minta aku lagi yang. Kalau kena main. Baik sudah. Baik sudah. Jah sudah.
3: Kau?
7: Minta dua. Kulainya. Jalai-jalai. Mayum macam ini. Ya, bisa nggak ada tarik. Aku. Tak. Mada kaya na lagi aku kau dia kaya, mada kau sih lunga. Bayarnya deh, salah tu kaya, salah tu tu tu. Bumpai orang tu lu jai tu kaya, nak meninggalnya. Nah, ya, kau tu nak kaya jai, kau sih lagi kaya. Jalan, ini bukan tahu jalan. Dan muari kenapa nak kaya tangguh kian, kaya kalak ya kedua, kalak tu tangguh aku. Tetapan dia. Mengam cita-cita, to cita, mana? Kita mana? Banyak, punya cukup, beres 10,000 aja. Kau punya, kau ketua aja. Kau agak ini katanya nama tukai biang-biang kau ya. Mana ke 1,000, nama 10,000 dah agak. Ia 10,000, kau 10,000, apa semua? Kau ya kau, ya kau mana segala ya? Tidak. Kalau itu tadi yang ingin biang kau ya. Dia tu ke dia namanya bos kami nanti suruh ai ni. Aku ni tahu kalau tinggal ya tiga bel yang tak ada mbak proton saka sida tiga ada tiga bel ni kerja ada tiga ada. Aku dah lain tu biar kan. Tapi aku tiada ada orang. Biar tak ada ada orang. Nikah aku tak ada. Nikah kita tahu orang tu jadi ini kepancuan ada kita yang terjun semua terjun ada kita yang ini kita ada aku. Yang jauh nada ini kan buat mata gay. Lihat aku pun naya. Kalau itu, tu nama tu tahu kerja tadi. Jemai panam kolong kah tadi kot kudian.
3: Nee.
7: Panam tidak ya. Kudian rumah rumah keluar dia.
3: Aau.
7: Sebenarnya yang main mesti keluar dia. Ter tiga kau dia. Nee. Letak ke bawah. Tanggul dia, nyok kalat kalat kedua, kalat pulai, nanti begini tu jalan pulai. Mau lama oh soalnya betul atau pada itu nasi orang nak apa duit tadi? Umai bersih dah berdua dia, dah tinggal. Ini duit tadi aku dah. Nah dah ayat umai nasib tinggal tadi. Tinggal di bawah bawah aku jen. Umai tinggal umai tahu kalau mak bawa jawab aku kau. Umai kita ni saya duit tadi mana? Ini buat mana buat mana tengah.
3: Aoh.
7: Ini pandu yang terbaik. Nanti baru masuk ke dalam masuk ke dalam kalat ya kalat ya. Ini semua terpuan aku ke mata ekor ke jelah kian. Ini kamera ya. Naya ke kamera aku terpuan cok cok ya. Tole aku tak aku. Masih tetap panas. Mungkin mungkin perlu delay atau tahu. Nanya nanya ke nama.
3: Aoh.
7: Bas dulu kau kira ya?
3: Aoh.
7: Ikan. Asal agak bas ten. Wah, kau nongi kahanya. Toto jalan, toto jalan. Kemarin kau.
4: Ya.
7: Temu banyak kau nong. Kau tiga. Depan banyak kau nong. Ya, muda maya pilihnya. Susahnya pilih. Pula mesti muda kedua berbelau dia, muda kedua pastinya. Betanya, betanya dulu dia kau nong. Ya malam data dia tu, nunggu tinuak malam, nunggu tinuak, tempat tinuak.
3: Aman.
7: Tengah tinuak, aku pada itu aku kono ya, kita agak kita kerewe.
3: Aau ah.
7: Nila nunggu tak kuat, nggak ramai semangat amat tu aku.
3: Oh, kena.
7: Kita kerewe, kita bunuh orang tu, dia mesti aku kono ada yang mau. Cita
3: tu kono ya. Ya bisi. Teh kenyal bisi nyadi deh. Amak bisi nyadi.
7: Dua kita betul sih ke. Damai dua aja. Beri kita kedua ramai dua aja. Semua ini
3: banyak. Aau, yang mendak orang tua ai komaya nada nak nemu tak? Ia menyata deh.
4: Ya.
3: Nama yang nipu deh.
7: Nama. Iya. Si kau jadi ngalah pada aku punya ngelunggaannya. Ia makan aku punya tadi.
3: Aau ah.
7: Mayu cerita mana cerita yang terpuan cerita kau orang yang indok terpuan macam mana dah duit sampai 20,000. Tak boleh bu, kita mancing ni.
3: Oh.
7: Ayah yang kau bu ni dia mayan yang tahun, tahun 4 tahun tu dah muka.
3: Aku ngundi nyen tadi, last ngundi nyen tadi.
4: Tanah dai mu orang di nuan kita itu berundi. Nadai orang kau merek kita duit ngapok ne.
3: Ya.
7: Jadi kita tahu lah, baru mana ya.
4: Iya.
7: Masih tu yang kita sudah hamai mak. Anak bini punya ada. Sudah hamai ya. Yang ngai tinggal bini kau kan tinggal. Mesti pada blok kawai kau hidup pun. Tinggal ngai saja. Tengah ngau punya mayat, sikok saja.
3: Aman.
7: Jadi yang ngau banyak deh. Ya, jangan awak semua orang juga.
3: Aau.
7: Ia timbul aku malam-malam di hospital. Tiga dari ajaro atau tiga dari aku.
4: Mai berundi yang kesal di
3: mana? Mai berundi yang kesal dia semua.
7: Dengan mana kau mati kau dah mati dengan timbul aku anak tu. Mai kau timbul atau apa
3: kau? Agi ingat kau tanya ne?
7: Aau, ingat kau jumpa malam-malam. Saya tekad bunuh orang katanya. Curi kalanya, tanya. Mayanya, mayanya ke kalai. Aku bertusak ya, aku lori, aku curi oleh aku. Ya, aku dah sabit ya. Aku dah ya, sabit ribu, itu ya lori ya aku ya. Yang selamat, ingat.
3: Ya.
7: Nanti, sakit kalau baca.
3: Ya, aman. Ngambil ke kita berjimat lagi, mudahnya. Ya,
7: benyam. Nah, tadi tu yang simpan ramai tu, ada si tadi tu simpan dia sendiri. Nampak soalnya tu sampai simpan tu ada orang biasanya. Nampak lebihnya, nampak tipu orang tua.
3: Anak
7: kita dah mada hari tu. Kita dah mada. Nah, dah ini mada, kau orang jangan dua lagi tu. Ya boleh mada. Nampak dia mada kaku tu ya. Utai tu lagi tu, kan aku. Nah, nampak tu utai dua lagi, utai dua lagi kau tu ya. Biasanya. Jadi kita tahu dia kena ingat kita juga, nak muka yang di kau, nasi, apa nasi emak, ini dah juga kita dah sky, canggah orang kata tu. Nasi, nak mati kita dah dia, jadi gampang. Nasi yang sedih dia, udah dia.
3: Okay. Terima kasih, Mayu. Mana cerita bisik kajar orang bukai menyatakan deh.
7: Aman.
3: Ya. Okey, sama lah. Bisa cerita bukai lah. Nusi baru ke?
7: Mayulah cerita bukai.
3: Okey. Minggu baru lah ni. Okey, selamat malam. Okey. Ya, tadi sini.
4: Ya.
3: Mayulah orang ke ngambil duit pincin.
4: Selamat.
3: Ngambil duit kebajikan. Munyikunya tadi kena tipu orang ni.
4: Ya.
3: Nanti kita nak di kini ko kita nya tadi si nak dipucau orang nak ngawak.
4: Ya ya, nanti ke dipucau orangnya nada mu diri tu dah.
3: Betul. Bisi kes ke nya tadi. Okey, Tegal ya nak berjimat tang lapan kena pucau orang bisi ke kuni. Ya nak nemu tai.
4: Nak nemu tai mengaga nama tai ke
3: tanya
4: titih ke aja. Kalau kuni ngaga sem ya. Nang sikit bisik nyadi buat sekedar menua.
3: Betul. Ya, nanti kita nemu kak ngambil duit kebajikan, duit pincin. Mai bala anak Mai berarti kediri sebilik anak dah. Mai diri serumah ke Nesi?
4: Ya, ya.
3: Anang kediri.
4: Ya, mai anang kediri ngambil duit. Lepas orang mai nak nasi gigi pok kita ke ketika menerima duit ni teh. Lebih lagi bakal kita ke dah tua umur. Ni buat sebut lagi nasi gigi nanti orang ke bekerja tadi. Yang mengujung ke nyawa mayu lagi. Ketika orang kena tipu dah. Sam.
3: Aman. Ya, okey. Hanya tadi cerita cukup mana pengacara kita ini, pengacara dari empu ngajar orang, ngajar dari empu banyak.
4: Ya. Harus telefon nama jual nak Sam.
3: Oh, nak ngawak tu hanya kangau Siti tau.
4: Hello. Hello. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
4: Siapa tu?
3: Malam. Siapa tu?
8: Imban.
3: Imban.
4: Hari ni Imban.
8: Hai, aku dia tu dia sebawah.
3: Di sebawah. Okey. Ya, Iman di sebawah. Okey, Iman.
4: Ya, nama cerita malam tu, Iman.
8: Cerita Nubai tu dari DJ.
3: Nubai.
8: Nubai batai besar tu dari Ukai. Nubai air sebelah kami.

0: Ulu, banyak. Kau batas sebelah, mubai makan. Kau main banyak di jengok perahu deh.
1: Tak kita semenuanya, mana?
0: Semua aku main sikit-sikit kurang deh. Bagi kedua deh.
1: Okay.
0: Jangan pindah. Kalau pindah mubai.
1: Okay. Cerita-cerita nari pun.
0: Aku lepon jalo. Sama lemai DJ, sama lemai balo telefon dia. Minta ampun hari kaki sampai ke pujung pala DJ. Tidak aku, aku salah lagi DJ. Lah bantu lemak nak dah DJ. Tu 1970 tu DJ.
1: Lemak tu dah.
0: Lemak, lemak nubai. Sebab lagi nubai ni hanya batas sebelah. Jadi kami nubai je sebuah DJ. Ukai air langkang DJ. Air pasang dia. Nara yang nubai bakal dia tu. Nara nubai lagi sebuah batas menua. Banyak berapa buah perahu dan yang kenal. Palu buat tebiang dia, dah buat tebiang kalam perahu. Tata kuai, dah puang maga-maga semuanya. Main ngobrol ke mbak apa aku, ngari naik ke sebuah diri. Aku ngomong aku punya diri ke sebuah perahu ke kami punya, Dubai. Dubai ngambil diri ni dia je.
1: Aman.
0: Tau ngigo palau ngigo macam ikan, main ikan dulu kami dia je. Mestai lesu orang bisi ikan dia, mau macam air besar. Kita tengok truk palau sudah tengok ikan yang nama menyebut mayuah meh. Kita kemukai tu biasanya mayuah ikannya.
1: Apa?
0: Kita ngayu pol. Nak tepahnya dah menyen. Sudah ramah-ramah mayuah sama ikan. Bukan nama menyebut aku batang air besar itu. Jadi kami rubai sebuah. Semak 300 buah perahu. Jadi habis sendiri tubai-tubai itu semak 10 kilo sepintu.
1: Apa?
0: Nubai kami dengan nyeri asyik tempat kami orang orang kami kasih poluat tempat kami dan nari hari nak saya sih nak deh poluat tempat moda jadi si si tabir ulu tabir baru agak sayu lah jadi serpang kau kita nyok nama itu membuat tapak saya membuat ikan saya nyok nyok tiga titik lah sebuah perahu kami sebuah seorang jatuh lebih hari ini. Dah main dah siwah magang air tubai ke meja tadi pukul 8 pagi malu buat tebiang dia. Dah siwah air tubai tadi dia orang tadi ke empu tubai ni bak senapang dia kata skin ke klangit ke. Udah korang senapang dah menutup. Udah tahu korang korang nak beli suhu minyak kena orang tubai beli antu dulu. Nak ngacau ke meja kalau orang kembu tuai tubai tu dah umuan sama berdau ya korang tubai cukup gengat lah aku minyak jadi nubai kami surai kaya lili cien kayu gadai-gadai minyak kira-kira pukul kudumai mah kena bisi nubai pasal kena observannya semua kami dia dia kumai tu pergi kedua dia ternubai semagang mai pro magang balo narai motornya dia narai game yang berin so tu 1970 sebo ke kayu magang kami ni hari nubainya kira pukul 2 pia angkat di kemudian jadi aku nubai baru kau ngawak ikannya saya ikan rawak kau masai berat berdiri tanya narai ngelangos pangkawak benda saya dia dah tahu orang sepengkah lagi. Jangan lintang pun. Jangan lintang. Kalau awaknya mayu ada. Bawa campur pun bansur kami Dubai dia. Jangan lintang pun. Jangan lintang. Bawa terlaju. Nganya lintang cap tau. Nak pelantar. Dan kalau ikan aku nombor ikan dia. Sekali jempulian dia. Tiga matanya dia dia. Bawa nombor ikan saya tadi. Saya pujas nyok ikannya. Tumbuk. Besi kena, kena hari pasal ruban nyempu meh. Dama kena nyok, dia mati kena lepas dia tu. Angka dia tumbuk lawatnya, kau membuat ikan nyok kena. Engkau ulu, serpangnya ulu. Dia jempulin lah nyok. Engkau kat pungku buat, udah nyok ceri ya. Tumbuk udah nyok, lu kena lengan. Kena nyok dia, lengan kanan DJ. Aku nak jauh hari nyok DJ, penan. Dia nang depok liurannya kalau dia bertumbuk saya tumbuk mual kanan pun ulu ngelampir ada lengan tu demo dia ada lengan kita yang dia pun berang saya nyok dia tumbuk dia nyok kau nyumbuk tak kau nyumbuk ikan nyok kau jaku ikan besar macam tu gas nyok medok mata aku tumbuh tegak macam matanya bungkus maganya ngagai dengan tumpu.

0: ไอ้งานเอาเก็บร่างตีเนี่ยเอาลูกกัดเนี่ยเดียวแม
1: ่ค
0: ุณงานกัดก็มาบ้านู่นเลยอ่ะระบาดเด่นระบาดชิโรเย็ดเดียร์เด้มาโตตีเนี่ยเด็กบุกนวันบุกสายมาโตเนี่ยนุ่มไปแคมป์ใส
2: ่สะพอกนุ่มบัวอันตรายเอ็มบ้าน
0: ลาวดลาวด
2: ลาวด
0: เอาระบาดผู้บังคับเขามีดูไปเดียวเดียร์เด
2: ้เอาน้ำมันเนี่ยเดียวตรีเด้
0: semua berapa ikan nyok jangan lintang kalau awak jangan lintang pun awak pun kena kena tadi semua bang rumpak nyok tu berapa ikan nyok tadi
2: berapa ikan
0: berapa ikan angkan kau tahu udang jemkuliannya ulunya pantau pertangan kiri deh lu tumbuk kelengan mur kanan tu agak berangku
2: bumbu semua kelengannya
0: awak lagi ikan no lihat dia jadi kusati waktu nak karam kusati kuda nyok tumbuh lekat dengan dia ikan mulia tenggelam mulia terbuka dia nyok ke nyok terap kuda setengah hari dia nyok mulia kami dia ikan keluar perak kemudian meri aku lepas ikan saya palok bising ikan namanya semua ikan dia mau nyebut nama ikan ikan ayah tak siap bising nya tadi orang ke nak tumbuk tadi nak tangkap ni ada yang kamu baik orang pulai ngok mutu perintah si mutu perintah ngok Dubai deh si mutu 25 kleo si orang perintah aja si mutu kami ban jauh ke tai kem senya Dubai pasal ban ken aku macam kau orang Dubai keliri ken baik orang hospital kita ke nya ruban dia orang mulia ke ni mun kaya orang mulia ke diketak orang ngok mato kini mato mata kan kainya besai makna dia. Lebihnya Jepang kan jaga medit tu. Nak buat apa? Tiga ke matanya. Bisi mata tunggal aku dua ke. Nak buat kan sai.
2: Alu.
0: Ha?
2: Alu kini kau taban korang banyak tadi ne.
0: Taban mula muto perintah mutonya sekitar 25 kuda baik ke perubahan ke.
2: Kita lagi lagi nampung Dubai ke?
0: Agi kau main nanda baru sehari-hari. Ia kau nak tumbuhan tadi nyok cina nak tumbuhan baik pulai memang banyak perintah. Kami ke Dubai ni datai di dah pasang baru lagi nya baru kami baru menikah surut sehari-hari nya 8 jam surut 8 jam kami nikah kai cililik kian ke. Dubai saya kau Dubai mengatnya.
2: Mai wah ikan uliah tahu man.
0: Mayu ha, dua perak kami sebab. Macam ikan dia, ikan macam misal suang, misal palok mayu, misal tahan mayu ikannya.
2: Kedua kau ni deh, kasam jual.
0: Baik pula ada berapa jual menya di je kami.
2: Kasam.
0: Alat kasam tempo menya mayu mana? Dia nemu batai. Bakal batai kucing yang tiangnya kenyak kaya ya. Betul, saya. Ai, kami mulai tu bayi tadi. 10 kilo pintunya, berapa ratus pintu kami dia. Bukan kopi kol lagi tan ya, tu bayinya.
2: Aman.
0: Ai menuanya 1, 2, 3. Ai dan luan nanti deh, ai pasang deh. Baru kopi kol dah. Baru kopi kol kami tu bayi menyo. Dia nemu batang sebelahnya. Menyo bayar, menyo bayar. Ai kami malu menyo bom no sangat dengar si anak don mau dia batai sai ko kunya lalu kelik kin lu ngagai medak puang kelik kin ko 8 jam sagi agi ainyo surut agi nubai sare hari bego ke kan ukai si ku duo
2: teman
0: lebah ni cah kai nagai nyo pasang berwai malam pulai baru ke bisa kai pun ku ke leban narai ngin ni Malam-malamnya kayu pulai rumah jempumnya. Orang kulu pulai kulu orang cili pulai cili. Orang jelit jelaluan pulai jelaluan. Rumah panjai nari sama laut pulai laut. Semai lapangnya 8 jam nikah kai air surut. Boleh anginnya dua kali aja kami air batai sebelah ini banyak keingat aku nya. Tang Dubai kita cuba, nanti kita buat pandiri, buat okay, Dubai kedua, kami di sini buat pandiri, laut buat kena. Nasib nak kena dadoi, kena lengan mur kanan uang dia berang gitu, lekat dia mata ya. Dia nyobai orang perubahan kami, macam Dubai me urangnya. Kalau itu perubahan, dia ditanya orang perintah, mutu perintah, enggak Dubai. Mas pikau dah biar aku ni lagi. Dah mas pikau dah ke rengkah aku. Dia ke ikannya, kelik ke. Baru ni tak senapang. Lalu baru orang ngumpul jempu dia ni kelilik cin. Nyok, ambil diri ni ni. Aku kena tati dia je. Lepas perak aku kemiat. Semak enam kira ke. Menang depo area perak aku. Lepas kami dah menyari ke nyok.
2: Oh, aman.
0: Aku kena sengal kau tiri ku dia. Itu nak nyok matu. Nak dah doa mati. Tiba aku nyok. Nasi senal dengan dia nyok. Lalu penyok ni. Lalu kalau berlipat dengan baik ke korban kini ke?
2: Tahu ah.
0: Melihat buku lagi, saya dikit. Mungkin ni kalau desa orang, kata orang kini itu mata serpang gua berbawurnya baik, menyadinya buku dia.
2: Aman. Tahu, tahu. Okay, man.
0: Ya, saya DJ, mari selamat. Terima kasih yang ingin selamat malam, DJ.
2: Okay, terima kasih. Ilah, nusi cerita bukai kena.
0: Kami bukan cerita lain. Kau baru lah, DJ.
2: Tahu, okay. Tahu, tahu. Ya.
0: Terima kasih, DJ.
2: Okey, sama-sama Imban. Ya, tadi Imban dari sebawah ni si.
1: Ya.
2: Nusi Nubai. Panjai cerita tu ai.
1: Si panjai cerita ya.
2: Okey, halo.
1: Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Au.
3: Orang dari Serikai.
2: Orang dari Serikai. Siapa dari Serikai jenis? Awak.
3: Akik kempas.
2: Akik kempas. Akik kempas. Sama malam akik kempas lama nak dengar nyawa nan. Okey,
3: okey lama nak dengar dulu.
2: Aman.
3: Dengar kore cerita dulu dah. Nanti kita belaman nanti nyungal ini.
2: Nanti cerita mana kak? Orang ni nan.
3: Pak itu nyirigau nyirigau nusi ngora bukai ini nadi dia lebak sakula
2: sehingga mah
3: kita putus si kita nya nyamai
2: dah nya bola
1: nama cerita malam tu okay, kempas
2: okay, kempas nama cerita kita ada
3: ya memang tu selalu nama de nade nusi cerita nama itu akai anak gue mah kau tadi dah dek pak dek tadi aku sering kau tadi tapi nyuruh bukai kan langkah ke tadi DJ.
1: Bisa dah uji telefon tadi
3: nih.
1: Aku bisa dah uji telefon tadi nak boleh ya.
3: Bisa, berapa kali tiga, keempat kali. Kalau kena arinya tertunggu, aku nasihat aku kunci. Aku kunci cerita dulu atau arinya ngasurnya. Dulu aku lebih nyu empat bisa orang lah.
2: Oh, amat ya. Okey.
3: Hanya dikit. Selamat lemahnya ke semua lah. Orang ke ni peninga. Mai orang Malaysia saku. Lepas mai orang kaban gitu. Nya orang mai Malaysia tu mai tu anak dan usi cerita ada orang
2: yang aku. Belak kau ninga cerita ni.
1: Mai orang kaban nan ninga ni kepas.
2: Benar ninga banyak lepas aku.
1: Ya.
3: Lepas aku lebih sih kak buruk ninga lah kaban aku kata le.
2: Ya.
3: Jadi tu terakhir ke nyerangkuang ngam semangat engkau tu DJ. Ngam aku tu nyerangkuang orang tu. Nyerangkuang orang ngam semangat. Jadi tu cerita tu tadinya. Maya tahun 1969 tu. Empat ada dua ada pelabak kaku.
2: Oh, berdau.
3: Ya.
2: Berdau.
3: Akhir kembas ni dia kan dah bisa berjuruh akhir kembas 1969 tu.
2: Ya.
3: Maya tu sebab aku kira ke namanya bisa ngetu sekolah bandang uyan sebab tahun 1969 tu. Cerita tu lama tu DJ tu.
2: Okay.
3: Jadi udah ngetu sekolahnya sobatnya angkat denyo sekolah baru nyamuang kena mau juang tau mbak mission school kena mau juang
2: tau
3: main coba damai namanya pedri Cina nama pedrinya sobat yong kituan nama Cina nya kena ambil sekolah baru kena mau juang sobat tau
2: tau
3: yang ngambil nurun ngambil ku pulai ri mau juang sobat angkat depan tu moto ya. Pantuk babatu nyu tanggal kakup muto tane jen 18 Jun so nak sebab buat munya
2: au
3: tapi mutonya coba dia kan kena yang ambil ko ke kami dua ayak ko ke rumah Senyang ke dia tu pulai ngagai mengamu jangan suba temu dan suba temu tu rumah ayum bini ya awalnya ni cerita tu tadinya kira ke maya musim kelalang tahun 1906 kurang lebih tahun 1969 sudah di Jawa. Musim kelalang. Nomor ting musim kelalang sudah di Jawa.
2: Nama musim kelalang ke kempas?
3: Hanya di musim kelalang itu tadinya musim udah maya orang temu kerja umai dek. Kerja umai temu mantuan. Nanti padi kemantaunya kumai orang. Musim kelalang mayanya. Jatuh kami muna kapit kiannya.
2: Musim kelalang. Maya benong nganti padi kemurainya. Ya, ya?
3: Nganti padi kemantaunya. No, ada kempiang semua. Mayanya. Mayu orang menyujuan tahun. Orang bisa berasnya DJ. Orang bisa berasnya di maya kelalang tu tadinya tu maya orang namanya tiga ke tempat kelimpah hari ke berasnya nampung beras lah
2: tak
3: meringat mulung ya
2: aman
3: amiga dan pasak nyambuang pasak ke kena nyambuang kena deh ngai ke mulung ngai ke beras ke
2: saya nanti kak ngetahu manya au
3: nanti kak ngetahu musim kelalang korang dia au
2: au okey
3: nya musim kelalang tadi. Jadi maya tok subak tahun 1969 subak. Maya ku tu tadi di set rumah dia lah. Jadi sekali tu tadi nya. Terbaik. Tidak inai aku. Inai aku subak. Inai aku dia. Ibu ku sila. Ya. Kami empat. Mega utai ke lawak dah. Mega utai ke lawak ke ke damun. Ke damun kian. Mega tu sebarang tu ke bise me. Mega tu ke bise ke dempak ni mu subaknya. Nada berjual ke utai kami menua ulu mujuang dia sebab tak mega utai tak.
2: Kedempak.
3: Mega tu ke dempu punya. Mega tu ke dempak ke dempu bangunnya keperluan tau.
2: Aman.
3: Tau. Jadi pagi tadi udah sudah inainya tadinya nama beranau punya diri tadinya umur kami tu nurun aku tadi kami empat lah nurun tadi aku jadi nurun kena perahu nurun ngagai nangga sebat ngagai sungai sebatu nangga sebatu dau berjalan menyebelah berjalan ngagai ngigak ke dempak ngigak ke lawak lah nah musim yang tadi musim kelang kena nuju sungai Lempawang. Nuju sungai Lempawang kan dia temu dak sungai Lempawang tu bisik pulau Mimiat dia. Pulaunya pulau sidak niang cugat nyante nasari ingat aku suba. Tau ke pulau sidak ke Kujenau. Bisik pulau ada suba. Tau nyadi ba sungai Lempawang tadi bisik Lempawang bu ke namanya bempu ke nama Lempawang bu bisa buah Lempawang suba deh lalu bisa buah buah Lempawang ya
2: buah Lempawangnya
3: buah Lempawang jadi pejalai kami tu kapas kami kian tadinya sikit ngigak di Sabung udahnya tadi ngulu sungai sebatunya nyutama ngagai sungai Lempawang se Lempawang ke Nike ngamungok nyen Nike ngamungok te ngiga utai ke tengah ada DJ ngiga utai ke namanya utai ke utai bat amuan lah
2: utai ke oleh dempak amanya
3: ngiga te dempak amanya daun Sabung macam dia utai ke nama daun menyu nyu ne ingat aku utai ke debai sebarang utai ke debai nyu upa umutan dan upa nama kebesi tengahnya debai magangnya
2: upa
3: abad sudah inai jadi sudah kami tadi nike mungo ba sungai Lempawang tadi kata kian ke pergi gak ke daun Sabung tadi ngiga upa masih sudah inai itu tadi aku mayanya suba agak bedau nemu lah umur kira 9 tahunnya. Hmm. Ertua aku tu tadi.
2: Aho.
3: Ngau sidak ya, dudi sidak ya. Nak ke jauh ngau sidak ya tadi ni. Kira pemedak lah tang aku jadi pemedak sudah naik ngumpul daun sabuang mayanya. Cun-cun ngumpul daun sabuang aku tertua ertua. Aho.
2: Aho.
3: Maya kebetulnya nyenike musil dan sabuang tadi. Ertua aku tadi. Aho. Bak mangke kibak jalai pia deh mang kibak jalai pia aku tu tak ingat nampak nampak tu tak kerja aku semua agen ni aku udah niat tadi ni dengar aku ada semua tua kan oh tanya tadi deh ada tanya ada namanya utai ke ngaban aku tadi ni ada dempal aku bah
2: oh
1: nama utai jenah.
3: Mau nama kamu tetok pati kuda nada emak pun mau tadi.
2: Aau.
3: Terlalu majak terlari aku. Dengar aku bala sidak aku pada deng mal aku bah. Nemu deh. Ino naniang.
2: Aau.
3: Ino naniang. Kalau dia benda ino naniang di jazz dua ya tuan.
2: Aau kalau.
3: Ah, dia benda ino naniang tanya kurang ke kari ino gamang.
2: Aau.
3: Ino naniang. Ino naniang tu sedikit besarang batame. Ngacau ku tadi
2: aku
3: mutenya tadi tepan suak hari nuol sidaknya tadi aku nantu meda aku nuol tanya tadi ya sarang sidaknya tadi engkau kena tanya aku bisa kena pantap aku ke di sarang tanya lepas aku termantap itu sebarang
2: aku mantap-mantap sebelah babas
3: aku deba sebelah belakang ku kudek
2: okay.
3: Sebelah belakang sebelah pegok ku adanya rawah aku tadi
2: aku mayuah ne.
3: Au mayuah.
2: Au.
3: Oh. Dan nyeruah mak tu nyabak, mak tu tadi.
2: Nu
3: nemula kita nyabak nyepenya pedih ha.
2: Au. Au.
3: Nyepen je pedih satu lah. Pedih serta lari mak tu tadi.
2: Au.
3: Dia ngagai sida inai kan.
2: Au.
3: Dengar aku nyeruah tadi, dengar aku inai ku ada ngagai ku kia, ada ngagai ku namanya besar ku kia deh.
2: Au. Au.
3: Besar ku kia tadi aku nyabak, lari nyabak deh.
2: Au.
3: Nemu deh. Dia nak salah ingat aku kemudah demak. Sebelah si te. Nani yang nyengat aku kode DJ.
2: Apa? Aau.
3: Dua iku oleh tempat inai aku apa lah?
2: Aau.
1: Nak kok medis? Aau.
3: Akai nangka medis. Tanyanya dengkak ke? Tanyanya
2: ingat nani yang
3: tadi.
2: Aau.
3: Aau. Tadinya. Tapi apa tentang abi kede sebelah belakang sebelah pegok punya tadi ah berdarah lalu nama penamanya berdarah kebay mimin ah kebay mimin aja tang aku nangkap pun mende hanya aja
2: lepas mayu
3: alapannya sidanya mayuah ngelapan aku daun nanya sebelah si kau nyentan nasingat ingat aku
1: tak kena orang kena
2: tan apa ya lagi mian lagi si
3: Aku laban aku agak miat punya tadi. Aku agak miatnya deh. Angkanya aku tu anggap labak aku tu. Aku disengat inuk naniang. Kira aku tahu disengat inuk naniang laban aku tu nade ngawa deh. Nade ngawa. Kami pulai punya nade tu tanya aku dan nade tu sakit banyak pulai. Nya mesti deh naik mendak nak mana nak aku tu tadi kan ngena oleh deh. Namanya Ino Naniang mah nak pedih
2: tak pergi gak ya
3: bisa orang mati ya DJ
2: si kau pun mati nanti nak ngam deh darah nak ngam
3: nak ngam darah ke Ino tengah aku nanti Ino jerungan ke mana kede tak kemai sekali mah nyak aku ngai ngau remua jerungan jadi nyak tadi abang sentang ku tadi DJ aku tumusi ku nyerang ku namanya nganggap semangat nyerang kuang ku tadi jadi aku tu nyerang kuang ngake kumpu ngake kami itu apa bengau tau ke jenau namanya jadi ake kami jenau tu tadi sengat induk naniangnya kan
2: mayanya kan
3: siko aja sige aja tang uke mayanya nya murah ni kami serumah yang hidup kata parah aku dah DJ
2: apa ni
1: berapa itu sengat
2: Sikau
3: aja. Sikau aja. Titik aja. Tersengat ya. Kek jenau. Ubat. Apa yang sudah ibu kerja. Apa yang tak anual. Apa yang tidak. Sige aja. Apa yang tak apa.
2: Ya, sige nak.
3: Kurang hidup ke kudek. Aku ingat kurang hidup ke bak rumah panjai. Lebuah maya penyak kudek. Amat tersup lah tubuh ya.
2: Au.
3: Alaban nak tahu.
2: Au.
3: Mau jangan dini. Bisa klinik. Ngarap ke klinik DJ, harap ubat temu kita nyam, ubat sakang kita nyam.
2: Ubat rumah panjai nyam ya.
3: Ubat rumah panjai nyam ya. Nya cerita aku tu tadi, nya cerita nya ranggung aku tu tadi DJ, amat aku tu pedih tang orang besek pedih. Okey ngam semangat nya nyuka parai.
2: Aman ya.
3: Ya ke ku jenau nya tadi. Jenau nama ke penyau.
2: Angka darah ki bia kini engko ame.
3: Nah ke ku nya tua ya ke ngaku tu tadi.
2: Au ngenang kawan nya, au laban wa kaki bia. Labo meh ku aku.
3: Tap labak ku DJ ngaku ante ya inok nyerungan nya amat. Raya dia nombor dia nyerungan. Letak ketiak ke. Nombor ketiak ke jari ku kemai kepada DJ. Jadi induk gamang. Induk aku suah ke dah duduk tag induk bukai tadi. Tapi saya ku okey. Udah tuai itu pun okey. Saya ku DJ. Nya aku ngomai. Aku induk induk nyerungan. Nak tahu ku. Nanti induk bukai yang tak ada induk nani yang udah aku. Sebelah sita abi ya. Ya. Boleh inai aku. Alah bet tempat inai ko nya medaknya induk naniang.
2: Oh.
3: Oh, saya induk naniang was ya. Parai udah labai induk naniang tak nak tahu.
2: Ya. Tai induk gamang ka pama ge nai ko ra.
3: Oh, induk gamang besai nya. Induk muam nya kira ne bekira nya induk muam nya DJ.
2: Oh,
3: induk untuk dibuat induk muam. Bisa cerita tang orang ah, ngah jadi nusi orang kita ngaku ke nusi cerita kumpu.
2: Ini inum buam nyengat kene, inum buam.
3: Inum buam nyengat ah.
2: Oh.
3: Nyengat inum buam tadi je ana macam bisa ku kaban ngat buam nyebut nama ya lah. Oh, ngah jadi tusi di tau ngah kalau panjang cerita ada beda orang lagi ngah nusi orang, mayuh cerita orang
2: banyak
3: lagi. Manusi cerita ngah kita empu nyamai. Nyame DJ ceritaku sekali tau dulu rela aku nusi baru.
2: Okey.
3: Aku bisa ngaku cerita aku DJ.
2: Okey, okey kempas.
3: Cerita kumpulkan ke nusi orang.
2: Amat. Ya. Okey, ngarap ke.
3: DJ.
2: Hari tiga minggu baru ke ila nusi ne.
3: Nusi ila nanti semua nak minggu baru. Minggu buka lah. Jadi bila kita kegegi yang aku ke bagaimana ngasih aku nusi. Tahu aku dah nusi lah, mesti baru lah. Nah ringan kita aku, mesti baru lah. Oh, geng-geng aku, sabar-sabar aku.
2: Okey, okey kempah mana cerita?
3: Okey,
2: bertemu baru ya lah. Okey, selamat malam.
3: Okey.
2: Ya, nyata tadi. Okey, kempas nusi sengat itu tay tadi nih si.
1: Ya, mana nak nyabis ati nanti.
2: 15 ikau nyai si.
1: 11 15 kan?
2: Ya, kai rayanya.
1: Kena orang kena tan tak luput.
2: Ya, si kau. Nama orang kesini nak tanya apa boleh luput.
1: Ya.
2: Okey. Ya, halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Sam.
1: Halo, siapa tahu?
2: Apa yang
4: tahu hari sibuk dia lewo ya.
2: PJ.
1: PJ
2: tu.
1: PJ.
4: Apa mengerti tadi tu?
2: Isi tu malam tu au. Isi malam tu PJ.
4: Isi.
2: Au.
4: Okey.
2: Okey.
4: Ini nama berita di SM.
2: Berita mana? Puji Tuhan. Gerai au.
4: Lama nak ningam lama bedam tu nyamai nal tu. Langgau dah lama, tak tinggal lama.
2: Patut lah, nadai minggu. Berapa minggu tu dah nadai ni?
4: Baru tahu lihat minggu tu tadi. Jadi tinggal radio.
2: Kamat. Tidak mar tiga bisa lama apa je tu?
4: Tepat berkongsi dengan dia. Lama ke cerita tu dah lah.
2: Okey, halo.
4: Namanya. Tahun 2015 saya ko 11 tahun tu dah.
2: Okey.
4: Cerita tanya tu. Cerita buruk nak kan tu pergerem ke semangat tu. Inti ya tanya malam tir gagai dari ke enggak semangat tu takut. Cerita burung puak tu.
2: Cerita burung puak.
4: Kami tu berdampak kami semua lah mendau temu rumah baru kami lah.
2: Mm-hmm.
4: Dia ada dampak lah berdampak kami ni mesti bertampung aku dua pintu lepas aku mesti sepianya dua pintu mesti tiga pintu.
1: Oh.
4: Tampung dia mesti tujuh pintu aku bertampung.
1: Hmm.
4: Mesti nak kediri ke.
2: Hmm.
4: Dan yang malamnya dulu kena kira ke pukul 11.
2: Hmm.
4: Kutuk dah tidur.
2: Hmm. Tahu.
4: Dengar lagi. Hmm. Dah tipi. Sampai cerita mana ke cerita malamnya.
2: Tahu.
4: Pukul 11.
1: Hmm. Hmm.
4: Malah aku dah tidur.
2: Tahu ah.
4: Hmm. Malah budak. Dah tidur aku budak.
2: Tahu.
4: Banyak. Nama tak ada menyi kujuh bilia kami. Tak nak menyi berupuak ya dah sem.
2: Tahu.
1: Hmm.
4: Hmm. Ini ku nama burung.
2: Oh.
4: Nak puas hati ke aku?
1: Hmm.
4: Dia ke aku, lagi beli dapur kin.
1: Oh.
4: Mula ya jawab bunyi ku burung nama lah.
2: Hmm.
4: Dan yang lama semak saya melabak kayu berjuang dapur kami yang mesti kayu tinggi pun kalau pun tanya mawang dan belam kena dia dia sawit.
2: Oh.
4: Nak puas hati aku. Bisa picit aku.
1: Hmm.
4: Bisa picit. Tengkau aku. Gaya benda. Cuang kalak.
2: Oh.
4: Dah aku burung tua.
2: Oh.
4: Punya gila-gila mata.
2: Oh.
4: Hmm. Meniang ni.
2: Hmm.
4: Tak merah. Pada aku mata aku salah.
2: Oh.
4: Padam aku. Oh. Padam aku picit tadi.
2: Hmm.
4: Hmm. Padam aku picit banyak tu. Kami dah kau lepas namanya ini lah beli mandi kunyah lepas ke kira ke sementara aja namanya jaga ke namanya kim biasanya ada pasal dia tanjang dia lepas ngai ke ngagak mana dia lagi nya dibuka kan jaga ke nya aja dulu lah lawnya pindah ke kunyah kau dunia nak ribe kau udah lama maunya muka 12 kunya dengar kaya semua aja kukunya ya atau hansa tu saya akan satu melaku na sikit nuda jenak lah si dah muka 12 kalau nak apa lah bakal bisa melayu nombor bisa garunya ada garu beli bak melayu ni bisa kena bukaya dua jenis garunya si kena ngangon tu kena muran tu nya tungkuan aku waktu buang telur.
2: Oh.
4: Dan nya buai kunya bilik aku deh. Betul nak lama.
2: Oh.
4: Menyam si teka setengah jam. Bunyi baru.
1: Hmm.
4: Bunyi nya baru. Aku nya nak tidur anaknya.
2: Hmm.
4: Nya ngai tidur mata.
2: Hmm.
4: Kena tanya. Laban ke bisi tanya kan beri. Nama nyam tua aku nya teh. Kerabun banyak kena juga mau unsur ke rumah pintu katanya.
2: Aau ah.
4: Unsur aku rumah pintu.
2: Hmm.
4: Pintu dapur, pintu belakang, ibu aku ayam kerabun katanya.
2: Aau.
4: Tanya tindu aku.
2: Hmm.
4: Padam ke TV.
2: Aau.
4: Ngai tindu aku mata ni.
2: Aau ah.
1: Hmm.
4: Ngai tindu tindu mana aja aku deh.
2: Hmm.
4: Nama orang ngai ke bermimpi deh.
1: Aau.
4: Sampai pagi aku nak tindu. Ya, mereka nanyap aku bagai tetuk dah. Tetuk aku nak kelima dah tetuk merapi dah.
2: Kalau
4: lawak ke tetuk bekal aku kerja, nurun kerja. Dah kelima sengah dah nurun dari rumah. Lapan kerja dari rumah. Sejam lebih habis mah. Nyalah ikin. Banyak ada masuk kata lima sengah ada bungkus rasi nama semua. Ayik semua kelala kau ewa.
2: Kau?
4: Yang nurun aku. Masuk kasut. Dah masuk kasut. Mena lagi mua pintu kena sem. Dengar aku nyerawah. Dia tuai aku nama. Apa pintu di situ aku ya. Aku punya kesal kasut. Aku saik aku dari.
2: Kau?
4: Buka aku kena kasut. Kita udah burung namanya. Aku ya aku. Aku tu nyampe sati udah.
2: Kau ah.
4: Tak burung nama tu rindu. Nak ngelala bagi burung.
2: Aau.
4: Usah kita tamak buruan hari nama hari nila tanya ada. Kebias kena tadi. Yang bunyi ke darut bunyi. Kalau lagi beli dapur.
2: Aau.
4: Ya mah kita tu itu ayah kena tadi. Yang kekak-kekak kekak hari kena takut kena. Ya lalu ingat. Buat tanya ada. Tapi pinggai lengkas. Dimari lengkas pinggainya ada. Sebab dah aku ingat dia nak lari dia ke kubur aku nak. Aku ni nego bulu paginya kanan kabinnya jadi turun mansang ke tadi sem. Mendengar ya, jadi lihat mata ya. Mesin ke belakang, mesin ke bawah. Oh. Dia pun mati aku. Kena aku ngau dia. Ya aku bini aku tangkap. Aku takut dengan suku tangkap aku. Yang lain hari yang lain pansuat dia nyok. Aku ingat dia. Tanya tangkap aku mansang dia. Tangkap aku. Uliah aku dah sem.
2: Uliah
4: tangkap aku uliah aku. Nyok meh ke mantua jari aku. Mantua jari. Udah ya mantua jari ilmu dia. Munyi kita siap ketawa. Ha tiga kali.
2: Meh.
4: Aku lu ingat bulu. Kak aku lepas berdaun kau aku. Begit genggam aku. Nah ya mantua jari aku.
2: Aku ketawa. Ini
4: aku ketawa, bunyi ketawa macam siapa ya, aku nya kamu ni belum pegu aku ni nyeringat belum pegu dah lepas aku dan yang aku sampai aku tadi desem no sampai itu tadi dia nak ajak aku macam lah sampai lah aku sebut itu ke sampai lah kalau lepas aku nyala ya tamak tadi gila ke tamak lepas adanya nak puas hati nak jadi nurun aku tadi ini gak beruang terus aku sikit dintu rendah dintu ngano ya tapi aku dia nanya-nanya aku ada sen yang gaya dia tahu nama mesti tengah ipar aku mesti tahu rumah dia nanya aku punya telefon aku ada bini aku tu ada telefon dia nyayam ada namanya ngayah kenal nanmu menaruh kau nama burungnya aku ya, yang tidak pengajar dek, tidak punya aku semuanya yang manjur ke aku tidak nemu melihat ke tidak nemu tidak nemu lah,
2: aku,
4: dan yang ada sem tu, tanya telefon aku kan, lagi hidup kan yang tua aku kusiko, minyak aku nya telefon tadi nanya, window di burungnya, tidak window di ngano, kau ya, karena main-main dek,
2: aku
4: ambil. Kami mana siku yang akan jadi kira kengluluk kiam yang tu di piring berapa kena yang nak kerja aku ngadu kenyak dah sem ngadu kenyak lemainya ngadu kengau kepala piring ampun tindak dadu ke dia ampun disi sama aku ngayak pun nama kena tak berkenyak nak dadu ke ngadu ke ngadu nak ya.
2: Anak lagi itu aja, lain itu aja. Mana tadi?
4: Anak aja selain itu. Dia kena pilih ngampun tu berapa. Ya ketemu dia tindak di itu deh. Ya, sikit ngacau baru ya.
2: Aman.
4: Udah nyak dah sim. Nadai ke? Ngawak lemainya. Sedih itu nadai aku ngambil mimpi malamnya udah ke itu lumayan titiknya deh. Lepas ke bala-bala dekangau semua di kami bernampak dekangau semua ke dah ada tekiya ngadu piring ngadu tuai tuai ria aku kenyak pun kau yang tak tekin
2: ya
4: nyaman kan nak kenyak jahat lah selalu cerita terukai dia mesti ditawukai
2: okey Pak J ngasuhnya
4: enggak tuai
2: enggak bulu ninggalnya
4: terima kasih ya selamat malam
2: selamat malam Pak J
4: ya terima kasih ya ilah mesti kita bukai lah
2: okey
4: dia mesti kita bukai
2: ya aman okey selamat malam bertemu baru. Okey, ya tadi PJ ni si dari Sibu. Nak berasai jam kita 11:21 minit malam. Peninggal pan mayuah malam tu ni.
1: Ya, nya berjarit sedek telefon sem.
2: Ya, terima kasih mayuah meh kita ke empai tindu meda ninga ke kita ke malam tu ya.
1: Ya. Atau nyaut kangau. Peninggal ke sekali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam, DJ.
2: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Hari Sibu tu.
2: Siapa tu deh, Wai?
5: Tanggi.
2: Hari Sibu. Okey. Selamat malam, Tanggi. Okey. Bisik tak kata si tu ne?
5: Bisik.
2: Okey.
5: Namanya menangka kami niki Bukit Linggat cerita niki Bukit Linggat
2: tu. Okey.
5: Niki Bukit Linggat tu buah kami tempat ikut lama itu dah DJ dah.
2: Ne.
5: tahun 69 tu, Pak. Jadi umur aku tu, udah ke 70 lagi sekolah gitu, so, Pak.
2: Lama-lamanya udah.
5: Namanya pemerintah 11 tahun, tubuh kami 4 ikut.
2: Kau.
5: Tubuh kami 4 ikut. Udah kami tu berbaik je dah. Berbaik. Jadi aku kami dia menyadanya bisa tunggal aku dua ikut. Pukul paginya kami nikah. Paginya kami nikah. Bukit Lingkar tadi. Apa tu namanya anak ada nemu tahu. Kira ada nemu tahu ada berbaik. Sudahnya tadi. Datai mah kami tu nya kira 3 jam bisa datai dah unjuk Bukit Lingkar. Kira 3 jam ya kami angkat pagi kira pukul 7 ada tu dia kira pukul 10 kira pukul 11 saya kan kau. Bedau kami datai dia tadi namanya ia menyuka datai dah punjuang tadi menyadi aku tadi mantap-mantap kayu. Udah mantap kayu ninga papau kami. Salah kami ada nemu buruannya segi cangkal iya lu terlihat. Terlihat bak kaki ya bak betiah tadi. Masang kami ngagi atas ngagi punjua Bukelingga eka nora palanya buangnya dah. Datai kami dia ninga ukoi antau nampak kau ah. Ukoi antau nyalak mula miet lama gi dampi gi kami tadi si gudah nanti ada tanya.
2: Dah tay tujuang dia.
5: Ya datai tujuang buka. Salah tu kami juga pernah panggil diri. Pernah panggil diri dan yang tadi lama dan pihak ke ukuinya dah. Dah situ ukuin tahu pelabak aku.
2: Ya bukan bukan ini munyi ukuin kita nya enggak bukan ni.
5: Munyi ukuin kita nya kuno ke orang ke madah ke pasuan ke sedai ukuin itu ukuin tahu. Ukuin tahu tadi. Lama ni dan pihak kami empat saja juga pernah. Lepas takut lagi namanya umur mayanya 11 tahun ya dah. Udahnya tadi lama gigit dampih lagi lama gigit dampih tadi. Yang kaku mula-mula senyak segi ukuai nanti sebedau antunya datai yang kaku. Kiranya lu litiah ke kami ya, berpunjuk bukitnya. Kami ya, lu rari benung kami makai. Rari kami dari nadi nemu tungan luarnya segi lu rari ngerja Bukit Lingga datanya nadi nemu dari dua kami kerarinya kan segi nadi bapa ada bilai. Lepas nyutainya segi nyak burung yang gam semangat mama kami nya.
2: Aw gagai utainya.
5: Ya degagai ya kami.
2: Dahnya
5: degagai rari ngagai buat kelanggir kian kami. Di nemu dor kami berjalan kian. Akarnya tadi itu akarnya putus kami sejak bisa mati. Lidia bukitnya berjaya lidia dah tinggi. Lidianya dari nurun kami renya. Nada yang nemu dari itu kami muah sama nya pucat magang. Saya dah bisa bekas tu kaki ayam nada pernah kaki lepas nyagi nemu ya. Nada yang muntah dianya. Aku dahnya tadi pulai kami nanti tengah jalan kami ke Mansang kami pulai merjap.
2: Terbarang tujuh je punya.
5: Terbarang tujuh kan lalu nurun ke bukit. Nurun nanti tengah jalan kami ke Mansang tadi.
2: Pusat
5: kami. Lepas ni api tu mancar kami nya.
2: Nama pejalan kita tadi ya Hayak Tangi.
5: Lepasnya walau mancar nguding kujako. Kalau mancar kami semua kami nya sama memula tadi kami berbaik adanya nyoba perancang pengendiri saya medak ya medak usai ke datang kujako lebagi nemi ya lah
2: apa main banyak tadi main kian
5: dia bermainnya tadi dah. Dia aku ngesal salah menyadai ikut tadi alu terlihat udah kami ninga buruh papau nya dah di jain. Ninga papau sikit ni dia kamu ni korang. Tangka buruhnya. Jadi kami tu tadi tengiak, tengiak kerana dekat mikir kata kena. Ya. Lah apa pangan diri ni nya apa bin dia coba.
2: Oh.
5: Kalau tanya orang.
2: Ya.
5: Kami segi salah kami empo. Nadai baik ke namanya piri yang nama segi salah kalau benda ni ya kan
2: nama tai. Nah, ya. Nadai nama tai ke bekenya.
5: Nadai penemu tu berpiri yang menya nadai.
2: Ya lu bercakap. Au, udahnya ratai kita ke pulainya bekeni ketemu ke
5: au.
2: Au ketemu ke ne.
5: Kami pulai bersap tadi. Nade madah kurang di rumah panjang di ku bukit kemenya balai ada se.
2: Au.
5: Ngemula kurang rete.
2: Au.
5: Sing mula berang nya nade padah lagi apa indah de kal madah amnya de komunike nyiatnya. Nade babai kutainya.
2: Okay.
5: Nade babai kutainya. Asik bisi kami mai lepas kami sekolah sebab bisi mai bekal kami sekolah sekarang ni. Mai bekal kami ya. Nade sekolahnya pendak penyanyi aku cuba. Nade ngai sekolah asik dekat Nikik bukit lebih baiknya. Menyedih pun tu ni ngau. Masa ketawa yang kau kau nak juga.
2: Ukainya jai dia mancal.
5: Mancal. Nabi nemu tu kepedihnya dah.
1: Ya. Si gayo tu banyak gay dembia. Si bukannya ni.
5: Nabi nemu tu kan ngano. Nah ke kami sebab nanti meresap bukitnya. Nanti kami putus akar. Sikit kami sikit mati.
2: Lama. Oh. Lepas kerja, bukannya dunia buka dia tahu. Babasnya menomai.
5: Tahun 69. Dia tahun 26, 20 tahun. Sudah.
2: Yeah. Oh,
1: 69.
2: Nanti dia tahu pelawak aku. Nepan bas kucing, pelawak aku main.
5: Ya, mah umur. Masuk 20 lebih. Tadi sekolah.
2: Jadi
5: mancal. Aku sedikit mancal. Nyamai ngolong korang. Nanti orang. Tak ada loh. Baik kian kami coba. Nadai bisa ambil mimpi. Aku umai bisa mimpi nadai ke?
2: Ya ukai mana? Ukai tu si tei mana? Aw.
5: Kami macam itu yang nyerpak. Maka dia tahu agak mah bukitnya dia tahu. Agak bukit linggat. Sejendor orang nampuak nada. Aku tu coba udah ulu orang nampuak orang hari. Parit beruang, hari sereman. Orang kena puak gede segi. Dah suan tahunya dah. Keliak sakit ini tuairnya. Uli ngemak bantuan lagi bukering. Pulai nadai uli ngemak.
2: Ya.
5: Segi bising saya. Dia tahu. Kan ada kini ada. Kuningnya cerita lama menyudah. Aku tu menyudah dia harus ibu tu. Sebab aku lagi. Untuk menua adiannya. Dia tahu aku dah. Tahun 40 lebih tahun aku sudah dia sibuk dia tahu. Baru mesti cerita tu. Ada
2: kawan. Okey.
5: Okey. Okey.
2: Okey. Terima kasih ya Tanggi. Mana mah cerita?
5: Sama-sama.
2: Okey.
5: Cerita mesti baru tu. Mayu orang kena nampak dulu aku sudah mayu.
2: Oh, tahu tu sini lah ya Tanggi ni.
5: Mesti orang nampak. Tadi memula sakit dan nyagerai itu. Jadi,
2: mesti
5: aku melihat mesti orang nampak bukit lingganya lah.
2: Oh, tahu kalau non dulu. Kalau non minggu baru lah. Selamat malam. Nyak tangi. Terus, okey kena tersat di kampung ternyaknya. Gagai ukur yang tu punya tadi ni.
1: Ya.
2: Lepas ke subak balon biak. Mancal sobatnya sih.
1: Iya, nanti bekal dia tu mancal. Tak sama bekal
2: ke sobat.
1: Nur main.
2: Itu sebelah negeri orang.
1: Sebelah negeri, telipun lah. Telipun.
2: Bunyi kakau tadi. Nurun ke Sibu kini. Nurun ke Kuching kini. Hanya dia tahu lah ban dunia ni mansang deh.
1: Iya, bunyi kenuan kena bas.
2: Nepan bas. Nepan kena orang banyak tadi. Sobat lah ban kena dai. Nama Tom Grip saya jauh sobat ni si.
1: Ya. Amat. Jadi lagi moga muka arus telefon yang kita lagi bisi awak tu setengah jam hantar kita berkunci ngau peringat mayu bertawa ngau nama kini ke bisinya di apa kita Okey, bawa arus telefon TSM 2 arus telefon.
2: Ya.
1: Yeah. Ha, bawa nombor 082258 634
2: 02586 ni jangan tua nasi ni ingat ke nombor lagi nasi nak nyebut nombor simple. Okey, ya lagi kami dua lagi nanti kita terpeningah ke kurang lebih 2:11:50 lagi tu kita nutup ke sini nanti orang nak dai lapan nyuka belalak ke tu dah bala. Okey, tang lagi muka arus telefon akak ke dia tu 11 si kau peninggal kita malam tu. Mayuh malam tu ni si.
1: Ya. Mayuh cerita si dah ya habis si ya bercerita bergawa ngau Dubai
2: gitu. Dubai. Otak kenyalai
1: menya. Otak kenyalai ke sinya di ba.
2: Dubai tu tadi lama tu telihan tadi ni. Baik teli ya.
1: Ya.
2: Bisi ke tanya menya tadi desat. Teka berkenyak meh. Okey.
1: Ya.
2: Yeah. Ya, tuang uji nyawa tu dulu sih.
1: Okey. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
2: Ah, selamat malam ya. Siapa tu deh?
6: Oh, tu Bangau. Bangau hari Jalan Ulu Sebawah.
2: Oh, ayo Bangau hari Ulu Sebawah. Mayu harus Sebawah malam tu neh. Okey. Tu baru ya telefon tu neh.
6: Oh, tu ke
2: 4
6: kali.
2: Oh, 4 kali. Aman-aman.
6: Mak goreng dulu,
2: ngelamat tau. Aman. Okey, ayo pangau.
6: Ngepek kena lama.
2: Aman-aman. Kalau lain mana? Aku deh.
1: Kalau lagi masih awak tu deh.
2: Okey. Ayo, nama Kak Kenang tu deh.
6: Kenang pasal kerja lagi, main bas kerja tu lagi. Bebia umur mainnya.
2: Oh, driver bas tu sobat.
6: Bukan pipin bunyi mainnya.
1: Mayu cerita tu lagi. Panjang cerita.
6: Dulu sobat tu main bas di Kuala Lumpur dia memula.
2: Out ne.
6: Nyenakkan di Kuala Lumpur dia selalu jam pulai ke Nua Drempu de Bentulu beritahu. Minta Bentulu itu lalu boleh ke main bas ke? Dia beri orang berjalan ngenak biar mas bas express biar mas Bentulu Kucing. Bumpu dia beri orang nangkak Bentulu Serikai pulai hari ke Bentulu baru.
2: Bas biar masnya.
6: Biar mas dia bisa setahun lebih aku kerja dia sobat. Lalu bisa kes enggak nyak kes pasal lah jauh. Dia lain serikai sobat kena saman orang. Benar. Kada suatu ke aku jalai ke Kucing Punten ne ngai aku. Nak sanggup ku jalai Punten ne. Madu ke diri alo bipe company bas baru ianya Mok Bintang. Di keluar company bas Bintang ya Bintang bagi yang cat basnya. Dia nak aku kerja baru. Jadi kami ke kerja dia dari tiga ikau. Jadi basnya buah-buah. Basnya balai jalai hari Bintulu ke Serikai pulai hari. Jadi ke paginya siap pagi ikau dari siap pukul 9. Dua ikau labanya lawan pulai hari Serikai.
2: Malam ne.
6: Nah, siang hari.
2: Siang tak? Okey.
6: Pukul 6 hari Bintulu, datang Serikai. Pukul 12 lepas hari Serikai, ke pukul 6. Jadi, aku ya ke pukul 9, mulai hari Serikai, nak pukul 3. Jadi, sekali aku pada siap pagi, pukul 6 hari Bintulu. Udahnya, mulai sampai Serikai aku kami dua kaban aku lunyai nama yangnya tadi dari bang mulai hari Serikai pukul 3 jadi datang Selangau dia kaya nyuka selusirau hari udahnya mupuak hari Selangau nya bapak dia tak tahu udah malam dah hari nyuka pukul 7:30 Datai dia tak tahu dia. Datai dia tak tahu. Bisa boleh dua ikau aku penumpang. Induan. Penumpian kereta aku dalam bahasa Serikainya bisi 16 ikau.
2: Oh, aw, bisi hanya.
6: Aw, bisi. Udahnya datai ba kuasan utainya nama de Newsmea bentuk launya 7 lalu 7.5. Datai dia ba kuasan nama Sebemban, antara Sebemban ngau selat.
2: Aw.
6: Jematan Sebemban ngau selat.
2: Aw.
6: Hari dah yang. Pada aku orang bala kita iban nak pelabah aku.
2: Aw ah.
6: Dia berpigai jari.
2: Oh.
6: Mingguang jalai.
2: Oh.
6: Di tepak pigai jari deh.
2: Aw ah.
6: Bukan kami mana.
2: Aw ah.
6: Jadi ko penumpang ke setiap aku nya, setiap aku deribanya. Anda yang tahu deh, kuih anda slow.
2: Aw.
6: Bukan slow ke. Mendingan yang nyebut nguninya. Alu lagi aku kalah.
2: Aw runtuh nu aja.
6: Aku runtuh kaku hidup aku tidak beraku. Kalau dah tidak malam. Ya mesti bak tidak semak mua aku dia tidak break aku highlight dah malam malam tidak. Ya semak aku nya semak baru tidak terbuka jari.
2: Ya.
6: Dua ikut ke sebelah kanan, dua ikut ke sebelah tiba.
2: Oh, empat ikut nih. Aku.
6: Apa? Kau bawa penumpang aku nama ngai ke tidak mati. Takut ke tidak mati. Kau bawa penumpang aku. Aku mula dia aku sekali laju-laju udahnya.
2: Aku. Aku.
6: Buka aku lantai mama tidak ya.
2: Aku.
6: Laban nanti aku ngetulik. Kadang bawa penumpang aku ambil dari rumpek ya.
2: Oh, aman.
6: Utainya malam deh.
2: Aku. Okey, nak bedak kita iman sa aku deh.
6: Ya.
2: Nari, aku, nari kebuah yang ketat diri dia. Aau.
6: Nanti bala penumpang aku, dia sebut kedik diri aku tidak ya. Yang sekali dia ngetu dan tua berkenyap ya. Aku tidak yang ngejar aku. Bung tu sekali aku tidak.
2: Aau.
6: Nya memang bekerja memangnya takut nak main bahasa ti. Nada orang manyuah.
2: Aau. Amat. Ya nak awak ya sida yang pung ipa nang sida ya nama tu ngkah ke nama lumpung kayu bunyi ke ini tuair tadi. Nya kirau kita deh. Alah nak ngetu kita.
1: Nama.
6: Sida ibu pijai dari sida ya tepak nya jalai merindang jalai.
2: Ah nan tu pandai na sida. Kati itu orang lantak ne. Amat.
1: Namun berupai ke masih dah ya padanan?
2: Aw ah.
6: Berupai, nada berupai. Nak kelala.
1: Oh.
6: Dan berupai kepeng.
2: Aw.
6: Bantu pedak.
2: Aw.
1: Tahu kan biak ni?
6: Bukai, bukai orang biak.
1: Aw.
2: Aw ah.
6: Mungkin dah buat ke nak namu.
2: Aw ah.
6: Wajah ni aku cerita aku malam tahu dah. Nak
2: buat ke nak. Aman.
6: Menyang-menyang ke menukak nupek tu mainnya.
2: Oh, nuan riba bas tu mayo cerita tu. Ya, deh.
6: Habis cerita ke si Dian nama
1: aku
6: tak. Ya.
2: Aw, aw, tahu tu si lah. Apa minggu ke buka.
6: Menutup saya.
2: Aw, ah. Oh,
6: aw. Saya aja baru kita meretup.
2: Aw. Engkau orang bisi luput dalam bas kini. Engkau ameh.
6: Tahu,
2: dah ada nusir juga. Ah, okay ya, okay. Semalam, okay.
1: Ya, sih. Mayo cerita nanti orang
2: Tribal bas, tribal bilun, tribal, tapi tribal time eh nasi.
1: Ya, waktu baru-baru tu dah sem. Nama tu Indo beranak bas.
2: Amat mayo cerita sih dia tadi ne. Aku kenang orang ke Ngempang tadi. Bunyi ke nyaku Melayu nak bijak sedianya. Nah lah ya orang ke di Ngempang dia kena siapa ke takut ne. Tiba ke kita pun sama nadai muka ngetu ne si. Telak runtuh punya ne. Nanti ya kar ke kayu kini nama engkau ke kita ngetu.
1: Iya. Iya. Iya lebih ginti malam dah sem. Bunyi ku ya tadi ginti ya kediri. Dribo mayanya ke diri mesti 2-3 ikut lagi takut nah.
2: Ya ngasuh kok lagi runtuh. Kredit diri deh. Ya mayuh ada baik entah deh kira nak takut ngelaban orangnya nanti puluh ikut dalam bah sidak ke baru ke Antin ada raban ke buka em kau tadi baru kampai kau nak patut nak leh ngelaban sidanya ne.
1: Jeku mai keriang ne sen.
2: Lama bala mayu keriang ah. Risiko dua angka kan ne.
1: Iya.
2: Okey, terima kasih haya bangau hari sebawah mana ceritanya tadi. Harap ke minggu baru bisi telefon baru lah.
1: Ya, jam dia tu pukul 11.42 minit malam.
2: Kira 7 minit lagi tu meri awak ke bala peninggal. Nanti kibisi lagi tanda dengan awak. Nanti nadai 11.50 kita nutup. Laban mai wah gudah cerita tu deh, Nesi. Bisi ke dengar ni. Bala kita ke meda tau keninga program kita malam tu ne. Terima kasih mai wah.
1: Ya. Ya meh tu ninga-ninga cerita orang ke Sam.
2: Oh ya.
1: Nuan udah ke kalau ninga cerita aku Sam.
2: Ya.
1: Cerita nompo de Sam.
2: Cerita aku tu mai wah bisi ke kemenar si ne. Tang bedau bisi hari kan usi ya.
1: Bisi awak tu deh bedau bisi wiki jap lepo.
2: Nanti orang nama tau nanti udah bersedia lah aku nusi ke si ne.
1: Ya. Ni buat usul ya Mas Sam. Nggak kena pulai lagi. Yang bertahu tu pulai lagi.
2: Nya aku nggak nusi ne. Adik aku nak nusi diminta.

0: Hagi ya. Pisik 7 minit lagi. Kita ke Hagi Kak Berkunci. Kejap telefon.
1: Okey, halo.
0: Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ada mayo cerita tau.
1: Okey, nak dengar awak. Siapa wei?
2: Kita ngantuk nganti.
1: Siapa tau wei?
2: Nak kacau TV ke tau.
1: Oh?
0: TV?
2: Aku mana TV tau.
0: Tak agak berupai.
1: Nampai ke tau awak?
2: Aku gagak kumit.
1: Okey.
2: Tau mana eh?
1: Okey. Tau siapa ada eh?
2: Aku tau Ari Serikai. Ini dom.
1: Ini dom Ari Serikai ni.
2: Empat kali ku dah lama udah nak tak mendiang sikit tiap nak kala tinggal
1: amat
2: rindu
1: amat ya
2: hari menua kami tahu kerubung Serikai nama
1: orang kerubung
2: tak jauh aku tu kan usai ni kan tidak kan usai pemimimimit isai bantu kerja semua tahu kisah tu bumai lama udah
1: Aau.
2: Tuh lama udah nak bumai.
1: Aau.
2: Tanya nebas kami, nebas. Terbang madang melai kami. Tak terkena seberap ke tansang induk gamang aku. Taman dekat berburit berpegau men nyengat aku deh. Tapi pun nama mutai itu. Nak kalah tepi kesenya. Kalau begau kami sebalah lapan orang dah baik aku bising baik kau baik aku bumai kalau berumahan menganjuang kami bumai dia tesang dia berkira kedua jam tesang agak Serikai rumah kami buat Serikai itu semua kalau terus ngagai pulih klinik udah nyak nak terima naik buah sedia kena mulan lalu tepuk sedang ada mulan agai kemasan hospital eh 6 jam aku dia disik kurang air amat pedih sangat bergama nak kalah sepik dasarnya tak mai dari mati maku ala muto nanti gerasai oh nak kalah dasarnya tu amat merisak matuk
1: menat
2: eh
1: amat
2: baik lama udah aku sengat minuk nani yang kesebut urat tadi dah ikut aja lah kayun-kayun aku makai buah remutan balang kau ke dia dia tahu sampai bulan tua tu tuba tapi aku mal ke jari aku induk aku nak nemu induk tenyak nemu ngutup mayuhan itu buah remutan aku aku makai buah ke kau tidak nak nyangka nyetan nemu ngutup tak ketua pipi aku nama muta cetau alo baik ku pulai apa tu ai tu pakai kena di rumah lama di pedia sagi lama pedagi pernian ku jam ku dua dan ku tiga pu salah de tu anjuang ke tu anjuang ada tiada pulai klinik datai Serikai kami tengah jam ke Serikai udah berunding udah ka pulai balai induk misi tidak cerita dia nama gagak dia lawan aku madah lawan aku jauh lah aku lawan sengat ngai aku madah aku sengat aku 10 ngai ke danau orang padah aku satu tadi aku sengat mula korang buat kulit klinik amat pedih apa amat aku lebih hari kita sengat gaman pemedih dengan inau nani yang tutu nanya tekan tidak agak sempitan ni bangsa ni inau kudutornya betul non tau ya bangsa tau aku amat alu bisa dia
1: ya
2: inau tau mengetuk ku tadi
1: kau inau nani yang ya
2: aku bulan dua tu bedau lama aku tengah nani yang lama udah
1: si
2: 4 tahun
1: amat
2: tau
1: ya.
2: Ngajak mai cerita kau.
1: Okey.
2: Cerita bukai bisa semua tempat kerja selalu pindah sesuai kau. Kampung orang balada-lada.
1: Benar
2: hari kena sesuai yang dia tahu.
1: Minggu baru ialah ke ini
2: belum ni. Cerita aku bakapit dan bakim. Benar hari nusuai dia tahu.
1: Okey. Minggu baru. Ya, minggu baru ialah.
2: Dia tahu aku di rumah. Ada tiba-tiba aku tahu.

0: Oh, au neh nganti
1: ke au mana mai cerita.
0: Au ah.
1: Cerita dutur ditau. Tadi cerita orang laki bini.
0: Oh.
1: Ada orang kena petuai jabala nak ucuk. Ada di rumah. Tinggal di rumah kena
0: ajak
1: au.
0: Okey,
1: sebelah kiri aku cuba bisik cerita kemaya aku kerja.
0: Au.
1: Ada harinya.
0: Au, au. Okey. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah okey, yang tadi ini tu mari serika ini.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, pelaba aku nyak nak kita ke malam tu nasi.
2: Ya. Yeah.
0: Ya, terima kasih Mayu meh. Mayu, mana-mana cerita malam tu ne?
2: Ya, yeah, Mayu cerita aku si bala peninga malam tu. Kalau kita semua sem, harapkan kita terus mendiang ke genggam semangat buat minggu baru.
0: Ya.
2: Yeah. Jadi minggu tu hanya meh nak kita mendiang ke cerita bala peninga.
0: Betul.
2: Ke bisik dah telefon dengan kita Pak Gonti.
0: Ya, okey. Jadi ngaunya selamat belalak mah ke malam tu. Bertemu baru kita iba minggu baru ni nila peninggal ya. Okey. Ya, selamat malam semua.
2: Ya, selamat malam. Selamat belalak.
0: Ya, okey, bye bye.

0: Sejalai Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Rusul.
3: Aku orang Iban Nan Norindu.
4: Akik Cakenya
5: Kok Lok Menenang.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup boleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
2: YFM segulai sejalan.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: 아시아 조개.
1: 에에에 하. 세굴라이 세자라이
2: 와이 FM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyanyi beratus tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka. Kadang

0: ada deh. Hmm. Lama kita minta tulung ya deh. Ya udah mandeh nggak tuh.
1: Sama.
2: Anda nak mandeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio YFM 101.3 YFM. Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Pada tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyam kebuah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian kucing.
1: YFM Segulai Sejalan.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari,
2: YFM Segulai Sejalan.

0: DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: YFM boleh diperniang ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Teruskan pengiru kita bergolak sejalan dengan YFM. Ariaku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Ladies and gentlemen, YFM. 20,000

0: statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan dengan YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 MHz.
4: YFM, segulai sejalan. Basah.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak, Mia.
2: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa teh kan beli di salu ya?
1: Sikinya, Mia. Bakal pingai mangkuknya. Sikinya, teh suah ke tapat kaku. Teh ke perengka berumah. Lagi utanya mudah. Kualiti apa? Mana ya, Mega? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Laman aku tuh Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih. Pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam situ pis tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyata. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempah aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempah.
1: Kempah di tu. Nyamai kempah di tu sih.
0: Nyamai. Kempah di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kempah merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak kawak. Nak ada rumah tak deh.
0: Ngin mayu orang benda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Patut nak insap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Minati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikalak Rembus ke Bandaraya Kuching. Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyingkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau kurung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Segulai sejalai seminat bawai FM.

Ayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, menyuk gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuk gula dalam pemakai. Jaga pemanyuk gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang kadang tu naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti tanya nyu beratus tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mari. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato-tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak kubuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mana ngetua
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sehat dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Rabbit, Pegulenggal,
1: and Timmy. Yay!
2: Yeah! Yay! Program Anakmit
3: tiap hari 6 pukul 7 lebay.
4: Pagi Rewind.
5: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
6: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun jani ngau terjun. Sup terjun jani ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
5: Pemau teh. Jani ini nama ya ca.
6: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nama ya ca. Di kala ninga menu ya ke kemai daging hari mau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nomor sepi tadi tu jani lain ca. Acara mulai tadi.
5: Mesti ke sejani.
6: Mesti ke sejani. Entah ini nama dah kan jani bahasa nama.
5: Oh.
6: Nama jani itu ya mayo ca. Jani kampung, jani Cina, jani sambas, tak ke jani dalam puat. Jani lepo jani tian nak.
5: Yeah.
6: Terubah ya tetak jani.
5: Okey.
6: Ha udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemantai dini ga bawang mesai lengan.
6: Bawang borak mesai lengan.
5: Okay.
6: Ini akhirnya ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya majar nyamai gitu atau di sumai ya.
5: Oh, ke mili itu. Ke jani nyenge terjun bakali ya ke dar tuang.
6: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau jani nya tadi ya. Add on tu ca, nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin baptis, sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
5: Udahnya?
6: Ujung-ujung empat.
5: Simple.
6: Simple lah resepi itu, ca.
5: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kena papan anjal, ca.
6: Oh, nadai. Optional.
5: Optional.
6: Optional.
5: Papan anjal, kah?
6: Itu si papan anjalnya.
5: Tahunkah apa tebiang anunya?
6: Tebiangnya lambung ke jani, hanya di atas, ca. Ke baru, maka ya, pupuk ya, mimik ya, air, tanya, ca. Nyaman ya, saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Hai, aku Jonas Julaman. Terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak dan sudah lanjut ke program SSK ke 9. Jadi, bakal ke Malang dong.

0: Langsung 99.8 FM
1: Segulai Sejalai.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

FM 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh bayar hati ke benua angat macam-macam teh bang sore mulut tadi kadang dina sedar
1: ngenang ke gimit sebuah desem nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringan kita yang ringan ke diri ringan tamak ke bilia pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke bang
0: sore aku ngkah kemua pintunya teh kepan wa oh kelapa
1: mana mentas nanti kamu pintu
0: nah wa ke nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu apa peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngu terjun. Sup terjun, janik ngu terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi namanya, Cak. Dia kalah dengan menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara melayu tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini namanya kan janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mau Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Mau janik lepot, janik tiana. Terbayar, tetak janik.
1: Oke.
2: Ah, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini enggak ya. Ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya. Majar nyama gitu tuh di sumai ya.
1: Oke milih itu. Enggak jane nyenge terjun bakali ya ke dar tuang.
2: Ya mesti ke ikut ke tuang ya. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh ya. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa masian baptis sirap kemimit kena nguleh ke bawang renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu, Cak.
1: Aku ngomong tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa? Pananjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pananjal, kah?
2: Itu si pananjalnya.
1: Tongkah apa, tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, kebaru. Maka ya, perpuk ya, mimet gak air, tanya, Cak, memang gak saya. Ya, gak nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: tabik basah menuju bala peninga aku Mitri Manyin anak rendah penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pejabat Negeri Sarawak nemu dak kita belamanya kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik ianya pengerkai berita ke ndak amat hari mensia ke ndak berhati engkau siliak nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua kelebih lagi hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19 tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik berita ke ndak amat ulih ngacau tok kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19 pengawak nyadung tok ke berkongsi ke berita tindak amat bak media rama tok ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru section 233 akta komunikasi dan multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung cakup tangkap kantor Ari Komiti Penyambung Ngau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Santai sue, medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik, bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

datang kepada teman-teman dari pusat Sukarasi yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuah artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, YFM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Semaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Serikai, 94.6 FM, segulai, sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Kucing 101.3 MHz YFM begulai sejalan.
4: Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Si tayo sa manan mo, ati man siya ito mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay kanda mana nga gakitay. Si tayo agi, anang ka pasuwat kamu tamat, baka numo tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan to, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begul.

0: Nyagai bala kita nuan, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. YFM Segulai Sejalai.

0: Dengarka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, apa kedai macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
4: Muji

0: kai. Tak ke bajet lah. Tang mana dia cepat ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ah, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

Lagu-lagu bangsa kita ini bisa nur bukai tentu ya Bawa FM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Bakal selama dulu beri selamat pagi Sarawak tanah kenyalangan guys semua bala peringat ya begulai sejalan kau kami ba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalan kau kita ba pagi hari 4 kita ke sari tu hari ya kelapan kita udah nyingkang ngagai bulan 10 2026 tentu ya ba awak pengerak pagi ke alai tadi sebelum mana engkau kuat kami bala pengelola program mari bagi ban YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu pengudah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya dia tindu malam kita udah dipelandai di timang kami ba awak timang kerba atawa okay, jadi nadagi nur ngasuh kita lanok mata laban bekasama pengerap pagi andang ya nur ngasuh isi kita atap ke mata kita celak sebesar-besar ya ke uliang ngopi mengga dan ingau hati ya ke regas disempulang ke ngau bagas regas saja nak umbas way nanti pemagas ya nadai okay, jadi sebenarnya kita ya nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ya ke bukai pak awak pengerak pagi YFM bakal selama megak ya ke tanda terima kasih kita negai petarati udah nampuang seput kita ba dunia hijau tu sari ada agi kelebih lagi datai ba hari 4 ke sari tu haram kita beri terima kasih ya negai petara labanti udah nampuang seput kita di dunia hijau lalu kelimpah hariannya megak ya minta iri yang serta ambil yang ya ba tiap apa ngawak ia kedekat di kerja kita semanjai hari itu lagi lalu ke pagi itu ba awak sampai ya pagi kita kami mai kita sama di au cendoan lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Metris ba sampai pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Selamat pagi menyadari dalam Jesus Kristus. Aku Pederi Junika, Hari Gereja Menteri Siban Sarawak. Pagi itu aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan ngagai semua kita tidak ambil hari Luk bagi 7 ayat 11 datai ke 17 berketau ke bunyi ya. Nak lama udah berkaunya Jesus berjalai ngagai sebuah negeri tidak kumai nain disempulan kesidak murid ya ngau orang Melayu. Lepas ia datai semak pintu negerinya, bala orang kenganjuang sikok lelaki tidak mati, pansut ada negerinya, jadi lelaki kematinya anak tunggal sikok induk balu. Mayu hamat orang ada negerinya berjalai ngau induknya. Lepas Tuhan meda induknya, ia sinu ati kia, lalu berjaku ngagaya, anaknya bak. Ia mansang lalu negau sentuh buangnya. Lalu orang kengsan sentuh buangnya itu. Yesus lalu berjaku, bujang, aku berjaku ngake nuan, angkat nuan. Orang kematinya lalu duduk. Lalu berlabuh berjalai, berjaku. Yesus lalu nyerah kaya ngake naya. Semua sidak nangi, lalu ngumlia kalatala. Kusidak, Nabi kebesai udah pegari babala kita. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi Ayah. Berita pasal Jesus lalu ngelekai di semua menua Judea. Ngau diserata menua tinggelingi menuanya. Tema kepagitu ianya Jesus dekat ngangkat kenuan. Tuhan Jesus ngangkat kurang kudah mati 3 kali. Lebuah ia agik gawa di dunia tu subak. Sekali ia ngangkat kerana induk Jairus, tajak ia dah mati, kata oleh mendak beluk 8 ayat 48 atau ke 56. Kali kedua, ia ngangkat ke Lazarus, tajak ia dah mati, kata oleh mendak bajun bagi 11 ayat 1 atau ke 44. Bagi itu, kata mendak Jesus ngangkat ke siku agik orang hari mati. Siku lelaki tidak mati di tu. Nya anak tunggal siku induk balu. Induk balu di tu bisi siku anak tunggal. tentang ia, dia tu udah mati. Ia kudah matinya diangkat ke Jesus. Utai tu dia penyadi ba negeri lain. Jesus mai bala murid ia lalu berjalai ngagai sebuah negeri terikumbai lain. Negeri lain tu nak jauh dari Nazaret. Lebo Jesus ngabala murid ia berjalai mansang ngagai pintu negeri lain. Dia bala orang kenganjung sikok lelaki tu dah mati pansut dari negerinya. Orang mayu benang pansut dari negeri. Si datuk benduang nganjung sikok lelaki tu dah mati. Dia ketai medak penusah mensia. Dia ketai medak orang nyabak tegal penusah. Dia ketai medak pemati mensia. Bakanya megak dia ketai medak penatai Jesus. Jesus nyak ruti tidup. Tinurun dari apai. Lalu merik penghidup ngagai dunia. Kita meda orang mayuah pansut ada negeri. Lalu nganjung bangkai orang kudah mati. Pia megak kita meda Jesus di merik penghidup ngagai mensia datai ngagai negerinya. Kita dekat berarti kutai tidak kerja Jesus di tu. Kesatu. Jesus sino ati meda orang. Lebuh maya orang nganyong sikuk lelaki kudah matinya. Dia inaya kudah matinya bisik ngau. Maya hamat orang ngari negerinya berjalai ngau inai ia kudah matinya. Berjalai orang mayuah tibakanya dipedak Jesus. Jesus medak sidaknya. Jesus medak sikuk induknya dia. Jesus sinuk ati kinuknya. Laban ia udah nemu semua utai ti udah nyadi iba induknya. Kati nuan tau ke semua kitai kalak nyabak ngelamak tu. Kati kitai bisi nyabak ketiga bala kitai ti dikerinduk ke kitai udah nadai. Bakal induk balu tadi. Kati kitai beno nyabak ketiga penusah ti nuntung bak kitai. Kati kitai bisi nyabak ketiga pemberat penanggul baruang bilik kita yang lama tu. Kati kita bisa nyabak ketika laki kita udah kena buai kerja. Ingat kutai tidak sebut Jesus di tu. Ia berjakuk ngau kita. Anak nyabak. Jesus berjakuk bunyi tu. Laban ia dekat muai penusah ti nuntung buat kita. Jesusnya penuh laban pengerindu. Ia penuh laban penyinu hati. Jesusnya pemaduk berkuasa. Ia tak muai penusah hari penuhan. Tak kari kita. Pia megak ia dekat muai penangguh hari penghidup kita. Nya kebuah ia berjakuk menyitu. Dengar kemeh kuliah kita ditu. Jesus berjakuk ngau kita ditu. Anang nyabak. Aku nemu bala menjadi bisik penusah. Aku nemu kita bisik mayuah kebuah alai kita tau nyabak. Dan dia tu aku madah ke semua kita bala menjadi anang kita nyabak. Aku dekat nulung semua kita, nyaup semua kita. Badok gitu sah. Aku dekat muta ke penanggul dalam penghidup kita. Pihak ku Jesus berjaku ngau kita pagi tu. Kita itu belajar siti baditu. Kita itu nembiak Allah Ta'ala. Kita itu kenuan ngaku tu murid Jesus Kristus. Nyalai, bala Jesus di sini hati meda orang dikena penusah. Bekenya bega, kita nak tahu nak belajar sini hati kurang. Bob Kudus, nang bisi berjaku menyitu, baik Efesus bagi 4 ayat 31 dan ke 32, buai semua dengki, tabiat ngeransi pengeringat jakuk layak tabiat berjakuk kurang ngau semua titi bergede lalu nalap ngau pengadiri siruk ngau pengadiri ngampun pengadiri bakal atala dalam Kristus kudah ngampun ke kita. Efesus bagi 4 ayat 31 ayat 32 sinuk ke pengadiri siruk ngau pengadiri nyak pesan Jesus ngagai kita. Lalu kedua boleh menjadi Jesus neguk sentuh buang orang mati. Nanti nitih kadat orang Israel, orang dekat nyadi nak tuci nanti ia negok bangkai orang. Nyak lai orang seraya ngai negok bangkai orang. Allah Ta'ala udah kalah berjakuk ngenak mulut Moses bak penyampau. Munyi tok kuya. Bab kara orang kemati dalam langkau kain. Barang siapa bisik dalam langkau kainnya, lebuh ranya ngapus kesebut tak ketamak ngagi langkau kainnya, dekatnya di nak tuci 7 hari. Semua tempayan ngapriuk tindak ditudung dalam langkau kainnya, nyadi nak tuci. Nanti orang negau orang ke udah dibunuh tak ke udah mati dari luar rumah. Tau ke nanti orang negau rangkah tolai manusia tau ke negau kubur orangnya nyadi nak tuci 7 hari. Penyampau 19 ayat 14 daripada okay, ayat 16. Nyalai orang ngai negau bangkai orang kuda mati. Orang ngai negau sentuh buang orang mati. Dan kita medak di tu balam nyadi Jesus mansang ngagai sentuh buang siku lelakinya tadi. Lalu negau sentuh buangnya. Dia kita medak pengerinuk Jesus. Lalu Jesus negau sentuh buang sikunya tadi. Orang kengesan sentuh buangnya ngetu. Orang benuang ngesan serta nganyuang sentuh buang sikunya ke kubur. Orang ke sikunya dekat di kubur tak lama lagi. Dan ditu Jesus mansang ngagai ya. Lalu negau sentuh buangnya. Lalu tekalanya orang ke ngesan sentuh buangnya ngetu nak lagi berjalai ngagai kubur. Artinya Jesus nak nyagi berjalai sidak ke kubur. Jesus nan berjalai sidak ke kubur. Lebuh maya Jesus negau sentuh buang sikunya sidak ngetu nak lagi berjalai ngagai kubur. Nyak pengerinuk Jesus, nyak meh kuasa Jesus. Sekali orang mai sikut lelaki tibengal, serta bisu ngagai Jesus. Sikutnya nak nemu ningau tai. Pihak mega ia nak nemu berjaku, laban dilah ya nak kering, nak nemu kebut. Tak lebuah maya Jesus negau dilah ya lalu kebut serta ia berjaku, ngau terang. Tau daripada bermak bagi 7, ayat 31 datai ke ayat 35. Lebuh maya Jesus negau orang sakit. Ia lalu gerai. Lebuh maya Jesus negau utai. Utainya lalu nemu engkebut. Lebuh maya Jesus negau kitai. Kitai dekat engkebut. Lebuh maya Jesus negau hati kitai. Kitai dekat berubah. Lebuh maya Jesus negau penghidup kitai. Kitai dekat hidup. Katilah nuan udah kering nak nemu bersampi. Serah ke dilah nuan ngagai Jesus ngambil kia negau dilah nuan. Ngambil ke nuan tau bersampi. Kata dia jari nuan bedau nemu nulung orang bukai. Serah ke jari nuan ngagai Jesus ngambil kia negau jari orang. Tau ke negau jari nuan ngambil ke nuan tau nulung bala orang bukai. Serah ke kaki nuan ngambil kia nak nyagi nuan. Berjalai ngagai kubur dua tikamah dua tindak patut ditikai orang Kristian. Lebuh maya Jesus negau sentuh buang sikunya tadi sidak ngetu nak agi berjalai ngagai kubur sedak mulai kediri ngagai rumah sedak empu ngawati tiga go. Lebuh maya Jesus negau kita dekat berubah kita nak agi berjalai ngagai dua tindak patut ditikai kita bala menjadi dalam Jesus Kristus kepenuh dia. Jesus ngangkat kurang ke mati lalu nyerah kia ngakai naya. Lebuh maya sentuh buang sikonya ngetu. Dia Jesus berjaku ngakai orang matinya. Bujang aku berjaku ngakai nuan. Angkat nuan orang ke matinya lalu dua-dua. Lalu belabuh berjaku. Jesus lalu nyerah kia ngakai naya. Semua orang dia nangi lalu ngumlia kalah talah. Sedap berjaku. Nabi kebesai udah pegari bak bala kitai. Allah Ta'ala udah datai nulung Nabi Ayah. Nakak meh pemesai kuasa Tuhan Jesus. Nakak meh pemesai pengagai naik tuai sikunya dia. Orang seraya udah kalak medak kuasa Allah Ta'ala. Lebuah Nabi Elijah ngangkat ke siku orang tu dah mati. Di menua serpat subak. Kita boleh medak bersatu raja bagi 17 ayat 17 datai ke 24. Anak siku induk ke balu sakit. Lalu mati di menua serpat lebuah mayanya. Lalu Elijah bersampi minta Tuhan ngidup ke sikonya. Pemuda Elijah bersampi, dia nebiaknya belabuh dan seput. Baru lalu hidup. Elijah nyerahkan nebiaknya ngagai naya. Ukai Nabi Elijah, ajak ngangkat kurang mati. Bakanya megak ngagai Nabi Elisa. Nabi Elisa ngangkat ke anak siko induk tikaya di menua senam subak. Tadi pedak berdua raja bagi 4:35 atau ke 37. Bagi itu belum nyadik Jesus berjakuk ngagai orang tu dah mati. Jakuk Jesus bisa serta berkuasa. Sekali Jesus berjakuk ngagai kayu arak tindak berbuah. Kayu araknya mati tekalanya. Sekali Jesus berjakuk ngelaban ribut ngau gelombang tasir. Semua tainya teduh magang. Ribut ngau gelombang nemu ngasih kejakuk Jesus. Kayu penemu ngasih kejakuk Jesus. Orang kudah mati penemu ngasih kejakuk Jesus. Laban Jesus tok jakuk ya amat berkuasa. Nama lagi nuan ngau aku ti hidup sarito belum nyadi. Jakuk Jesus bisi kuasa. Jakuk ya bisa. Ngau jakuk ya ti bisanya. Ia berjakuk ngau kitai sarito. Angkat belum nyadi. Angkat nuan. Aku ngasuh nuan angkat. Angkat nuan lalu berjalai. Aram kita bersampi. Tuhan Allah telah pai kami ke pemadu berkuasa. Pagi itu Tuhan kami merik puji. Ngau terima kasih hanggai nuan. Laban jakuk nuan Tuhan ke berkuasa. Jakuk nuan Tuhan ke hidup. Nyameh ke nyari terbaik kami. Nyameh ke ngelinduang kami. Kenyaga kami Tuhan. Nyala awak ke kami Tuhan. Nak baduk, nak ngetu. Ninga ke jakuk nuan Tuhan. Awak ke jakuk nuan yang megat Tuhan. Hidup bak penghidup kami. Hidup bati. Hidup barundiang kami Tuhan. Lalu ngiring semua penjalai penghidup kami dalam dunia itu. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah kesampi kami itu. Dan nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulan kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, tunung ngau api, kita ikat nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah ke hati gagal, nadai ngacau kaki, batang ke udah buai. Umai kita tiki, nugal ke udah baduk. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita ke tahu makai sama asai padi. Tanak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Tagilak ke kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yeah. Jaku Pransang Kitai Kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita ilu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetapegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang kelebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku imudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut rarat di bayi arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri, anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar tahu berkenyak ini
0: ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang memet ya si tip bicara suah ti celap deh
1: udahnya waduh dia puah ti nih
0: puah ti melawan dia udah nampak dia
1: aneh
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Harap kau dah terpedanggau lagu kedibai Reza Reho ke pagi tu. Insyaallah memang tanya apa mau dah terpedang. Okey, jadi gage balaya ke agi benua rungu-rungu batisi katil tau ke batisi tilam dia anak kalau terundang mati rungunya kia au jam 4 gi ke tadi laban jam tu segi nak nganti kita ngai ke lagi udah baik kita yang tadi nyotengok lengok dua dia ujung sekali mudah jampu baru nimu dirimpu udah lawan. Okey, jadi pengerap pagi-pagi tu apa kunci ke segala berita yang kebisi di kunci ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari tu apa kenang ke ba berapa itu lurung jalai bablah tu na juga dia ya ti adi tutup na lama dikena ngatur kerja ngaga projek sistem pengaturan bandar Kuching KUTS ti benuang di pejalai ke jadi penerang ti adi keluar ke Sarawak Metro Senen Berhad tahu tadi Sarawak Metro ba penerang berita madah ke sekedar jalai dekat dia tutup kiraya pengelamat dalam kandang 3 bulan berengkah hari jam 11 malam kemarin. Jadi ya jalai itu tadi ditutup alai ngemuntang kagi pengawal nur mindah ke mesin nur nanam peling ngau pihak mega drill ba jentera berat kelebih lagi ba site dia. Jadi ya, kerja nur nanam bala peling dia sebagi hari projek nur niri ketiang kelebih lagi ba laluan pandu laju transit aliran autonom ART beringkat kedekat digagak dia. Jadi ini tiah ke pejalai ART beringkat tu tadi ianya tadi nang ya digagak ke tiang lalu bak pala tiang tapi ya mega dekat digagak ke rasuk bak jalai nur nyambung stesen tu juga ianya tadi bak SR08 nyagai stesen upland bak SR09 bak semanjai jalai tun juga lalu pengawal nur nutup luruang tu tadi hanya ba jalan muntang area tuna juga nuju ngagai jalan langsung cengko ngau pia mega setiap lagi luruang dekat dia tutup hanya ba simpang traffic light ba jalan suang nuju ngagai tuna juga lalu pengabih hadai siti luruang dekat dibuka ngagai perengkap angkut ti bertengah ke jalannya lalu bala sidak naya suah ngena jalai ke disebut aku tadi dipinta merambu pejalai sidak yang pu lalu pihak mega tak mega berkira ngena jalai ia ke bukai lebih lagi jalai aktif ngagai palan ia ke dekat dia tuju serta pihak mega nitiah ke sembot ia ke bisik disedia ke kelebih lagi maya jam kerja ini tadi jenmu jam 2 kereta balat nar berdedat mayanya jadi Sarawak Metro dekat terus berarti ke pengawal orang adu ke jalaya beringkat tu pihak mega ngau naka uliah ngurang ke agi ya ikas penyekut jalan itu ngau naka ia ke uliah lalu nak kemudian ke bala orang tim tengah ke jalai aluan. Maknanya tadi berita ti berkenang ke ba sekolah jalai ya ke dia tutup nur miki tak mengadu sistem pengurusan bandar Kuching KUTS. Lalu berita ya ke bukai mega tu ngenang jalai mega tentu ukai ya dia Kuching itu tentang ba bagi pilihan menua serikai ke alai pengawal nur ngadu jalai ti nyambung kira 2.6 kilometer hari jalai sari nucu ngagai jalai sentepu Bukit Kinyau disadang dekat ngemandak kaki pejalai Mesir hati bertengah ke jalainya nuju ngagai Pasar Serikai. Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngau Pia Mega Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke pengawal nur ngaga apurji atunya Siti Ari tanggung pengawal perintah ti ngenyamai kagi pejalai tengah ke jalai alun kelebih lagi mereka penguntung ngagai Malaysia mayu ti dia bak menuanya jadi ko ya madah ke bak jalai alun ia ke mana ukai semina ngemuntang kagi Malaysia mayu ia ke dia nurnya ngambil servis kelebih lagi lebih mayar ke jaga hospital atau ke pasar tang pihak mega uliah ngemuntang kagi pengawal nur berjual ke hasil tanam sidaya ke pasar lalu ngawa bisik jalai ke bekatu kira uliah ngemuntang kagi pejalai hari menuanya nuju ngagai serikai di subak ya 30 minit
lalu dia tahu uliah ambil nadai uliah jimat 10 minit hari kerubuang nuju ngagai SK Eden Sari Adia lalu pemanjai jalan itu di pelabak ke 7 km pemanjai digagak ngena kos rada lalu dekat di tender dah jalan itu tadi naik ambil penguntung ya ke cukup manyuh ngagai rumah panjai ya ke bas manjai jalan itu ilah lalu pihak mega ngemesai kaki ekses ngagai mesin mayuh ti mendam di menuanya jadi pengawak bergagak ke jalan baru tu di sadang dekat ngurang pejalan antara 10 minit lalu kos tu ngadu projek tu di pelabak ke nyok datai 17 juta ringgit lalu di pejalan ke Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR ba penglama antara 12 bulan berkah hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai bulan 9 2027 lalu ya madah ke munyi tu ngagai pemberitahu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah lalu nyerah ke Cik Pampas Jalai Sepur hari sari nuju ke Jalai Setebu Bukit Kinyau ba tabak no projek tu diperjalai ke ba Serikai lalu ba pengalami tu tadi kira 104 juta ringgit pampas tanah udah diserah ngagai 20 iku orang ya kebempu ke tanah ti di pangsa jalannya lalu Dato' Len minta bala tuai raban bangsa kelebih lagi bala tuai rumah beri sawap ya ke mana ngagai bala kontraktor ngambil ke projek tu uleh dipejalai ke ngau muntang serta nitih kejam ya ke udah dia tetap ke udah tu lagi kami akan ngelatai ke pesan berat TBC di kirum peningat kita ba email ngopi mga WhatsApp konti YFN tang sebelah ngelatai ke pesan berat sekali lagi agi mari kita berperindang gau laku ke dibai Olivia Sia ke pagi tu bawa penggerak pagi YFN tentu ya 89.9

0: Pesan nonya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya kemisi dikirum peninga kita ba email ngopi amga WhatsApp konti yfmiban ke pagi tu lalu ke terubah tu hanya pesan ke dikirum Harry Jebiet anak Wilfred Francis jadi pesan tu nuju kapal layan ya ke dia ba rumah layang nang ibus rumah pati ya, Sungai Pit

Wah balak Riau baru madana kop ibus semawang bintulu semunah bintulu kepelayan Riau bermah Maxwell lah libai rumah libau sungai tagap kepelayan Riau ba batu kawah kucing bakas buti pakut buti balaba bekliat ngau semua ya kenalah di rintai ke itu tinggalah ancap doa beli nama Wilfred Francis. Sekian jadi pesan tu tadi madah ke ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis ancap tau ke nama doa beli ya nya Wilfred Francis tau ke dikangal orang nama apa ayin udah nadai ya kena 6 hari bulan 10 atau tadi lalu niang ancap tau ke doa beli nama tadi Wilfred Francis tau deka dia senggai ba rumah baji yang sungai ngkeranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu asli lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya kagai Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke kagai Henry Lanyaw Wilfred bat nombor 013-9821-933 tau ke ngagai ramping bat nombor 013-933-7653 nando baru pesan ya ke dikirim Harry Jepit anak Wilson Francis ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yang tadi ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangga orang nama apa ingin udah nadai kena 6 hari bulan 10 tu tadi lalu ni yang ancap tau ke double nama tadi Wilson Francis tau ke dikangga orang nama apa ayun tu deka di segai rumah baji yang sungai keranji sekaluah tengah kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pegelak pagi hari 5 9 hari bulan 10 kebelayan ke di pesan di teratai lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ke Harry Jepit Wilfred Francis bernombor 010-595-3723 tahu ke Henry Alanya Wilfred Francis bat nombor 013-9821-933 tau ke ngagi rampi yang bat nombor 013-933-7653 lalu pesan kita ya ti kedua setiap pesan pemati ke dikirum arah tau ke inai baguang tau ke entua melan jadi ya pesan tu tadi nuju bala ya ke dia pas darat 5 buah rumah Meriu 5 buah rumah pemegang kebelian Kediau Pestuga Sungai Keruah Setengian Merinduan Bara Bala Kediau Bas Bangki Panjai Semangki Panda Kawang Ili Berenggang Geluang Pentik Bunau Bala Kediau Bas Tito Ulu Tito Ili Nangga Kesit Skandia Serubah Ulu Ngo Serubah Ili Sebeliau Atas Sebeliau Baruah Rumah Liwang Ulu Binatang Bintangur Ngo Pemegang Bala Kediau Bas Danau Melikin Semandi ili lundu pemega bala kediau ba nanga budu satu jambu lubu antau naman ngau pemega tu rumah majang sujan bintulu ngau ia kenalah adi rintai ke ditu ting lala miri ana ancia jadi pesan tu madah ke miri ana ancia miri ana ancia udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu yang miri ana ancia ni yang miri anak ancih atau deka di sengai rumah sibat ajlukuang kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam ajlukuang ok jadi kita akan nemu silih lagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertelepon ngai arah anak ambau bernumber kusung 17 338-7814 Nandu baru pesan pemati ke dikirum arah tau ke ini baguang tau ke entua melan ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati indaya hanya tadi miri anak anciah miri anak anciah udah nadai kemari hari 37 hari bulan 10 lalu niang miri anak anciah niang miri anak anciah tau adakah dia senggai balam mayuah malam tu lagi
malam hari 48 hari bulan 10 ba rumah sibat jelukuang sebab ke di anjuang pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke pendam jelukuang kita akan nemu silek gib kawal ngawap nusara batu tau bertanya ngagai ara anak ambau tumpu ba nombor kusuang 17338781 lalu nangkan kenya natai ke pesan ke dikirum Natalie John Friends Udian anak tan ngawa darah pia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu nuju balau ya ke diau ba Taman Gamang Seriaman pia mega balau ke diau ba Sengelau Undup Sepata Liu Empaga pia mega Nangesan Kedang Peruan Pakit Entawa kembalian ke diau ba Bayai Klasian Munggu Demam Entebar Sungai Tandu Paku Ngeradau kembalian ke diau di Kuching Betuang pia mega berbagai kanan bagai Kiba Galau Tekaluang Sungai Pinggai, Siga Nyakai Pantu, Sebemban Pantu, Balau Kediaba Munggu Bawang, Punggu Selantia Sungai Mirah, Pantu Apiang, Miri Sebuti, Melugu Poai Entulang, Ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi dia pesan tu tadi, madah ke John Friends Udin Anatan, John Friends Udin Anatan udah nadai kena 7 hari bulan 10 ianya kemari lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tu deka dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 48 hari bulan 10 ba lorong 5 Taman Gabang Brayun Seri Aman sebedau ke di Anjuang kena pagi ya pagila ianya pagi hari 5 9 hari bulan 10 kita akan nemu sile agib kawal ngapun sarabatu tahu tanya ngagai nombor 014-288-3033 tahu ke ngagai nombor 013-66-28-28 lalu baru pesan pemati ke datai Ari Natalie John Friends Udin Anatan ngau darah pia anak lutang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke John Friends Udin Anatan John Friends Udin Anatan udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang John Friends Udin Anatan niang John Friends Udin Anatan tu deka di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 48 hari bulan 10 balorong 5 Taman Kabang Jalebrayon Seriaman sebedau ke di Anjung ke Pendam Anglika Sutuang pagi pagila pagi hari 5 9 hari bulan 10 sila agib kawal ngga pusara batu kita boleh bertanya ngga nombor 014-288-3033 tahu ke ngga nombor 013-66-28-28 lalu pesan kita ya ke 4 pagi itu ianya pesan pemati ti datai Ari Madeline me anak tanggai jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal bas menjaya batang limbas batang paku batang krian piamga kebelayan ke diau di Kuching Seriaman Betuang Sibu Bintulu Miri bala ke diau berumah gara belasau debak rumah intai Suri Barawah rumah Libau Sungai Buluah Praja rumah Nuil Praja Kabo ngopi muka kebelayan ya ke dia Bakpayang Kampung Mawang Temuyang Keniwang Sungai Raya Semunjan Fresia Richard Mapi ke dia di Sibu pian muka nuju Ruben Sebiliak ke dia Bas Tambak Ulu kebelayan ya ke Bukai ti ngelala niang Melaka anak Deni Suguang jadi pesan tu tadi madah ke Melaka anak Deni Suguang Melaka anak Deni Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu niang Melaka anak Deni niang Melaka anak Deni Suguang tahu ke laki mek tahu ke menantu tanggai tu dekau rintu balam ayuah malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan kita datang ke rumah tinggal nanga ulai rimbas debak sila lagi kita tahu tanya ngagai Madeline me anak tanggai tumpu ba nombor 019948215 tahu ke ngagai leman anak tanggai ba nombor 013-3324-298 dan baru pesan pemati ke di kirum Madeline me anak tanggai
jadi dia pesan tadi madah ke pemati laki ya, ianya Melaka anak Deni Sugong, Melaka anak Deni Sugong udah nadai kena hari 2 tu tadi 6 hari bulan 10 lalu ni yang Melaka anak Deni Sugong, ni yang Melaka anak Deni Sugong turka dintu bala mayu kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 sebelum ke dianjung pagi hari 6 atau ilok 10 hari bulan 10 akan berlayan ke dipesan diminta datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tingkau nengah ulai rimba sadebak lalu sili lagi tahu bertanya ngagai berdelin mai anak tangga itu ba nombor 0199482153 tahu ke ngagai leman anak tangga ba nombor 0133324298 ngatai ke pesan kita kelima pagi tu ianya setiap juga pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bagat Batang Bali ya merirai mujuang sungai suat pemuka balok ke dia bawa pasar kapir ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelola kilat anak buah jadi pesan tu madah ke kilat anak buah kilat anak buah tau ke apai jus tau ke aki mam ya udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tau ke apai jus tau ke aki mam ya tau deka di intu ba nombor 20 taman Chelsea Heights Jalai Seliri ya kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelum ke di anjung pergilah pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Metodis Pelajau Bukit Guram kita akan nemu sile lagi tahu apa tanya ngegai Jos anak kilat ba nombor 0128506189 tahu ke ngegai Robert Grinang anak kilat ba nombor 0115141900005 tahu ke ngegai Citrin Timah anak Jos ba nombor 0125775669 anu baru pesan pemati ke dikirim Jos anak kilat ke pagi tu pesan medah ke pemati apa ya yang tadi ya kilat anak buah tau kapai Jos tau kaki mami udah nadai kena 5 hari bulan 10 tu tadi lalu niang kilat anak buah niang kilat anak buah tu deka dintu bala mayuh ba rumah nombor 20 taman Chelsea Head Jalai Seliri ya kena malam tu lagi malam hari 4 8 hari bulan 10 sebelum ke di anjung pergila pagi hari 5 9 hari bulan 10 ke Pendam Metodis Pelajau Bukit Guram kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jos anak kilat tempu bernombor 0128506189 tahu ke ngagai Robert Grinang anak kilat bak nombor 0115141900005 tau ke ngagai Citrin Timah anak Jos bak nombor 0125775669 lalu terus ngatai ke pesan kita ya ke enam pesan ke dikirim Jerom Cupa anak Tiwet tau ke apai uban jadi ya pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke diau ba bejayet bawan ulu bawan wah mapai kabah tada spasir sengayan bala ke diau ba rantau dilang tuah bunut julau suang manap apasai kebelayan ke diau di sibu bintulu miri kucing gawih kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang Lucy anak Jerom jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ke yang Lucy anak Jerom deka diatur kalai kena malam pergilak malam berlima 9 hari bulan 10 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 balaya ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ngagai rumah lemi sungai berjayat bawana kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Iru atau Kuban bernombor 0134973547 tahu ke ngagai Ros anak Jerum bernombor 0199395076 lalu baru pesan ya ke dikirim Jerum Cupa anak itu tahu ke apa Uban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal
ngetas ulit ke ni anak ya entah ni Lucy anak Jerome ni yang Lucy anak Jerome deka diatur kalau kena malam pergi lah malam hari 5-9 hari bulan 10 akhirnya pengawang-awang ulit lalu ulit deka dia ketas temu pagi hari 6 tu ilah 10 hari bulan 10 lah kabar belayan ia ke dipesan tidak datang nguluk pengawang tu ia ke diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jones Erwa double nama Uban Banumber Kusung 13-4973547 tahu ke ngagai Ros anak Jerome Banumber Kusung 19-9395-76 lalu nangkan kenyang letak ke setiap lagi pesan ngetas ulit lalu pesan ngetas ulit tu dikirim Edward anak lancap double nama Duat nyari ke Sida Yasmilia nyari pesan tu menuju balaya ke dia baru menyalang lubuk empat satu nanga atuwe lubuk ijo awet satu balaya ke dia bersungai ke ruang awet satu nanga risau pengajar Bennett Sebilia ke dia bawa mega pak pihak mega pengajar Doris ke dia bawa mega pak Mr. Laja anak guna garan anak guna pihak mega nuju dindu anak guna sabat anak guna ngau balau ke dia bawa semua nanga jauh bawa mengakibak Ayang Kadam kriau ba sungai selepian Bakuang Ruben Cambai Semnyade pemega bala kriau ba bakas sebuti Frank Sayang Lita Adam ngau nuju pungulu Nawiang serta bala ya ke kala gawa ngau niang ba Sarawak Shell Berhad Lutuang Miri jadi pesan tu tadi madah ke penguang getas ulit kriang lancap anak guna yang lancap anak guna deka di atur kena ari 6 tu ila 10 hari bulan 10 jam 7.30 lemai balut 352 Calai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri jadi ya minta kabar belayan ya ke adi pesan datai nguluk pengawak tu ila nanda baru pesan ya ke dikirim Edward anak lancap tau ke double nama Edward ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak kertas kulit kena apa ya yang lancap anak guna yang lancap anak guna dekat diatur kena hari 6 tu ila 10 hari 10 jam 7.30 lemai bala ke dipesan tim cara tai ngagi lot 3752 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri okey jadi jadi pesan kita ya ke 7 lalu pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbuang ya ke datai ari lebun anak gi jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau ba rumah tang nang banyau rumah ikau teluk anduah ngopi mega bala ke diau ba rumah nulai anak tumba menanga geluang sekeruh uyan batu bansu teluk agimang ngobala ke diau ba nang usun sepako untuluah ngobala ke diau ba pasar kapis tayak kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngelumbuang ke niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke inai lebun deka diatur ke lainnya tadi pagi 10 hari 10 hari 6 tu lah pengawal ngetas ulit lalu muak ke malam pengawal deka diatur inya pengawal jadi ke lumbuang balak dipesan kita datai ngagai rumah Lucy anak salang bainyau ili baliah kapit lalu sili lagi tahu bertanya ngagai bau yang anak igi bernumber kusuang 1399 kusuang 8814 tinggum anak igi bernumber kusuang 13429 6913 tahu ke ngagai garuang anak igi bernumber kusuang 13349 3626 lalu baru pesan ngetas ulit setang lumbuang ya ke datari lebuan anaigi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbuang ke niang indai sidak ya antara niang uja anak dagang niang uja anak dagang tau ke indai lebuan deka diatur kena hari 6 tu ila inya 10 hari bulan 10 jam 8 pagi pengawak ngetas ulit lalu muak ke malam pengawak berjadi ke lumbung dekat diatur lalu kabelayan ke dipesan di mencari tayang ngegai rumah Lucy Salang Banyau Ili Baliah Kapit lalu silik lagi tahu bertanya ngegai bau yang anak igi bernumber kusung 13-99 kusung 8814 tinggum anak igi bernumber kusung 13-429-6913 tahu ke ngagai garuang anak igi bernumber kusung 13-349-3626
Lalu pesan kita ya ke situ nya pesan ngintu 100 hari ke dikirum Sandi anak Munan pesan menuju balai ya ke dia ba rumah Tommy Kuman kampung juga Mawang Serian keluyan ke dia ba kapit suang ketiba suang rumah sebuah menangga masa sibu bintulu miring gawi ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawa sembiang 100 hari ke niang rinya anak asum niang rinya anak asum dekat diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 permajaya tu dan miri kita akan nemu wasilih lagi berkawal dengan pengawa tu tahu bertanya ngagai sandi bernombor kusung 11-1406-1896 tau ke ngagai munan bernombor kusung 14-8899-130 nandu baru pesan ngintu satu hari ya kedatai hari sandi anak munan ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawa semiang satu hari ke niang indaya ianya niang rinya anak asum yang rinya anak asum deka diatur kena hari 6 tuilah 10 hari bulan 10 jam 7 lemai balut 7271 desa indah 1 permajaya tudan miri silik lagi berkawal dengan pemak tu tahu bertanya ngagai sandi tempu penombor 011-1406-1896 tahu ke ngagai munan penombor 011-8899-130 pesan kita ia ke 10 pagi tu nya pesan ngetas ulit ke dikirim Emilia Lien Ana Sidi tau ke double nama Imi yang dipesan tu menuju balai ya ke dia ba siokan dia sekucing liwak batang air bola ke dia ba surai rumah dabai murdi sungai arang jalan murdi ngopi amga kabar belayan ia ke dia ba rumah intai anak kilau san ugul atas rumah caw anak sambau san ugul asal San Munggur, Pemegah Balak Dewa Baklasian Antawa, Kerepuak, Guntung, Batu Lintang, Sungai Keruah Kelili, Rumah Abil Titi Lalang, Pemegah Balak Dewa Penyumbungan, Rumah Juliana Tarang, Sungai Mulia Niah, Temenggung Bonifes Anak Badak, Dia Oba Sungai Senga Batu Niah, Rumah Johnson Seluwe, Rumah Antau Seluwe, Balak Dewa Permawil Semumuk, Rumah Usan, Rumah Malai Suai Sebatu, Rumah Mawana Suku Lambir, Rumah Henry Ilun Serunua Ulu Paku, Rumah Umbat Ambu Serudit A, Rumah Resli Uji Serudit B, Rumah Antigi Lubau Asal, Rumah Gindu Anak Malang, Lubau Baru, Kebelayan Ia Kedia Basmanjaya Batang Pakung Batang Anyut, Ngau Bala Kedia Baseruai Sepaguah, Bala Bapak Batang Mulih, Ngau Batang Suai Setal Kebelayan Kedia Bamiri, Pintulu Sibu, Kucing Brunei Salam, Limbang Labuan Kota Kinabalu, Ngau Ia Kenalah, di hari intai ke ditau nyari pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali pengawa ngetas ulit ke niang Sidi Anak Ali ya dekat diatur ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalaya Bakam Miri hingga malam hari 5-16-10 tu lah pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6-17 hari bulan 10 jam 10 pagi ya, sila lagi berkawal dengan pengawa tu kita tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tahu kedua boleh nama Imi bernumber 014-3946-057 tahu ke ngagai Jerry Sidi dua boleh nama Boy bernumber 011-1939-376-944 nando baru isi pesan ya ke datai Ari Emilia Lien Anak Sidi tau ke Imi ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang apa ya ianya niang Sidi Anak Ali niang Sidi Anak Ali dekat diatur kena malam hari 5 minggu barunya lah 16 hari bulan 10 pengawang wan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 minggu barunya lah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi kalau aku dipesan di bidang datai ngagai lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakar Mahmiri nunggulu pengawal tu sekali lagi tahu bertanya ngagai Emilia Sidi tahu ke double nama Imi tu pun bernombor 014-3946-057 tahu ke ngagai Jerry Sidi double nama Boy bernombor 011-1937-6944 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan pemati ke dikirum Linsu Anak Duat yang dipesan tu menuju ke belayan ya ke dia Jalaya Bayong Serikai
Ulu Srikes Bangkuwi pimgap kabelayan kediau barbuah tebu dendang tuguang sungai kedang sungai maram buku selian gau gelau pimganuju mawan anak asam kediau ba seliduah selalang. Jadi pesan tu tadi madah ke duat anak Kelimbang. Duat anak Kelimbang udah nadai kemari 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang. Niang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai barumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan kena malam pagi malam 59 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 nando baru isi pesan mati kedatai hari Linsu ana duat ke pagi tu pesan madah kapaya yang tadi duat anak Kelimbang. Duat anak Kelimbang udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu niang duat anak Kelimbang. Yang duat anak Kelimbang tu deka di Senggai Balamayu barumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan malam pagila malam area 5 9 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 kebelayan ke dipesan diminta datai sampal ngesah Nusah Rabatu. Pesan kita ke 12 timga pesan pemati kerikirum cuak anak Junau jadi pesan tu tadi menuju bala kebelayan ke di Aoba rumah abus dengan telai batang uya dalat. Bala kediau bawah celum bawah bura rumah lantiang dengan tebaluang batang uya. Siung tuah pidai bawan sepasir ngau skim gemperung ngungan kenawit. Kebelian ia kediau balu buak baru layar betuang. Bayan balingan skim gemperung sekuau. Sekrian seratu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu. Teriau di Sibu Miri Brunda Salam ngopi yang enggak bintulu. Jadi pesan tu tadi madah ke Mary Anastian. Mary Anastian tau ke beli cuak anak Junau tau ke Nebika. Udah nadai kemari area 3 7 hari bulan 10 lalu niang Mary Anastian. Niang Mary Anastian tau ke bini cuak anak Junau tau ke Indaya Bika tau. Deka dintu balamanya kena malam pergila malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height Phase 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kita akan nemu si lagi kawal ngau perusahaan rabat tak bertanya ngegai cuak anak Junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngegai Robina anak cuak bernombor 014-685-452 nanda baru isi pesan mati kerikirum cuak anak Junau ke pagi tu pesan madah ke binia yang nyak Mary Anastian. Mary Anastian tau ke Indai Bika udah nadai kemari hari 3 7 hari bulan 10 lalu yang Mary Anastian yang Mary Anastian tau ke Indai Bika tu deka di Senggai Balamayuah kena malam pergilah malam hari 5 9 hari bulan 10 basap lot 83 Taman Ostra Height Phase 3 Jalai Sibiu Bintulu sebedau ke di Anjung pagi hari 6 12 10 hari bulan 10 kita akan musi lagi berkawal dengan penuh sarap batu tau bertanya ngegai cuak anak Junau tu pun nombor 012-805-1053 tau ke ngagai Roviana anak cuak bernombor 014-685-452. Lalu pesan ya ke penudi dikirum peningau kita pagi tu disempat dibaca kami pesan pemati ke dikirum Jewel anak asin tau ke apa ya candat jadi pesan tu nuju rumah ya ke Semakai Meyarabat baka benang pasal pasal atas serian ilik serian ulu bengang berbuling atas setambah ilik ngau piang mega nuju bala kabelayan ke diau banang ban harian batang surdit A surdit B melaban tansang tembawai lubu bebang kibo jungkal skuat baru udau tanu melayu ilik melayu ulu sekatap luban ulu luban ilik pematuah gedewang ngau piam ga bala ke diau baru menanang semelajau ngau iya kenalah dirintai ke ditu ti ngelala tambuh gala anak impian tau ke indai candat jadi pesan tu tadi madah ke tambuh gala anak impian tambuh gala anak impian tau ke indai candat udah nadaya kena 7 hari bulan 10 yangnya kemari lalu niang tambuh anak impian niang tambuh anak impian tau ke indai candat tu deka di Senggai Balamayuah baru maspil selulap betuang kena malam pergi lah malam 59 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 10 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan bila datang sapu sarabat tau
lalu kak nemu sile lagi tau bertanya ngagai Erin Ana Jewel penombor 019-789-2239 dan baru pesan mati ke dikirim Jewel Ana Asin tau kapai candat ke pagi tu jadi pesan mada ke tambuh gala Ana Impian tambuh gala Ana Impian tau ke Indai Candat udah nadai kena 7 hari bulan 10 yang kemarin hari 3 lalu niang tambuh gala Ana Impian niang tambuh gala Ana Impian tau ke Indai Candat tu dekat dintu bala mayuh berumah sepil selulap betuang malam pergila malam berlima 9 hari bulan 10 sebenar ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilo 10 hari bulan 10 ok jadi kau belayan kena pesan tim ternyata yang ngesah musara batu lalu kena musih lagi boleh terus bertanya ngagai Erin Ana Jewel bernumber 019-789-22 39. Jadi nyanakah kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM lalu jam 7.30 pagi itu lagi dia kita akan mendiang ke berita pagi.

0: Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 4/8/10/2026. Keterbatu Batang Berita, R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu 100.3 juta ringgit ngagai Raban Asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerembaika. Ya tadi batang berita, datu lagi mai kita mendiang ke isi berita. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dika anda ke uliah nanduk baru. Ekosistem pansiak ngah pemansang R&D ti tegap dikandal ke uliah ngenyampat ke transformation industri padi ngah beras di Sarawak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang Kanang Menua, M.Fikot Datuk Seri Datuk Stephen Rundi Utom, madah ke pengelandia dalam bidang agronomi, bioteknologi, sains tanah ngah analisis data nak tahu ndak dikena ngau strategik dikena ngangkat ke produktiviti ngau daya semekiah industri padi. Ia madah ke kerjasama antara perintah, institusi pemansiak, universiti ngau sektor luar mega berguna amat dikena nentu ke penemu pansiak oleh dikemujur ke cak ngak nyadi cara ndur muta ke penangguh praktikal ungkup pemain industri. Ia madah munyinya dengan teks jaku dikenatai ke Sapit Menteri M.Fikot Datuk Martin Ben bapengrami nutup awam padi Sarawak Sarikon kedua di Kuching. Berperkara kesebaka dia Direktur Bertanam Sarawak Dominic Cunggat madah rentayan R&D patut dikerembaika dikena ngenyampat ke pemansang industri padi ngeberas negeri itu. Atau-atau berguna amat dikena ngulih ke akses ngagai pengelandia ngau teknologi tiulih diubah nitih ke gaya iklim ngau rampak menua bak siti-siti menua. Keia kerjasama antara agensi ngau institusi pemansiak di Sarawak ngau Malaysia patut ditegapka. Kelimpah muka mayuh agi peluang kerjasama ngau Raban komuniti pemansiak antara bangsa. Ia mega merangsang sektor luar ngawa diri dalam ekosistem R&D yang kaum mansiak cara merik belanja pansiak dikena nyukung pemansang industri padi ti lebih dynamic. What About Kuching WAK Festival majak diangkat ke kalai pengawak muka pengraminya di Kerembai Kari Kuching ngagai Sibu Ngau Miri lalu Bintulu bisik potensi nyari palan ti nangkan ke nyak tahun baru. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengawak ngerembai kenyak dekat muka mayu agi peluang agar Raban pemekua industri kreatif mantai ke penau ngau Asia tik dikembang sida. Kuya pengraminya kediatur pemanjai bulan 10 mungkur pengawak pemerindang pemakai literature ngau pemerindang. Yang harap ke WAK Festival tu dekat majak ngerembai nyentuk ke yang nyadi sebengkah pengerami tikas dunia sebaka ngau Edinburgh Festival di United Kingdom. Dalam perkara kebekawa ngau seni ngau budaya, langkar Iconic Wall bak padang bilon antara bangsa Kuching KIA belak ngayan ke identiti pesaka budaya Sarawak. Tukuhnya ngayan ke interpretation contemporary di ngempuang ke impression songket Melayu ngau puak Kumbu Iban. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Madah bisi mega dipasuk ke elemen seni batik ngau main asal seni Sarawak ngau Malaysia. Antara reference ungkup tukuhnya ianya motif bunga tampuk manggis dimandang ke penyerakup penelap ngau ulah di gerah jari. Pesaka ngau main asal komuniti Cina mesti terus ditegapka dikena nentu kia mengkang dikelala serta dikerinduk ke Raban Nembiak Rebak Baru. Kaban Konsen Negeri Adun Semanggang kemegak Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, Dato' Francis Hardin Hollis madah ke pengawak ngatur pengerami bakal Mid-Autumn Festival berguna amat dikena nyaga pesaka asal serta nerenak ke kaul komuniti ke Rat Agi. Yang maksud ke jakutnya ramau berjadi ke pengerami Mid-Autumn Festival ke diatur gerumpung Hopoh Malaysia Pampang Seri Aman. Bak pengawaknya, dia gerempung tu nerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP sepenyampau RM30,000 lalu Serakup Haka Suriaman nerima RM20,000. Kita dah tu benar mendiang ke berita dari YFM. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nyedia ke bantu sepenyampau RM100.3 juta ngagai Raban Asnaf di Selampur Sarawak nakak 31/8 tu tadi. Pemangku manager besar TBS Iskandar Alan madah bantunya disediakan dengan 4 batang program. Tok mengukur perkara pelajar, pengelantang, pemansang institution Islam ngau ngangkat ke pengelandia umah. TBS mega udah negap ke pengawak ngabasida dengan program santunan asnaf dikena nentu ke bantu diagih ngagai raban tidi selintiang berpelasar ke guna raban penerima. Ko ia, TBS nyedia ke mayu macam bantu yang kaum sukung belanja penghidup, perubat, ngemanah ke rumah ngau pelajar serta atur alai nentu ke raban penerima mega bela nerima bantu dari raban volunteer rakan zakat. Sedadu Malaysia TDM dekat berjalai ke latih eksersais Satria Perkasa 3 Brigad di Kandang Menua Bau lunduk ngau biawak berengkah hari 17 ngagai 27 hari bulan 10 tu. Nitiah ke penerang dari Sel Operation Media Markas 1 Division Infantry Malaysia berengkah pengangkut ngau aset Sedadu dekat ngenak jalai bau lunduk biawak sepemanjai latihnya dibuka. Mensia mayuah kelebih agi pengguna jalai alun bas pemanjai jalai tu dilalau ngambil keseluruhan berarti serta merik kerjasama nentu ke pengawak latihnya lancar di pejalaikan. Latih nintiang tahun tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke tikas penguliah ngau sedia Sedadu Malaysia dalam napik perma perkara nyaga pengelikun. Mensia mayu mega dilalau ngambil kendak ngerembai ke spekulasi tau ke penerang tindak betul titak ngujung ke pengirau ati tau ke saruk penemu. Sekedak lurung baks pemanjai Jalai Tun Jugah Kuching ditutup sementara, pengelama urung 3 bulan dikena ngemuntang ke pengawak ngagak projek sistem perengkap pengangkut menggeri Kuching KUTS. Nitiah ke penerang dari Sarawak Metro, pengawak nutupnya ti berengkah di pejalai ke urung pukul 11 malam. Demalam, mungkul pejalai dari Jalai Tun juga ngagai Jalai Laksamana Cheng Ho ngau jalai ti bertentang, ti kediatuk dibuka nyadi Siti Lorong aja. Siti Lorong bak simpang traffic light Jalai Song nuju ngagai Jalai Tun juga mega udah ditutup. Tajak pihak, penghabis nadai dia Siti Lorong agi mengkang dibuka. Orang ti dengar jalai alun ditangkan ngambil merambu pejalai sidak nguna jalai kelawung bukai serta berarti ke papan tanda trafik lebih agi maya jam pemaduk maya orang benung bertengah ke jalai alun. Pengerindu Mansia Mayu ti majak nambah bak main pickleball udah merangsang pengawak gerombai ke perengkah guna recreation community di Miri. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah main pickleball majak dikerinduk ke laban muntang di pelajar engkeman ungkup semua renggat umur serta merangsang gaya penghidup tiregas dalam komuniti. Pengawak muka kot main pickleball baru bak tebingan Miri mandang ke ruang bak kanang menggeri megah uliah disediakan ke guna komuniti. Kerjasama sektor perintah ngeluar berguna amat dalam menyediakan mayu agi ruang titau meri penguntung ngagai komuniti. Yang maksud ke jakuk tu lupa berjadi ke Pickerpad, sebuah fasiliti main pickleball komuniti di Miri. Yang mega merangsang mensia mayu ngenak palannya begulai ngau diri sebilik ngau bala bakia. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. R&D merangsang transformation industri padi Sarawak. TBS nyendia bantu RM100.3 juta ngagai raban asnaf. Festival Kreatif Sarawak majak di Kerumbaika. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 4. Hanya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat pagi.
1: Sari itu 8 Oktober dalam tahun 2005, lebih kurang 160 ikut kaban serakup orang dagang India Street mantah Dewan Benaraya Kuching Utara DBKU kenakan sidak muka gerai maya pengerami bangsa Baarung dur berjalan kaki mua kedai nyanyak mantai kebarang lebih 5 kaki hari mua kedai sidak. Serakup tu madah ke pemutus aturnya nadai ngena aum dan melakang ke sidak. Sidak megak madah diri irau benar hati dituntung pengerugi laban udah mesan mayuh barang di rumah hari ngintu pengerami bangsa. Tajapan di BKU madah ketujuh atur tu digagak ianya dikenal nagang penyalah jenayah bakal meruntun barang orang, penanggul skut berdedat, penelikun, penusah angus mau pemandang peniau tindak meruan di pedak, dan orang dagang madah ke gerai sedanya nang udah bisik pemenar hari upis menteri tiba kuasa serta bisik pemenar hari local council. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya belah batu bedilang cari daun pisang. Belah batu bedilang cari daun pisang. Reti jakuk dalam belah batu bedilang cari daun pisang. Ianya orang ti udu besai jakuk tau keragak rekuang tang ndak tekerja tau ketegagak ke pengawak diri. Contoh ayat. Aku temalu ninga ayaknya berjakuk kerah-kerah, ngumbai diri uliah teketau kepadi meniga tibang sari, tanpa di yempu berumai dien nyarung kuah ndak diambil ya. Nyak meko orang, belah batu bedilang, cariak daun pisang. Jakuk dalam sari tu, ya nyak belah batu bedilang, cariak daun pisang.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

Kesekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kucing. Sriaman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekan ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisik Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur pak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Pak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin kati pekir lombak perahu ngau megak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita teka tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekir.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia menagi hari kengerara.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM